0: orang lainnya merupakan pihak ta, di mana para pihak tersebut dua orang diamankan di wilayah Bali, kemudian satu PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
1: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
2: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTP. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
1: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya, Dini Kartikasari.
5: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan sebagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Ya, untuk embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Kasapura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Barang Ketarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk embarkasi siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter nantinya menjalani debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
3: Sementara itu, sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Halim pada sore ini dari Jeddah. Sinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai. Jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan kepala seksi bimbingan masyarakat Islam kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini, ya jemaah di Kobulia betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna, di Arab itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaan, masuk fasilitasnya di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah terbantu ya. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter II, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3, yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2:25 waktu setempat, menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan 5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mendarat untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih telah menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Ikuti informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kebanggaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman, menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik akan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan partai meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan kelola, termasuk dan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Di Jakarta, Fred Stutter terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar. Kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya lanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Lengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah pandemi. Masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, ketat transparansi anggaran, pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali, kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel, dan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2020. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono Negeri Madagaskar, Elis Nadie, kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih untuk kerja sama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ini, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

salad terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya.

kebersihan lingkungan. Bersih hati kita, bersih jiwa kita. Cintai kebersihan lingkungan seperti kita mencintai diri sendiri. Sampah adalah musuh kita bersama. Karena itu, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Sampah di mana-mana. Bencana tidak akan kemana. Sampah berserakan, berarti kita sedang menunggu bencana. Mari, selamatkan.

0: Tahukah Anda kenapa mata uang kertas Indonesia terdapat wanita menari? Mata uang kertas Indonesia dari lembar 100.000 sampai dengan 10.000 rupiah terdapat wanita menari. Itu karena Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa dengan berbagai tarian tradisional yang berbeda di setiap daerah. Dengan menampilkan wanita menari di mata uang kertas merupakan keragaman budaya, tarian tradisional itu menggambarkan keindahan dan keagungan wanita Indonesia, serta simbol persatuan dan kesatuan. Menampilkan wanita menari di uang kertas merupakan bentuk penghargaan terhadap wanita Indonesia dan alasan estetikanya membuat mata uang tersebut terlihat lebih menarik. Tarian tradisional yang ditampilkan di mata uang kertas Indonesia yaitu tari kecak di pecahan Rp10.000, tari hudok di pecahan Rp20.000, tari legong di pecahan Rp50.000, dan tari saman di pecahan Rp100.000. Kemunculan wanita di mata uang kertas Indonesia merupakan simbol penting dari peran wanita dalam masyarakat Indonesia.
1: Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi, membangun negeri.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Ya, baik pendengar, Anda bersama program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi sudah kita ikuti bersama dialog interaktif Polisi Menyapa, kemudian dilanjutkan dengan Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selamat pagi dan semangat pagi saja untuk Anda semua. Hari ini cuacanya baik ya, cuaca cerah, tentunya boleh kita nikmati bersama. Di hari ini kita ada di hari Kamis 4 Juni 2020. Ya, dan tentunya masih bersama kami yang bertugas untuk Lintas Jayapura pagi sampai dengan Lintas Jayapura siang. Saya Sofi bersama rekan Wana ya untuk pagi hari ini. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Gimana sampai di kantor langsung gas dengan tugas-tugas Anda? Ada banyak pekerjaan di hari ini. Oke, yang pasti semangat saja untuk Anda semua ya di segala profesi bidang kerja Anda. Anda yang adalah aparatur sipil negara di tingkat provinsi, kabupaten, kota, semangat berkarya, semangat bekerja untuk Anda di hari ini. Kemudian juga Anda yang sedang disibukkan dengan segala karya-karya Anda, apapun karya yang Anda buat seperti itu ya, semoga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi juga buat Anda yang sedang berusaha dengan segala usaha-usaha Anda juga, semangat pagi, semangat berusaha juga untuk Anda semua. Ya, dan pendengar, saya informasikan awal, nanti kita akan jelang bersama pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam GMP Gerakan Membangun Papua di hari ini, dan kami akan menghadirkan siaran GMP ya, Gerakan Membangun Papua, hadir pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Topik yang diangkat adalah menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Sebagai pelaksana untuk hari ini dari RRI Biak ya, akan kami hadirkan dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua. Ada dua narasumber yang akan dihadirkan untuk hari ini. Ada Bapak Deki Reynald Sibi SSTPI, Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Biak. Kemudian ada Pak Jack Krumbekwan, Ketua Komunitas Trust Hero Biak. Jangan lewatkan tentunya line telepon yang nanti bisa Anda gunakan. Anda bisa menghubungi langsung dalam siaran Gerakan Membangun Papua, Korwil 1 Papua ya, di 0822-5163-4612. Kembali saya informasikan, dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua hadir pukul 10 waktu Indonesia Timur. Anda yang dari Jayapura yang mau berpartisipasi seperti itu, Anda boleh menghubungi line telepon di 0822-5163-4612. Menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Oke, mendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Satu hati ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan.
2: Iya, baik pendengar, pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur ya. Selanjutnya kita ikuti bersama GMP Gerakan Membangun Papua, Korwil 1 Papua, langsung dari RRI Biak. Kita ikuti bersama.

0: GMP. GMP. GMP. Gerakan Membangun Papua. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan menuju generasi emas Papua. Dirilai oleh RRI Wamena, Merauke, Serui, dan Bovendigo.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI. Kembali berjumpa bersama kami RRI Biak dalam dialog berjaringan Korwil Papua, Gerakan Membangun Papua atau GMP. Di edisi hari ini Kamis di 4 Juni 2026. Pagi ini pendengar, ini kita juga jelang memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang akan jatuh pada 5 Juni besok. Dan kami akan menghadirkan perbincangan menarik pendengar terkait dengan topik kita, menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Anda bisa menyimak juga perbincangan kami pagi hari ini di langsung ya, di via aplikasi RRI Digital maupun di streaming rri.co.id, ataupun Anda juga bisa menyimak langsung perbincangan kami di kanal YouTube kita di RRI Biak. Di mana pagi ini juga pendengar dan pemirsa, dialog Gerakan Membangun Papua pagi ini juga dirilai langsung oleh Pro 1 Jayapura, Pro 1 Serui, Pro 1 Nabire, Pro 1 Wamena, Pro 1 Bovendigo, dan juga Pro 1 Merauke. Nanti Anda juga bisa bergabung pendengar untuk interaksi dengan narasumber kita di pagi hari ini di chat dan juga WhatsApp kita ya, chat WhatsApp kita dan juga telepon di 0822-5163-4612. Saya mau menyapa dulu narasumber kita di pagi hari ini ya. Kita akan membahas menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Saya sapa dulu pagi hari ini ada Ketua Komunitas Stres Hero Biak, Kakak Jack Rumbekwan. Selamat pagi Kakak Jack.
2: Iya, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Biak di mana saja mereka berada. Salam sehat untuk kita semua.
1: Apa kabar nih Kakak?
2: Saya puji Tuhan sehat. Tuhan
1: sehat ya Kakak ya. Ya Kakak Jack Rumbekwan pagi ini didampingi juga bersama dengan pengawas perikanan stasiun PSDKP Biak Numfor, ada Bapak Deki Reynald Sibi SST PI. Selamat pagi Pak Deki.
3: Selamat pagi Bu Stefani dan pendengar pemirsa RRI sekalian, di khususnya Korwil 1 Papua ya. Selamat pagi, shalom.
1: Iya. Apa kabar?
3: Puji Tuhan luar biasa baik.
1: Baik ya Bapak ya. Ya, ini kita ini kan berbincang pagi ini nih sesuai dengan peringatan juga pada besok ya 5 Juni ya. Ini ada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana tema nasional kita di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini adalah saatnya beraksi untuk iklim. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita nih untuk menjaga iklim juga ya, atau tema globalnya Now for Climate. Ini kita akan membahas bagaimana peran dari Stres Hero sendiri dan juga PSDKP Biak Numfor ya, terkait dengan bagaimana aksi untuk kita menjaga lingkungan kita, khususnya ini dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Perbincangan kita pagi ini pendengar, mungkin saya awali dulu ke komunitas Stres Hero ya, ke Kakak Jack Rumbekwan. Ini kita berbicara seputar Stres Hero, ini komunitas relawan lingkungan yang aktif dari 2019 yang mengkampanyekan Biak bebas dari sampah plastik nih ya, khususnya plastik sekali pakai. Mungkin saya ingin bertanya ke Kakak Jack dulu, sudah sejauh apa sih ini aksi yang dilakukan Stres Hero dari 2019 hingga hari ini Kakak? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih.
2: Iya, terima kasih. Kami dari Komunitas Stres Hero Biak, keberadaan kami sejak tahun 2019 hingga sekarang, kami sudah lakukan aksi atau clean up. Sudah mencapai minggu hari Jumat besok adalah yang ke-189 kali sejak 2019. Dan juga kami selama ini kolaborasi Pentahelix, yaitu bersama pemerintah, kemudian kepada pihak swasta, dalam hal ini TNI Polri, dan juga dengan masyarakat. Tidak terlepas dari itu peran media, yaitu selama ini dengan RRI Pro 1 Biak kami juga bermitra, bahkan juga dengan beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Bagi yang ini, kami masih bisa eksis bukan karena Tresero sendiri, tetapi karena kolaborasi yang cukup baik, baik dari pemerintah daerah, bahkan juga dengan lintas sektor yang lain, termasuk masyarakat di wilayah pesisir, kepulauan. Ini menjadi bagian yang kami merasa berterima kasih, apresiasi. Kami bisa sampai dengan di level ini karena dukungan kerjasama, kolaborasi yang cukup baik dari semua lintas sektor yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Sehingga kalau mau dibilang, kita masih bisa menjaga predikat Biak kota kecil terbersih di seluruh Indonesia.
1: Okay.
2: Yang bisa kita proteksi dari sekarang, terutama wilayah pesisir dan laut, untuk ke depan anak cucu kita nikmati semua itu dengan lebih baik. Apalagi pemerintah lagi gencar-gencarnya dengan ekonomi biru.
1: Yeah.
2: Kita perlu pertahankan itu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan laut supaya ikan melimpah dan kualitas ikan juga terjaga.
1: Oke, ini Kakak Kajek, kalau sudah lebih dari 5 tahun ya, dari 2019 sampai sekarang, ini jenis sampah apa sih yang paling banyak ditemukan khususnya ketika melakukan aksi clean up itu sendiri?
2: Iya, kalau untuk di wilayah pesisir dan laut, sampah yang paling dominan adalah sampah plastik sekali pakai. Yang kemungkinan besar itu juga adalah sampah kiriman dari berbagai tempat yang terdampar di Kepulauan Padaido, tapi juga di pesisir daratan Pulau Biak, yang memang sulit untuk kami dari Tresero secara total bersihkan, tapi minimal sedikitnya kami bisa mengurangi. Walaupun aksi yang kami lakukan di setiap minggu dengan melibatkan berbagai stakeholders, walaupun ini kami sudah lakukan yang sampai ke 188 minggu lalu, tapi secara total belum semua dibersihkan. Tapi dengan edukasi yang kami lakukan melalui aksi-aksi clean up atau bersih-bersih sampah itu, kami yakin dan percaya bahwa menjadi informasi edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana bijak untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu menjadi target kami. Apalagi kami saat ini melibatkan anak-anak usia dini, terutama Tresero Kids di Pulau Owi dan Pulau Pai, yang juga sesuai dengan arahan Bapak Bupati Biak Numfor bahwa kedepannya kita akan lakukan kerjasama untuk edukasi kepada masyarakat di wilayah kepulauan, untuk kita jaga Kepulauan Paidado menjadi sektor pariwisata yang ke depan bisa bersaing dan unggul dalam menarik wisatawan banyak berkunjung ke Kabupaten Biak Numfor.
1: Oke, ini Kak Kajek, kalau berbicara ini kan sudah 7 tahun nih ya, aksi clean up terus berjalan, bahkan besok itu sudah yang ke-189 kali ini ya. Ini kalau dilihat-lihat 7 tahun lalu sudah 188 kali aksi clean up, menurut Kak Kajek apa sih penyebab utama yang dimana masih banyak sekali ini sampah plastik khususnya yang berakhir di alam nih?
2: Iya, aksi kami yang ke 189 hari Jumat besok itu juga dalam rangka hari memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, atau yang tadi dengan slogan globalnya Now for Climate, atau dengan slogan atau tema nasional kita itu saatnya beraksi untuk iklim. Nah, bagi yang ini, kami dari Tresero sudah melakukan ini, tapi kami masih merasa kurang. Sehingga masih terus kami lakukan itu dengan tujuan edukasi, agar masyarakat dan kita bersama-sama lakukan perubahan untuk bumi yang lebih baik ke depan. Karena saat ini bumi sedang dalam keadaan Tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, dengan menyongsong atau memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni 2026 ini, kami mencoba untuk besok melakukan aksi bersih. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi kegiatan yang kami lakukan dengan bentuk kampanye lingkungan. Demikian.
1: Oke, baik kakak. Ini kalau tadi kita lihat ya, masih banyak walaupun sudah beratus kali ya, 188 kali, besok ke 189, lalu masih saja ada banyak ini sampah yang berterbaran ya, artinya masih kurang nih untuk kesadaran masyarakat ketika membuang sampahnya nih ya. Terus untuk kakak Jack sendiri nih, yang menjadi tantangan terbesarnya nih apa nih kakak, ketika terus melakukan clean up lalu seperti kurangnya kesadaran nih dari masyarakat, mungkin ada tantangan tersendiri nih yang kakak Jack rasakan?
2: Iya, sebenarnya kami dari Tresero tidak menyalahkan sumber sampah. Dalam hal ini siapa yang membuang sampah itu kami tidak salahkan, itu kembali kepada diri kita sendiri. Karena ketika kita buang sampah dengan sembarangan, pada akhirnya akan bisa kembali kepada diri kita. Terutama misalnya kalau kita buang sampah ke laut, di mana kalau sampah di laut terurai, itu plankton makan mikroplastik, ikan makan plankton, manusia makan ikan. Artinya bisa mikroplastik itu bisa di atas meja makan kita. Nah, kalau kita tidak bijak dari saat ini, kami yakin dan percaya bahwa pada tahun 2050, sesuai dengan referensi yang kami sempat baca atau kami dapat informasi, bahwa tahun 2050 sampah plastik akan lebih banyak daripada ikan di laut. Kalau sudah seperti ini, berarti generasi di masa yang akan datang akan terpapar nanoplastik atau mikroplastik. Mungkin intinya adalah bahwa kesadaran kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Okay. Agar tidak sampai ke laut.
1: Jangan sampai ke laut itu ya. Itulah kenapa Tresero ini juga banyak aksi kini yang lebih menyasar pesisir ya, dan juga di daerah kepulauan.
2: Iya, kami dengan yang kami lakukan dengan istilah sapu laut. Nah, jadi sapu laut ini kadang orang berpikir memang bisa ya kalau bisa disapu. Nah, padahal sapu laut ini kami lakukan dengan cara-cara tradisional. Kami gunakan ya istilahnya kaca molo. Kami gunakan untuk mengambil sampah di selah-selah karang. Yang pernah kami lakukan sampai dengan satu baut atau satu fiber penuh. Itu tidak sampai satu jam. Berarti kalau dilihat dari kondisi itu, memang laut di Biak juga sementara harus kita proteksi dari saat ini.
1: Oke, berarti ini bisa dibilang juga kondisi Laut Biru Biak Numfor ini berarti tidak baik-baik saja juga ya, bisa dibilang seperti itu.
2: Ya, pada bulan lalu musim angin barat itu kondisi laut kita memang kami survei. Saat itu bertaburan sampah plastik di lautan Biak, kami temukan itu pas tepatnya di Laut Bosni. Itu sampah kiriman.
1: Kiriman itu ya?
2: Ya, sampah kiriman. Entah dari daratan kota Biak, ataukah mungkin dari luar kota yang lain. Sempat kami ambil dokumentasinya, kami upload sebagai informasi edukasi di media sosial, bahwa inilah kondisi laut kita saat ini, yang sebenarnya kita tidak boleh membuang sampah. Jadikan laut sebagai media terakhir untuk membuang sampah. Mungkin seperti itu.
1: Jangan dikira di laut lalu hanyut ya, padahal ini kita menumpuk sampah banyak ya.
2: Kadang orang punya persepsi bahwa ketika dibuang ke laut sudah bersih.
1: Hanyut.
2: Ya, hanyut. Padahal di titik arus laut tertentu itu menjadi pulau plastik.
1: Pulau yang sampah bisa, ya.
2: Ya, pulau sampah. Jadi bagi yang ini kita syukur di Biak ini masih bisa bersih. Ya, demikian.
1: Oke, baik. Saya mungkin ke Kakak Deki, karena tadi ini kita berbicara seputar bagaimana kebersihan atau sampah plastik ini yang ada di laut nih, Kakak Deki. Mungkin bagaimana sebenarnya kalau dari PSDKP sendiri melihat nih ya, kondisi lingkungan laut di wilayah pengawasan Biak saat ini nih seperti apa, Kakak? Mungkin bisa dijelaskan.
3: Iya, terima kasih Bu Stefani, mungkin yang kami jelaskan sebelum kami fokus ke BIAK, secara global garis besarnya untuk Indonesia, sebenarnya dari Kementerian Kelautan Perikanan ada 5 program kebijakan Menteri Kelautan Perikanan. Dari 5 itu, yang paling terakhir nomor 5 itu terkait penanganan sampah plastik di laut. Jadi itu biasa kalau tiap kali kita kegiatan itu namanya Bulan Cinta Laut. Di situ tidak hanya kami saja, tapi ada keterlibatan nelayan, dan memang fokusnya tuh lebih ke nelayan. Jadi nelayan pada saat melakukan kegiatan penangkapan, mereka juga peduli lingkungan. Barangkali menemukan sampah di laut, mereka juga bisa mengambil dan membawa ke darat untuk katakanlah nanti diproduksi atau diolah seperti apa. Kemudian dengan adanya 5 kebijakan ini, kan dahulu kan ada sebelumnya ada Perpres 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Nah, dari situ turunannya muncullah keputusan Menteri terkait nomor 130 tahun 2023 terkait rencana aksi nasional. Dan ini kepen terakhir yang mengikuti perpres tersebut. Nah, di situ yang seperti kami jelaskan, di situ termasuk Bulan Cinta Laut. Kemudian dari KKP sendiri ada dalamnya, selain program Bulan Cinta Laut itu adalah namanya Sebasa, yaitu pengelolaan sampah kegiatan penanganan sampah bersama seperti itu. Jadi khusus kami di PSDKP, Ibu, dapat kami jelaskan bahwa sejak adanya 5 program menteri itu sudah kami lakukan sebelumnya, bahwa khusus kami untuk di PSDKP sendiri, kami lebih khusus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, yang kami lakukan pada saat pemeriksaan kapal-kapal ikan yang akan berangkat, nah itu kan kami, kalau kapal ikan kan sebelum mereka melaut, mereka melakukan clearance. Artinya pada saat proses penangkapan ikannya itu, apakah sudah layak secara administrasi dan teknisnya. Nah, di situ pada saat kapal berangkat, kami cek logistik. Nah, logistik itu kami pastikan bahwa pada saat dia melaut, jumlah logistik yang dia bawa, misal itu sampah, plastik, untuk kebutuhan logistik kan, kami pastikan pada saat dia kembali setelah trip beroperasi di laut itu minimal sama dengan yang waktu dia bawa ke laut. Jadi katakanlah dia tidak membuang sampah itu di laut. Karena khusus di BIAK sendiri, kalau kita bicara perairan BIAK, kalau kita lihat

0: sudah hampir setengah ton untuk pertengahan tahun aja nih. Jadi memang karena itu tadi kami sampaikan, kami selalu rutin pada saat dia datang, selain kami periksa hasil tangkapan, kami bisa juga pastikan sampah yang dia hasilkan pada saat operasi itu.
1: Jadi memastikan juga mereka boleh melakukan penangkapan dengan prosedur, tapi juga pastikan untuk tidak membuang sampahnya ke laut.
0: Betul
1: juga.
0: Sekali, Ibu.
1: Oke, baik. Pak Degi, saya kembali ke Kakak Jack dulu. Kakak Jack, ini bagaimana sih sebenarnya keterlibatan dari stakeholder yang ada di Kabupaten Biak Numfor, khususnya dalam program-program Trace Hero sendiri? Mungkin Kakak bisa jelaskan dari 2019 sampai sekarang ini, dari mana saja ini keterlibatan, dari mana saja, lalu aksinya seperti apa saja?
2: Ya, untuk kolaborasi kami dengan stakeholders itu salah satunya yang rutin termasuk dari PSDKP, kemudian dari TNI Polri, terutama dari Kodim 1708 Biak Numfor, dan juga Wing Udara 3 Biak, yang selama ini kami lakukan kerjasama, bahkan dengan lintas komunitas se-Kabupaten Biak Numfor. Tidak terlepas dari itu, karena sampah yang kami kumpul, kami juga kolaborasi dengan pihak bank sampah ARB. Pada aksi kami yang bulan lalu, sempat kami kolaborasi dengan pihak bank sampah, kami angkut sampah dari Pulau Owi itu sebanyak 146 kilo dari 38 karung. Itu kami lakukan secara launching, secara perdana. Kami mobilisasi dari Pulau Owi ke Bosnik yang dijemput oleh pihak bank sampah dan Dinas Lingkungan Hidup, lalu dibawa ke bank sampah ARB Biak untuk selanjutnya didaur ulang. Sedangkan sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, kami koordinasi dengan pihak DLH untuk kami angkut ke bak sampah yang sudah disiapkan di Pasar Bosnik. Itu banyak dan mungkin perlu juga kami informasikan, sampai dengan aksi kami yang ke-188 itu yang sempat tercatat dan kami laporkan secara sistem ke Trace Hero Indonesia, itu yang ke-180 itu sudah melibatkan volunteers dewasa atau relawan dewasa sebanyak 6.619 orang dewasa yang terlibat dalam aksi bersih. Kemudian untuk anak-anak usia dini yang sudah terlibat sebanyak 2.619 anak-anak usia dini, dengan total sampah yang kami kumpul itu sebanyak 12.909 kilo atau 12 ton 909 kilo. Ini yang sudah kami kumpulkan. Sedangkan yang kemarin kami serahkan ke pihak bank sampah itu sebanyak 146 kilo yang kami sampaikan ke pihak bank sampah. Karena sampah yang kalau didaur ulang seperti begini, kalau dibakar lagi disayangkan, akan yang mencemari. Artinya kalau kita bakar akan menimbulkan racun ke udara yang dihirup oleh setiap orang yang ada di sekitarnya.
1: Oke, baik. Kakak Jack, lalu tadi Kakak Jack bilang kan ini ada yang usia-usia dini ya, bahkan bisa dibilang pahlawan-pahlawan usia dini ini. Bagaimana cara Kakak untuk meningkatkan partisipasi dari generasi muda ini sendiri? Seperti apa sih?
2: Kalau untuk anak-anak usia dini tidak terbatas pada Trace Hero Kids yang di Pulau Owi dan juga yang ada di Pulau Pai, tapi kami juga ke sekolah-sekolah, terutama SD Negeri 1 Biak. Kami berkolaborasi untuk melakukan edukasi terkait dengan sampah plastik sekali pakai, dan juga SD Negeri 1 menjadi salah satu sekolah adiwiata yang berhasil. Nah, kemudian kalau untuk di tingkat SMA, itu kami di SMA Negeri 1 Biak dan SMA Negeri 3 Biak. Itu kami kolaborasi untuk menjadi mitra dalam sekolah Adiwiyata. Nah, jadi target kami untuk anak-anak usia dini dengan tujuannya bahwa di kemudian hari mereka juga akan bisa melanjutkan untuk kampanye-kampanye lingkungan di masa yang akan datang.
1: Kalau melihat antusiasnya Kakak Jack, ini seperti apa sih yang bisa dibilang Trash Hero Kids ini, mereka antusiasnya seperti apa sih Kakak ketika ikut melakukan aksi clean up itu sendiri?
2: Kalau untuk anak-anak dalam aksi, ada kami lihat sendiri lagi senang karena bisa mereka saling merampas sampah. Artinya dengan aktivitas itu menunjukkan bahwa mereka ceria, ikhlas, sukarela melakukan itu tanpa beban. Tapi dengan tujuan mereka memberikan edukasi pada teman-temannya yang lain bahwa dengan tindakan kecil ini akan berdampak pada kita semua. Apalagi isu sampah ini bukan di Biak saja, tetapi secara global ikut berpengaruh. Itu yang kalau untuk anak-anak ini kami masih eksis mendampingi mereka untuk kami lakukan aksi-aksi bersih sampah plastik, terutama di wilayah pesisir dan laut di kepulauan.
1: Oke, kalau boleh tahu Kakak Jack, ini kira-kira untuk anggota dari komunitas Trash Hero sendiri ini sudah berapa banyak sih untuk anggotanya?
2: Ya, kalau untuk jumlah relawan seperti yang tadi kami bacakan, yang sudah kami libatkan, kalau untuk yang relawan dewasa yang sudah terlibat 6.619. Ya, itu yang dewasa. Kalau yang untuk anak-anak 2.619 anak. Tapi ini tersebar, tidak di wilayah Biak Timur saja, tapi menyebar di Biak,
1: Kabupaten
2: Biak Numfor. Apalagi aksi ini kami lakukan setiap minggunya, sesuai dengan slogan Trash Hero, yaitu every week we clean, we educate, and we change. Perlu diketahui bahwa kami di bawah Trash Hero Indonesia dan Trash Hero World di Swiss dan di Bali. Kami berkoordinasi untuk sama-sama menyatukan persepsi, satu visi untuk menggerakkan masyarakat dunia untuk mencintai alam lingkungan dengan zero waste atau bebas sampah.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Ya, kalau untuk aksi-aksi sendiri Kakak Jack, ini aksi dari Trash Hero sendiri ini ada penjadwalannya nggak sih, mungkin dalam sebulan sekalikah atau mungkin hanya ketika ada momen tertentu atau seperti apa untuk jadwal dari clean up-nya Trash Hero sendiri?
2: Kalau jadwal kami seperti tadi saya sampaikan, sesuai dengan slogan kami every week, berarti setiap minggu.
1: Okay.
2: Ini setiap minggu kami lakukan. Untuk minggu ini tepatnya besok tanggal 5 Juni 2026, ini di lokasi Tugu Proklamasi, dengan melibatkan dari PSDKP, kemudian dari Kodim 1708 Biak Numfor, Lintas Komunitas, dan Wing Udara 3 Biak, yang tentunya juga dari RRI Biak pasti ada yang hadir untuk meliput kegiatannya.
1: Okay.
2: Sebagai informasi edukasi.
1: Ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita masih dalam dialog Gerakan Membangun Papua, Korwil Papua ya, di pagi hari ini. Kita masih ini dalam rangka memperingati juga Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada Jumat besok di 5 Juni 2026. Kita masih membahas seputar menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Kita akan kembali setelah kita break sejenak.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke,
1: berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor
0: News menghadirkan liputan
1: setiap hari Kamis
0: dan terkini dari seluruh
1: Indonesia.
0: Unduh sekarang di Google Play
1: siaran
0: dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

0: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan kita.
1: Anda masih bersama siaran GMP, Gerakan Membangun Papua, siaran berjaringan Korwil Jayapura, dirilai oleh RRI Wamena, Merauke, Serui, Biak, dan Ovendigo.
2: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI, kita masih dalam dialog berjaringan Korwil Papua, Gerakan Membangun Papua, GMP. 26 kita masih membahas terkait menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Masih dengan komunitas Trash Hero, ada kakak Jekrum Bekwan dan juga dari pengawas perikanan stasiun PSDKP Biak, ada Bapak Deki Renald Sibi. Di pagi hari ini pendengar, kita masih membahas nih bagaimana kita menjaga lingkungan kita, khususnya nih ya, dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni besok dengan tema nasional saatnya beraksi untuk iklim, atau tema globalnya Now for Climate. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa bergabung berinteraksi bersama para narasumber pagi hari ini di WhatsApp kita melalui chat atau telepon di 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Atau Anda

0: juga bisa meninggalkan komentar Anda ya di YouTube kita, karena kita live di kanal YouTube kita @RRIBiak. Jadi Anda bisa gabung dengan kita di pagi hari ini, pendengar, juga di TikTok, Instagram, dan Facebook @RRIBiak. Ya, Anda mau bergabung, kami nantikan di pagi hari ini ya. Waktu kita nanti hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sambil saya menantikan yang mau mungkin bergabung, bertanya ya di pagi hari ini kepada narasumber kita, saya kembali dulu ke Kakak Jack sejenak nih. Kakak Jack, mungkin adakah komitmen pemerintah nih dalam aksi mengurangi sampah plastik seperti yang dilakukan komunitas Trash Heroes sendiri?
1: Iya, yang pertama kami apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, yang mana komitmen pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati Biak Numfor, Bapak Markus Mas Nembra, yang secara bijak dan komitmen untuk melakukan kerjasama dengan Trash Heroes Biak, yang mana saat itu kami beraudiens dengan Bapak Bupati dengan menyampaikan bahwa ke depan akan diedarkan surat edaran kepada seluruh OPD dengan ASN wajib tumbler. Bagi ini kami

0: surat edaran kepada setiap OPD untuk ASN wajib tumbler. Ini adalah komitmen Bapak Bupati untuk kita bersama-sama untuk menjaga biak bebas dari sampah plastik.
1: Oke, baik Kak Jack, selain aksi clean up nih ya, selain aksi bersih sampah plastik sendiri, mungkin ada program yang ingin dilakukan oleh komunitas Trash Hero?
0: Ya, program yang kami lakukan hampir lebih ke laut, sehingga kami dengan istilah kegiatan sapu laut. Ini menjadi rutin kami di wilayah pesisir dan laut, yang tentunya dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah pesisir yang notabene mata pencahariannya adalah sebagai nelayan, supaya aktivitas membuang sampah, terutama sampah plastik es batu. Biasanya es batu ini mungkin karena sudah posisi di laut, beranggapan bahwa hanyut dan tempatnya bersih, memang itu benar, tapi pada akhirnya sampah itu kembali pada saat dia melaut, waktu mancing tonda, plastik yang justru kena. Nah, jadi kita lebih edukasinya ke masyarakat wilayah pesisir kepulauan itu dengan edukasi sapu laut, supaya mereka bisa melihat secara langsung aksi yang kami lakukan sebagai bagian dari informasi edukasi.
1: Oke, baik Kakak Jack, ini karena tadi kita berbicara seputar edukasi, saya mungkin ke Pak Deki dulu. Ini kan kita bicara seputar edukasi nih ya Pak, dari pengawas perikanan stasiun PSDKP sendiri ini Pak, dalam pengawasannya ada tidak sih edukasi nih khususnya untuk masyarakat ataupun nelayan dan juga kapal-kapal yang ada di area Laut Biru Biak Numfor ini sendiri, mungkin ada edukasinya seperti apa nih untuk bagaimana bisa menjaga laut nih khususnya dari sampah ini tadi?
2: Iya, Bu Stefani, kami kalau di PSDKP Biak yang selama ini kami lakukan, seperti yang kami sampaikan ada namanya program Bulan Cinta Laut, itu dimana program itu bisa kami tentukan lokasi-lokasi kampung yang pesisir, yang jumlah nelayannya bisa dijangkau. Kemudian seperti yang kami sampaikan, nanti kami masukin materi-materi tentang sampah itu, baik pada saat mereka, contohnya di Samber yang pernah kami lakukan itu tahun 2003, mereka pernah menggunakan alat tangkap pancing itu menggunakan umpan sampah kayak plastik begitu. Kami coba sampaikan bahwa sebenarnya itu kalaupun ada jumlah nelayan yang sering menggunakan itu, pasti akan mencemar juga, karena kalau mereka menggunakan umpan plastik itu akan dimakan oleh ikan, dan seperti disampaikan oleh Bapak Jack, itu akan berimbas ke kami juga, karena kami akan makan ikan tersebut.
1: Ikannya udah makan plastik nih.
2: Iya, itu seperti umpan tiruan begitu. Okay. Ibu. Jadi kami coba edukasi, mungkin barangkali mereka mempunyai inisiatif lain untuk mengganti umpan plastik tersebut. Jadi itu yang kami upayakan. Kemudian beberapa tahun kebelakang kami sering melakukan kegiatan yang sama di BMJ. Kemudian kami sediakan tempat sampah. Jadi kami ada dari kantor, kami siapkan tempat sampah yang kami sumbang untuk di situ, supaya pada saat pengunjung di BMJ juga, kemudian masyarakat itu kalau membuang sampah, dibuang di tempat sampah. Karena selama ini yang kami lihat, kalaupun nanti pada saat kami edukasi, apa yang kurang di situ, itu yang coba kami bantu supaya khusus sampah ini bisa tidak dibuang sembarangan. Karena seperti yang kami biasa lakukan yang terserong, banyak sekali masalah pesisir yang entah itu masyarakatnya ada tempat sampah atau tidak, mereka buang sembarangan di situ, dan itu pasti otomatis akan mencemari laut. Okay. Selain itu juga untuk usaha-usaha seperti pelaku usaha kapal, biasanya kami ada pertemuan rutin atau pertemuan bulanan, kami undang ke kantor, kami sampaikan juga terkait selama operasi sampah tidak boleh dibuang ke laut, kemudian pada saat operasi disimpan, dan pada saat mereka kembali ke darat, sampah itu boleh mereka daratkan di pelabuhan dan akan dibawa langsung ke tempat pembuangan sampah. Jadi edukasi itu kami selalu lakukan, karena terus, di setiap kampung juga ada namanya kelompok masyarakat pengawas. Selain mereka menjaga lingkungan kampung mereka, salah satu edukasi sampah ini juga kami masukin supaya mereka juga lebih lihat wilayah pesisir khusus di kampung mereka masing-masing. Seperti karena masing-masing kampung punya kelompok tersebut yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
1: Apalagi kalau berbicara tentang kelompok nelayan, pasti mereka harus menjaga habitat ikan ini sendiri ya, karena mereka nelayan ya.
2: Seharusnya seperti itu, karena kalau mereka tidak menjaga lingkungan tersebut ya otomatis mereka hasil mencari ikan itu pasti tidak akan di situ lagi, karena begitu rumahnya itu hancur rusak, ikan akan menjauh. Okay. Itu sudah pasti seperti itu.
1: Oke, Pak Diki, apa tantangan terbesar nih dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Biak sendiri?
2: Tantangan terbesar kami dalam pengawasan kurun waktu sepanjang beberapa tahun kebelakang sebenarnya kami lebih mengedepankan edukasi dan preemptif. Kalau untuk pelaku-pelaku usaha yang notabene mempunyai kapal-kapal yang besar, kami selalu menjelaskan kepada masyarakat khusus di Kabupaten Biak Numfor, perizinan usaha penangkapan ikan itu sudah dibagi. Jadi kalau itu kapal pusat itu pasti daerah operasinya itu akan di atas 12 mil, nautical mil, dan mereka tidak mungkin akan mencari di bawah itu. Kemudian untuk kapal yang izin pemerintah daerah itu akan di bawah 12 mil sampai 4 mil. Sedangkan 4 mil sampai ke bawah itu pengelolaannya itu saat ini memang semua di provinsi. Tantangan terbesar kami saat ini itu, begitu adanya operasi kapal tersebut, banyak masyarakat yang melapor ke kami terkait aktivitas kapal ini. Makanya kami selalu menjelaskan jalur-jalur kapal ini dia harusnya di mana. Dan kami pastikan bahwa semua kapal izin yang dilakukan oleh pemerintah pusat, mereka ada namanya satelit, SPKP, sistem pemantauan kapal perikanan. Okay. Dan mereka pasti akan terlacak. Mereka matikan SPKP mereka, kita bisa ketahuan mereka mati. Dan mereka pasti akan dipanggil ke kantor untuk diklarifikasi. Jadi harapan kami, kalaupun nanti ada masyarakat menemukan, bisa melaporkan ke kami, dan barangkali nama kapalnya mereka tahu, lebih mudah kami untuk mendeteksi kapal tersebut. Dan kemudian masih banyak terkhusus, saya mungkin harus berbicara ini terkait penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, menggunakan bahan peledak, kemudian menggunakan alat tangkap yang tidak ramah. Mungkin saat ini dan kedepannya hal-hal tersebut mungkin bisa ditinggali saja, karena masih banyak alternatif menangkap ikan yang lebih ramah lingkungan. Contoh menggunakan pancing ataupun jaring, sehingga itu pun akan menjadi contoh untuk anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama, karena mereka melihat orang tuanya melakukan hal tersebut. Karena saya sepakat dengan Bapak Zek, kita harus mengedukasi anak-anak kita sejak dini supaya mereka dapat melihat, oh ini seperti ini. Kalau enggak, mereka juga
1: meniru,
2: betul. Karena mereka cepat sekali meniru apa yang dilakukan oleh orang tua khususnya.
1: Oke, Pak Deki, Jack, ini ada yang ingin bertanya. Ini pertama dari Mama Juan di Jayapura. Selamat siang Pro 1 Biak. Ini mungkin ke PSDKP. Sejauh ini program apa saja yang telah dijalankan komunitas bersama PSDKP untuk menjaga kebersihan laut dan pesisir? Ya, oke. Lalu ada dari Ros di Mando. Untuk Pak Jack, ini apakah terdapat lokasi-lokasi tertentu yang menjadi titik rawan penumpukan sampah di wilayah Biak? Mungkin saya ke pertanyaan pertama dulu nih. Ini sejauh apa nih program yang dilaksanakan khususnya antara komunitas dan juga PSDKP? Ini siapa nih menjawab? Dari Deki, silakan.
2: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa. Ya, seperti yang kami tadi dan Pak Jek sampaikan, kami selalu koordinasi dengan Pak Jek dari Tresero, dan kami juga pada saat mungkin Tresero tidak sementara melakukan kegiatan, kami juga punya kegiatan untuk membersihkan daerah pesisir. Dan selama ini komunikasi kami dengan Tresero, Pak Jek dan komunitas sudah sangat berjalan baik, dan pajak selalu menginformasikan apabila ada pekan di mana Tresero melakukan kegiatan, kami pasti diundang dan kami pasti hadir terlibat dalam kegiatan itu, karena itu sejalan dengan apa yang kami lakukan juga, jadi pengawasan sumber daya lingkungan itu. Jadi kami pastikan bahwa mengikuti kegiatan ini tetap akan menjadi bagian dalam pekerjaan kami sehari-hari untuk membersihkan khusus di laut.
1: Oke, Kak Jek, ada yang mau ditambahkan terkait dengan kolaborasi nih antara komunitas dengan PSDKP?
0: Iya, kolaborasi yang selama ini kami bangun dengan pihak PSDKP sangat baik sekali, di mana seperti kemarin terakhir kami di pelabuhan Mokner itu dengan kegiatan bersimpatik. Oke. Ko bersimpatik ini istilah-istilah yang kami pakai untuk kolaborasi bersih sampah plastik. Ini kami lakukan dengan melibatkan berbagai stakeholders, di mana PSDKP menjadi mitra yang sangat baik. Kami terus bangun komunikasi sampai dalam aksi-aksi kumpul sampah di wilayah-wilayah yang tadi ditanyakan oleh Bu Ros di Mandau, titik-titik rawan ini termasuk di pelabuhan-pelabuhan.
1: Okay.
0: Pelabuhan Mukmir salah satu, itu kemarin kami kumpul itu sebanyak 157 karung dengan 1097 kilo sampah yang kami, jadi ini tidak kami sekedar kumpul saja, kami kumpul, kami pilah, kami timbang, dan kalau yang bisa didaur ulang kami komunikasikan itu ke bank sampah.
1: Okay.
0: Kalau yang tidak, seperti dalam jumlah yang tadi 157 karung itu, yang didaur ulang sudah pastinya kami komunikasi dengan bank sampah, dan yang tidak bisa didaur ulang kami komunikasikan itu ke DLH untuk bisa diamankan di TPA.
1: Oke. Baik, Kakak Jack dan Pak Deki, ini berhubung waktu kita sudah di penghujung, saya mungkin ingin mempersilakan Pak Deki dulu nih, mungkin sebagai closing statement, pesan apa sih yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat di wilayah Biak Numfor ya, secara khusus dan secara umum di Papua, ini khususnya nih bagaimana dalam kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, silakan.
2: Ya, terima kasih Bu Stefani. Ya, pesan kami baik itu masyarakat Biak Numfor maupun masyarakat di Provinsi Papua, kita tahu ada namanya semboyan laut bukan tempat sampah. Harapan kami, khusus kami sebagai pengawas perikanan, semua aktivitas baik yang dilakukan di darat maupun di laut pasti akan menimbulkan sampah, dan kita harus pastikan bahwa sampah itu harus benar-benar berada di tempat sampah, bukan di tempat yang tidak semestinya. Kalau kami fokus ke laut, harapan kami laut bukan menjadi tempat sampah, sehingga sumber daya laut itu melimpah dan boleh dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus di Kabupaten Biak Numfor dan juga di pesisir Provinsi Papua. Demikian.
1: Oke, baik Kakak Jack, ada yang mau disampaikan nih? Mungkin sebagai closing statement sekaligus mungkin ada himbauan untuk masyarakat.
0: Ya, sebagai closing statement kami, Papua bukan tempat sampah. Jaga Biak asik tanpa sampah plastik. Kalau ke destinasi wisata, jangan lupa bawa pulang sampahmu. Karena bumi bukan tempat sampah. Mari kita jaga Biak sebagai kota kecil terbersih di seluruh Indonesia, dan lebih khusus di tanah Papua, kita bijak untuk membuang sampah pada tempatnya, karena jangan sampai ke depan generasi kita di masa yang akan datang terpapar mikroplastik. Demikian.
1: Oke, baik, terima kasih Kakak Jack Rumbekwan, Ketua Komunitas Stres Hiro Biak, dan juga Bapak Deki Renald Sibi dari Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Biak. Ini atas perbincangan kita nih, bagaimana kita menjaga surga biru.

0: Iya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama GMP Gerakan Membangun Papua, Korwil 1 Papua. Dan sebagai pelaksana untuk hari ini dari RRI Biak ya, sudah kami hadirkan kurang lebihnya 1 jam dari pukul 10 dan baru saja usai ya, pukul 11 2 menit waktu Indonesia Timur. Menghadirkan dua narasumber untuk pagi hari ini, yaitu ada Bapak Deki Reynald Sibi, SSTPI, Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Biak. Kemudian ada Pak Jack Rumbekwan, Ketua Komunitas Trust Hero Biak. Ya, dan sebagai presenter ada Stefani Kumambo. Dan tentunya ada banyak informasi juga yang bisa kita dapatkan, begitu ya, bagaimana mencintai lingkungan untuk tidak membuang sampah di sembarangan tempat, terutama buang ke laut, ke sungai, di tempat-tempat yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan pembuangan sampah. Oke, dan saya pamit ya, nanti selanjutnya rekan Willy Runtuboy menemani Anda untuk lintas Jayapura siang sampai dengan sore hari nanti. Saya Sofi bersama rekan Wana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang saja untuk Anda semua, sukses untuk segala kerja karya Anda di hari ini, dan pastikan ya Anda terus bersama Pro 1 RRI Jayapura.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, pendengar, sudah pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat siang saya untuk semua yang masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Saya Weli, temani Anda di Jayapura siang dan Jayapura sore hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Tentunya di suasana aktivitas Anda, saya akan temani dengan program-program kami hingga nanti jelang di pukul 18 waktu Indonesia Timur. 2 jam ke depan kita dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Nah, buat saya bahat ya, buat semua ya, terutama buat para remaja putri dan juga mama-mama Papua yang berdiri garis belakang untuk menyiapkan makan siang. Apa kabar ya? Ya, tentunya saya berharap Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya, untuk menikmati awal bulan ya, dan menikmati semua yang dianugerahkan Tuhan bagi kita semua. Baik pendengar, tentunya dalam makan siang ngobrol bersama Anda bisa bergabung di 0967 536 386. Dalam program makan siang ngobrol bersama, tentunya beberapa tips juga akan saya hadirkan menemani Anda dan juga makan sehat tentunya.

Dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, pendengar dalam program Makan Siang, saya masih menantikan Anda yang mengikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Anda bisa langsung saja di 0967536386. Saya menanti Anda, dan tentunya saya punya beberapa informasi tips kesehatan untuk Anda, dan tentunya tebak-tebak terbaik untuk Anda menemani suasana makan siang Anda.

Ya, pendengar di mana saat ini Anda berada, sudah pukul 11.38 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya ya, satu setengah jam ke depan kita dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Tentunya saya Weli temani Anda dengan tips-tips terbaik untuk Anda, ya, tips-tips kesehatan, ya. Dan juga ada beberapa tembang-tembang yang akan tetap menyemangatkan makan siang Anda, ya. Untuk itu, ya, untuk Anda yang saat ini ya siap-siap diri untuk menikmati makan siang, entah itu dengan relasi Anda di kafe ataupun di kantin ataupun di restoran, ya, Anda bisa

Anda ya, ini sudah lazim banget ya, tidak lazim dan sudah familiar banget untuk orang Papua. Daun gatal ya, yang disebut dengan daun gatal. Ya memang nama kesehariannya disebut dengan daun gatal Papua. Nama latinnya Laportea decumana ya. Laportea decumana ini berkesit sampai dengan obat pereda nyeri atau di kedokteran bilang analgesik ya, dan pelemas otot tradisional. Nah, pendengar, sensasi panas dan gatal yang timbulkan dari bulu halusnya ini bekerja melancarkan sirkulasi darah sehingga sangat ampuh untuk mengusir rasa lelah, pegal-pegal, meredakan nyeri sendi hingga gejala rematik. Jadi untuk kitong yang ada di Papua ini, ya, kitong masyarakat Papua, ya, masyarakat adat Papua secara turun-temurun memanfaatkan tanaman ini dengan cara dan khasiatnya untuk tubuh kita. Khasiat yang utama bagi daun gatal Papua yaitu meredakan nyeri otot dan pegal. Ini sudah bukan hal yang ini ya, sudah sangat dibilang familiar gitu ya, ya. Jadi kalau untuk meredakan nyeri dan otot pegal ya, dioleskan pada bagian tubuh yang kaku dan pegal untuk mengembalikan kebugaran. Lalu melancarkan peredaran darah, kandungan alami seperti asam format, histamin dan acetylcholine merangsang saraf tepi ya, sehingga aliran darah di permukaan kulit lebih lancar. Meredakan nyeri sendi digunakan sebagai terapi tradisional untuk mengurangi nyeri pinggang dan dermatik. Lalu ada juga manfaatnya mengurangi perut kembung ya, dan masuk angin. Daun sering ditempelkan pada area perut ya. Ini untuk mengurangi perut kembung dan masuk angin. Sebenarnya ini banyak penggunaan tradisional ya pendengar. Ya, pilih daun, ambil beberapa helai daun gatal yang pilih terlalu muda ya, atau terlalu tua. Jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Panaskan sebentar, sejenak, layukan daun di atas api kecil beberapa detik agar bulu halusnya sedikit melemah ya. Daun jangan sampai daunnya hancur ya. Gosokkan perlahan, tempel dan gosokkan daun secara perlahan pada area tubuh yang sakit atau pegal selama beberapa menit. Biasanya orang oles aja di tempat yang memang diperlukan, seperti badan lelah dan mungkin ada sakit-sakit, di situ aja digosok. Nah, perhatikan ya, dan etika ketika kita menggunakan daun gatal Papua, karena ini terlalu keras sekali juga kalau untuk anak bayi nggak boleh ya. Hindari area sensitif ya, jangan pernah menggosokkan daun ini ke area wajah, leher atau kulit yang sangat sensitif sekali ya, atau luka. Gunakan secukupnya, gosokkan hanya pada titik yang bermasalah ya, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa tempat yang mana yang dirasakan yang perlu digosok aja ya. Penggunaan berlebihan dapat memicu iritasi kulit ya, karena bisa memerah ya, benar sekali ya. Jadi begitu ya, ini sebenarnya warisan alam Papua ya, obat tradisional Papua untuk keseharian kita ya, terutama kita yang bekerja fisik ya. Tentunya ini sangat bagus sekali ya, karena kita punya nilai warisan alam, nilai kultural dan etnobotani ya, pengobatan tradisional ini melalui tentunya melalui ulasan-ulasan yang dapat bisa memberikan manfaat untuk pendengar.

sweet girl. Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Kita masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di pukul 11.54 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang saja buat para putri remaja Papua yang berdiri di belakang dan juga mama ini ya. Selamat siang saja, selamat berkarya di belakang ya. Kalau lagi gosok belanga hitam, wah tetap semangat ya. Iya, sambil menikmati pekerjaan ya saya temani dengan program kami itu Makan Siang Ngobrol Bersama. Sudah siap kah mama-mama di garis belakang untuk seisi rumah akan menikmati hidangan di siang hari ini? Baik pendengar, dan tentunya saya punya beberapa informasi makan siang ngobrol bersama ya, baik itu tips-tips kesehatan untuk kita ya, dan juga ada beberapa manfaat daun-daun ya yang bisa kita pakai ya untuk kesehatan kita, seperti siri cina dan dua ada daun pecah beling ya. Banyak sekali kegunaan tumbuh-tumbuhan di pekarangan kita ataupun di sekeliling kita yang kita tidak tahu, tapi manfaatnya untuk kesehatan kita. Ada satu manfaat dari daun kecibeling atau nama ilmiahnya Strobilantes crepus, kaya akan senyawa antioksidan, flavonoid dan sifat diuretik. Tanaman herbal ini secara tradisional sangat populer untuk meluruhkan batu ginjal, melancarkan buang air kecil, menurunkan kadar gula darah, serta menangkal radikal bebas. Bukan saja daun gatal Papua, tapi daun-daun ya banyak sekali manfaat yang bisa kita pakai ya untuk seperti jamu atau ya tradisional ya, untuk membantu kesehatan kita. Ya, ini berikut ada beberapa manfaat dari kecibeling untuk kesehatan. Yang pertama yaitu mengatasi dan mencegah batu ginjal. Daun kecibeling terkenal sebagai peluruh batu ginjal dan batu kandung kemih. Efek diuretiknya membantu melancarkan saluran kemih dan mencegah pembentukan kristal kalsium oksalat baru dalam ginjal. Jadi batu kristal-kristal itu ya, ini sebagai peluruh batu penghancur ya, untuk menghancurkan batu ginjal. Yang kedua, menurunkan kadar gula darah. Kandungan flavonoid di dalam daun ini diketahui membantu mengatur produksi insulin ya, dan menjaga kestabilan gula darah sehingga dapat sangat ya bermanfaat bagi penderita diabetes. Lalu yang ketiga, sumber antioksidan tinggi. Daun kecibeling kaya akan polifenol, tanin dan vitamin C. Senyawa ini berperan penting dalam menetralkan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel tubuh akibat stres oksidatif. Yang keempat, pendengar, mengontrol kolesterol dan tekanan darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun ini dapat membantu menurunkan kolesterol total dan kolesterol jahat LDL, serta mendukung manajemen hipertensi melalui efek pelebaran pembuluh darah. Yang kelima, manfaatnya melancarkan pencernaan ya. Melancarkan pencernaan, tanaman ini sering dimanfaatkan sebagai pencahar alami untuk mengatasi sembelit. Sifat antiinflamasi dan antibakterinya juga membantu meringankan gejala wasir atau ambeien. Yang keenam, manfaatnya membantu penyembuhan luka ya, menyembuhkan luka. Ekstrak daun kecibeling dapat membantu meredakan peradangan dan memicu produksi kolagen sehingga efektif ya mempercepat proses penyembuhan luka. Ya, banyak sekali orang sudah menggunakannya dan memang sangat khasiat obat tradisional ini. Cara mulainya juga gampang untuk mendapatkan khasiatnya. Umumnya diolah daun kecibeling dengan cara rebus ya, rebus daun beberapa lembar daun segar yang sudah dicuci bersih dengan air hingga mendidih ya,
ditanak atau direbus hingga mendidih, saring lalu minum setelah dingin atau suam-suam kuku. Ada juga kapsul ekstrak dari daun kecibling ini. Untuk penggunaan yang lebih praktis, tersedia suplemen kapsul ekstrak kecibling di pasaran sudah banyak ya. Kalau kami lihat di apa aplikasi TikTok dan juga aplikasi-aplikasi yang lain yang tentunya menawarkan obat tersebut atau untuk mengatasi kesehatan yang kita alami, seperti mungkin ada untuk ginjal, kadar gula darah kita tidak stabil, terus memang untuk mengontrol kolesterol dan tekanan darah. Selain kecibling, ada juga manfaat sirih Cina ya. Sirih Cina ini tidak perlu ditanam ya. Kalau kecibling kita perlu ditanam, petik pucuknya lalu kita tanam. Kalau sirih Cina ya tumbuh di pekarangan rumah kita. Di sana kalau tempatnya lembab pasti ada sirih Cina di sana. Sirih Cina dengan nama latinnya Peperomamia pelusida, dan yang ini tumbuh di pekarangan rumah ya, setiap rumah pasti ada nih. Ya, ini adalah apotek hidup yang luar biasa. Tanaman ini kaya akan antioksidan, lalu antibakteri dan anti radang. Dan tentunya semua masyarakat pasti sudah tahu manfaatnya obat ini ya, obat alami yang sangat efektif. Manfaat utama dari sirih Cina yaitu untuk meredakan nyeri dan peredangan ya. Sering juga dipakai untuk buat masker muka ya, pakai masker muka. Jadi manfaat utamanya itu ya meredakan nyeri dan peredangan, efektif membantu meringankan gejala artritis ya, asam urat dan nyeri sendi berkat sifat antiinflamasinya. Daun sirih Cina juga bagus untuk menurunkan demam dan sakit kepala ya. Secara tradisional sering digunakan sebagai obat penurun panas dan pereda pusing. Daun juga mempercepat penyembuhan luka ya, sama dengan kecibling tadi. Ini juga mempercepat penyembuhan, kandungan antibakterinya membantu menyembuhkan luka luar seperti bisul ya dan luka bakar ringan. Daun sirih Cina juga mengatasi gangguan pencernaan, membantu meredakan sakit mah, perut kembung dan diare. Selain itu juga untuk perawatan muka yang sudah saya sebutkan tadi ya, dapat membantu mengobati jerawat dan mengurangi flek hitam berkat kandungan antioksidannya. Jadi daun sirih Cina ini ya tumbuh ya, karena ya seperti spora atau semacam itu ya. Jadi bisa diambil di pekarungan rumah ya. Cara mengolahnya juga sangat gampang. Daun sirih Cina untuk dikonsumsi sebagai lalapan ya, atau air rebusannya bisa diminum. Efek samping atau batasan konsumsi tanaman ini ya, mungkin ya tidak terlalu keras ya. Cara dan merawatnya sirih Cina juga selalu ada di pekarungan rumah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berkata masih bersama Pro 1 dari Jayapura, kanal informasi inspirasi. Kita masih dalam program makan siang ya. Makan siang ngobrol bersama Mak Syoma. Iya, selamat siang saja untuk semua yang tengah menikmati makan siang di hari ini. Hari Kamis ya, 4 Juni 2026. Kita baru aja 4 hari di bulan Juni. Sudah di pertengahan tahun ya, 2026. Saya terima dulu yang sudah bergabung di ujung telepon. Halo, selamat siang Mak Syoma.
1: Mak Syoma, selamat siang. Selamat siang, Noel.
0: Halo, selamat siang.
1: Iya. Saat ini saya lagi di seputaran jalan di Hawa ini, Jalan Dunlop.
0: Jalan apa?
1: Sentani Dunlop.
0: Sentani Dunlop.
1: Iya, itu.
0: Itu dia. Iya. Ngapain itu di situ? Kan lagi makan siang nih, sekarang sudah pukul 12.09 menit.
1: Saya makannya itu tidak jam 12 teh.
0: Oh, sudah tahu, pasti di selesai.
1: Di atas-atas itu.
0: Memang biar jaga body tetap suspek gitu ya.
1: Tidak juga. Sudah alas-alas tadi pakai gorengan jadi.
0: Gorengan terus.
1: Alas-alas dulu tuh.
0: Oke, baik. Saya juga akan memberikan informasi tentang gorengan.
1: Nanti rencana sebentar buat cari makan di tempat makan di mana.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Makan itu dengan
1: putaran Hawaii.
0: Makan dengan
1: makan berat itu paling apa ya?
0: Apa ya?
1: Makan Padang.
0: Sadar. Makan Padang, makannya lebih tenang ya. Kalau aktivitas makannya keburu-buru ya, jadi enggak rasa nyaman begitu ya.
1: Itu Mel ada ini pindah ruangan enggak? Pindah gedung enggak ruangan?
0: Enggak tahu. Yeah. Iya.
1: Kan kemarin dari jam 11 kah sampai jam 3.
0: Enggak ada.
1: Ini tidak ada. Jam 10 kan. Nah, walaupun saya belum tahu, soalnya belum ke sana jadi Mel.
0: Iya, gedung berhadapan saja dengan gedung lama. Kita sudah di studio baru, lebih empuk, lebih nikmat. Weh, sudah terada kata-kata.
1: Wah, luar biasa. Mantap sudah terada blok. Rencana kalau ada waktu kah baru bisa main-main ke sana kah. Kali ini Mak Syoma kah.
0: Iya. Sekalian bawa makanan buat kita juga.
1: Saya kira ada jamuan.
0: Gorengan.
1: Yang penting ada kopi gorengan, Pak.
0: Iya, Ji. Penting ada kopi, sayang.
1: Ada kopi, aman. Oh, aman.
0: Kopi itu untuk ini, menetralisir mata. Iya. Oke, begitu kan?
1: Aduh. Kalau gitu untuk saat ini itu saja dulu, Bambel.
0: Iya, oke.
1: Nanti kita lanjut lagi sebentar. Kalau bisa masuk.
0: Oke. Okay. Thank you banget gitu, ya. Selamat siang. Terima kasih buat Ivan ya. Semoga gorengannya bisa bertahan dan bisa menunda laparnya Ivan ya. Masih dari kawasan Tasangkapura, kita masih dalam makan siang ngobrol bersama. Pada lihat kaki-kaki jalan menuju keluar ruangan, keluar pintu, pasti itu pergi cari makan siang ya. Selamat deh untuk kamu yang dalam studio ya, yang belum makan siang. Dari sini saya bisa lihat teman-teman saya keluar ya dari studio ya, kaki-kaki berjalan untuk pergi mencari makan siang. Baik, di belakangnya Mas Ivan ya, boleh bergabung di 0967536386. Saya masih punya beberapa informasi kesehatan untuk Anda di 12 menit lepas dari pukul 12 siang.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Pasti dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura di 21 menit kita lepas dari pukul 12 siang ya. Itu artinya kita masih menikmati ya makan siang ya. Saya masih menantikan Anda yang mau berbagi makan siang di sini bersama saya. Saya tidak sendiri, ada Mbak Sofi juga tengah menikmati makan siang ya. Walaupun itu gorengan ya, kata Mas Arti tadi ya, Mas Ivan ya, yang sudah makan gorengan. Baik, di 536386 saya terima dulu yang sudah bergabung. Halo.
1: Siang.
0: Siang juga.
1: Aduh, itu harusnya ada saya juga itu makan bersama itu.
0: Ji, kenapa telah datang artinya, saja? Baru makan sama sama.
1: Dong, on air dengan dong ruangan baru toh.
0: Iyo, ya, macam tahu gitu kan.
1: Harusnya iyo, harus tuh makan bersama itu.
0: Makan bersama ya?
1: Iya, khususnya siang ini toh.
0: Makan gede gitu ya?
1: Betul sekali, Mbak Sofi lagi, Mbak Leli.
0: Mbak Sofi ada di dalam saya, di dalam studio.
1: Mbak Sofi juga.
0: Mbak Sofi lagi makan gorengan.
1: Iya. Oh betul sekali. Di sini makan ini nasi sama apa nih, sate ayam.
0: Bikin ngiler saja.
1: Tempenya begitu, Mbak Weli.
0: Oke. Tempe ya, terus sate. Uy.
1: Sama sup.
0: Enak bingit.
1: Kira-kira begitu menu siang.
0: Iya, Bung Afe, kalau cuaca sendiri di Kabupaten Jayapura
1: panas.
0: Tidak sepanas hatiku ya.
1: Tidak juga.
0: Oke.
1: Itu maunya begitu. Kalau maunya ya satu lagu begitu toh yang sesuai supaya apalagi sudah online gedung baru.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, iya.
0: Lagunya apa itu kalau satu lagu?
1: Kembai dari Island Reggae.
0: Ivan?
1: Island.
0: Iya.
1: Island Reggae. Mipin daun long liu.
0: Reggae.
1: Mipin daun.
0: Mipin.
1: Lipin.
0: Oh, Lipin.
1: Betul sekali.
0: Lipin daun
1: long liu. Island Reggae.
0: Lipin daun. Island Reggae, Living Down.
1: Itu ya artinya kita oleh-oleh.
0: Lead Me Down bukan?
1: Baru. Bagaimana Mbak Weli?
0: Island Reggae.
1: Living Down.
0: Living Down.
1: Long you.
0: Oh duh, panjang ya.
1: Betul sekali, long you. Mipun daun, long you, Island Reggae.
0: Island Reggae. Island Reggae. Island.
1: Kalau tidak salah, mirip Mareli itu.
0: Island Reggae, sedang dicari kalau dapat.
1: Kalau tidak juga tidak apa-apa, lanjutkan saja dengan yang ada saja.
0: Oke. Living on love saja yang ada nih.
1: Oh, kalau begitu kurang ini, kurang tapi.
0: Oh, kurang.
1: Mipun daun.
0: Living down, long you, Island Reggae.
1: Betul sekali, Island Reggae, bukan Island Reggae, Island Reggae.
0: Island ya?
1: Betul sekali.
0: Island Reggae, Island. Kok saya tidak dapat, gimana nih?
1: Nggak apa-apa Mbak Abeli. Yang Island penting, Reggae Mipun Daun. Mipun Daun, long you.
0: Mipun Daun.

0: Okay, mi pun download you.
1: Aduh, bikin sibuk Mbak Welly lagi.
0: Okay, bikin sibuk. Okay, thank you. Betul sudah sekali. Dapat.
1: Selamat bertugas Mbak Welly.
0: Okay, hormati Bri. Masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama ya. Saya masih menantikan Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Anda bisa langsung di belakangnya Bung Afe yang sudah bergabung. Oke, dicoba ya untuk Anda yang tengah menikmati makan siang yang ada di seputaran Danau Sentani, di pinggiran Danau Sentani, di pinggir laut Kota Jayapura pun juga. 536386. Oke, Anda coba, saya akan toki Anda. Baik, saya masih menantikan Anda yang mau ikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 536386. Makan Siang Ngobrol Bersama saya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
4: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
3: Kenapa bisa sampai kecanduan?
4: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
3: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
4: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
3: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
4: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
3: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
5: Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 12.37 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar masih dalam program Makan Siang, ngobrol bersama. Iya, selamat siang saja untuk Anda yang sudah menikmati makan siang, bahkan Anda yang baru mau menuju ke tempat makan ya. Baik itu kafe, kantin, resto. Saya ajak Anda untuk kita makan siang di sini di 536386. Iya, saya menanti Anda ya. Oke, saya terima dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Mbak Wilik.
5: Siang juga dengan Bunda siapa?
6: Dengan Oma Suparni.
5: Oma di AB ya?
6: Iya, di BTN.
5: BTN. Oma udah makan?
6: Baru selesai.
5: Makannya apa?
6: Makannya sayur asem saja sama
5: ikan asin.
6: Ikan asin.
5: Oke. Okay. Ya. Kolop kalau sayur asem sama ikan asin tambah sambal. Oi, nikmatnya biar lagi.
6: Hujan-hujan begini sekar.
5: Hujan? Hujan di AB?
6: Iya, baru berhenti.
5: Waduh, di Tersangka mah hujan panas nih.
6: Iya, kayaknya.
5: Di Tersangka masih panas, masih hot nih. Oke, Oma, terima kasih Oma sudah bergabung. Selamat menikmati makan siangnya. Terima kasih buat Oma Suparmi di BTN sana, di AB katanya lagi menikmati sayur asem sama ikan asin ya, favorit saya, dan juga sambal. Sambalnya yang harus pedis-pedis ya, biar keringat. Makan siang penuh dengan keringat. Baik, di belakangnya Oma ya, silakan untuk Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Sambil menantikan Anda, tentunya saya masih menghadirkan informasi kesehatan untuk Anda dan juga tips-tips tentunya. Kali ini ya, kalau punya pekarangan yang besar ya, manfaatkanlah pekarangan Anda ya dengan menanam sayur. Iya, bisa jadi juga apotek ya, apotek hidup ya. Menanam sayuran di pekarangan rumah adalah cara praktis ya untuk menciptakan sumber pangan mandiri. Nah, dan juga ini bisa menghemat pengeluaran belanja ya.

0: Terus meja makan. Baik, saya terima yang sudah bergabung di ujung telepon 536386. Makan siang, selamat siang, Mak Syoma.
1: Aku juga makan siang, makan sama-sama.
0: Makan sama-sama. Apa kabar yang di Sulawesi, Nasrul?
1: Sama, kita beri baik-baik selalu.
0: So makan.
1: Iya, sudah makan. Selesai.
0: Masa selesai tidak bilang-bilang?
1: Ini dah sebab bilang tak cuma Pawel kan masih ada apa namanya masih aktivitas.
0: Oke atau bilangnya makan. Seperti begitu, WA katakan aku mau makan. Tadi makan apa?
1: Apa ini?
0: Pasti ada ikan toh?
1: Oh iya, jelas.
0: Pasti. Protein yang bagus itu cuma ikan ya. Kalau daging-daging pasti kolesterol naik, asam urat dan segala macam itu pasti ada dalam daging.
1: Aku pasti tidak makan daging.
0: Oke, sayurannya tadi apa? Sayur apa?
1: Bikin sayur apa saja punya? Sayur pisang muda.
0: Jantung pisang?
1: Buahnya. Muda.
0: Oh, pisang muda.
1: Nah, di kuah asam saja.
0: Oh, pisang muda di kuah asam bisa ya? Buah pisang di kuah asam.
1: Semua bisa.
0: Semua bisa. Gitu ya. Baru dengar saya kalau kalau pisang buah pisang yang muda bisa digunakan sebagai sayur.
1: Itu gimana gitu kalau yang tua kan tidak ada juga dia.
0: Oh gitu. Oke, ini memang kalau memang sayur pisang ya namanya ya.
1: Namanya pisang di saya itu namanya.
0: Oke. Baru selesai berarti di Sulawesi sudah setengah satu ya. Sudah mau hampir jam satu.
1: Bukan setengah satu. Kurang lagi jam 12.
0: Oke, baik. Oke. Itu saja, Nasrul.
1: Oke,
0: terima kasih. Selamat siang. Terima kasih buat orang Sulawesi ya sudah menikmati makan siang. Si Nasrun ya, saya kembali lagi ya mengenai tanaman apa kita menanam sayur ya di pekarangan rumah pasti tidak perlu pengeluaran ya, menghemat pengeluaran belanja kalau kita tanam cabe, tomat, sayur-sayuran. Pasti ya di tengah-tengah bulan gak ada duit ya bisa langsung saja ambil sayurnya ya. Nah memang beberapa manfaat utama yang bisa kita dapatkan dengan menanam sayuran di pekarangan rumah ya, menjadi kebun sayur kecil ya, yaitu kualitas dan keamanan pangan pun terjamin ya. Saya rasa seperti begitu ya, dan saya juga lagi buat seperti gitu ya. Memang sayuran yang kita tanam sendiri memiliki kualitas yang lebih terjamin karena sepenuhnya mengontrol perawatannya. Kita melihat hampir setiap hari. Terus kita pastikan sayuran bebas dari pestisida kimia sehingga lebih aman dikonsumsi oleh seluruh keluarga ya. Termasuk mungkin anak-anak, kalau ada anak ya pasti mereka menikmati makanan sayur yang tidak menggunakan pestisida. Yang kedua ya kita menghemat ya, kalau pas lagi pas-pasan ya. Ini memiliki kulkas hidup nih, ini kulkas hidup dan juga apotek hidup ya di pengarangan rumah. Kalau tanam serai ya tinggal serai habis langsung saja potong serai ya, jadi tidak perlu lagi membeli semua kebutuhan sayur setiap hari ke pasar. Kita bisa memanennya mungkin ya 2-3 hari ya bisa langsung dimakan. Jadi pekarangan rumah secara signifikan dapat menekan anggaran belanja dapur harian ya, bukan belanja negara ya. Iya, ini bisa secara signifikan dapat menekan anggaran belanja harian kita. Kalau kita berkebun juga ini mengurangi stres kata orang ya, mengurangi stres ya, dan juga menjaga kesehatan mental. Aktivitas berkebun seperti menyiram.

Terus cabut-cabut rumput ya, melihat tanaman tumbuh terbukti efektif, kita sudah menjadi sangat senang ya kalau tanaman kita yang kita tanam lalu dia tumbuh, kita semakin apa ya bersemangat untuk berkebun ya, dan juga itu juga bisa meredakan kecemasan dan pikiran kita juga dengan rutinitas kita hari-hari ya. Kalau kita kantor tapi punya waktu libur bisa menanam di pinggiran rumah, itu sangat luar biasa. Siapa bilang ya, menanam itu bukan olahraga, itu olahraga ringan ya, olahraga motorik ya, motorik kasar ya. Merawat tanaman sayuran memerlukan gerakan fisik ringan seperti membungkuk ya, berjalan dan mencabut rumput, itu memang perlu kekuatan juga. Sedikit tapi menguras tenaga juga. Dibilang ringan ya, iya ringan, tapi ya membutuhkan tenaga juga cabut rumput ini ya, dan juga harus mengangkat rumput tersebut jauh dari tanaman kita. Dan tentunya juga itu juga mempercantik apa ya, eksterior rumah ya, dari pekarangan yang dikelola dengan baik ditanami sayuran hijau akan terlihat lebih rapi, lebih asri dan sejuk ya. Dan kita juga bisa manfaatkan barang-barang bekas seperti polybag, botol atau kaleng, ataupun panci-panci yang sebolong-bolong bisa pakai tanam ember-ember ya. Ya, sebagai media tanam jika lahan pekarangan terbatas ya, kita bisa memanfaatkan daur ulang sampah ya, barang-barang bekas di rumah yang sudah tidak dipakai ya, kuali-kuali kah, panci-panci yang sudah tidak pakai, isi tanah langsung tanam, tanam apa saja ya, itu bentuk apa olahraga ringan di rumah. Dan juga nilai sosial dan edukasinya ya, hasil panen pasti kita yang menikmatinya juga, jadi tidak perlu untuk mengeluarkan biaya ketika kita menanam ya, kita dapat konsumsi sendiri tetapi juga bisa dibagikan kepada tetangga ya, kalau dapat ya, kalau banyak ya bagi ke tetangga, kalau tidak ya kita yang capek nggak usah bagi juga nggak apa-apa. Sebagai sarana baik untuk mengenalkan proses menanam dan pentingnya makan sayur kepada keluarga. Baik pendengar, di pukul 12.48 menit waktu Indonesia Timur, masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya Willy masih menanti Anda, ingin nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Di pukul 13 waktu Indonesia Timur kita akan kembali mengikuti penyampaian warta berita yang terangkum dalam warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Iya, saya menghadirkan satu tembang miliknya Piabo Brison ya, favorit sekali saya, tapi sayangnya beliau sudah meninggal ya, kepergian ya penyanyi yang luar biasa Piabo Brison, legendanya R&B ya, penyanyi ini yang kemarin udah wafat atau meninggal. Dan tentunya ya, pendengar program Makan Siang Ngobrol Bersama nanti di pukul 13 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.

Baik, berdiri malam saat ini berada. Demikian program kita Makan Siang Ngobrol Bersama. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama, tentunya dengan penyiar yang berbeda. Saya Willy, selamat siang.

0: kinda like home.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelsel Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya semenjak saya partner sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya biar pasangan baru juga, jadi ya cukup bertanggung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 13.27 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, ada beberapa informasi yang akan dihadirkan dalam ruang layanan masyarakat hingga nanti kita selang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur kita sama-sama dalam program Topik Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Baik pendengar, selamat siang dan tetap bersama Pro 1 kanal informasi inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada, saya mohon perhatiannya untuk informasi-informasi dan juga berita duka. Ya, pengumuman yang pertama dari Badan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Nimburan Suku Namblong BPP Kawanim Provinsi Papua. Dengan alamat Jalan Batu Putih atas RW 2 Batu Putih Keluaran Numai, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Bersifat undangan kepada ibu-ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hormat, pujian, dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah menganugerahkan kehidupan dalam damai sejahtera bagi kita sekalian. Dengan penuh sukacita kami mengundang ibu-ibu, saudari sekalian untuk hadir dalam ibadah persekutuan Ikatan Wanita Nimburan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Timur, bertempat di Gedung Dewan Kesenian Papua, Jalan Irian, samping Toko Aneka dekat Taman IMI. Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tertanda Ketua Yohana Griaponesos dan Sekretaris Agustina Demonamang. Baik, benar, selanjutnya saya mohon perhatian untuk satu informasi berita duka.

Baik pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka. Berita duka ini berasal dari Bapak George Johannes Bitbit dengan alamat Bayangkara 1 Jayapura. Berita duka ini ditujukan kepada Bapak Gubernur Papua Komjen Pol Purnawirawan Matius Devakiri SIK MA di Jayapura. Ketua Umum PSSI di Jakarta, rekan-rekan alumni PSSI Junior, PSSI Usia 21 dan PSSI Usia 23 tahun 1984 sampai dengan 1987 di Jakarta dan sekitarnya. Ketua Umum PS Pelita Jaya Jakarta di Jakarta, Ketua Umum PS Petrokimia Putra di Gresik, Jawa Timur, Ketua Umum PS Arema Malang di Malang, Jawa Timur, Rektor dan semua alumni Perbanas Jakarta di Jakarta, para alumni SMA Ragunan Jakarta tahun 1984 di Jakarta dan sekitarnya, Bupati Kabupaten Mamberamo Raya di Kawasan Oweja, Inspektur dan rekan sekerja Inspektorat Kabupaten Mamberamo Raya di Kawasan Oweja, Inspektur dan rekan sekerja di Inspektorat Kabupaten Jayapura di Sentani, Ketua PHMJ dan Majelis Jemaat GKI Eklesia Doyo Baru, Ketua PHMJ Majelis Jemaat GKI Paulus Tuklima, Ketua PHMJ Majelis Jemaat GKI Alfa Omega Bayangkara, Bapak Abdul M. Petonengan di Jawa Malang, Jawa Timur, keluarga Bapak Pendeta Dr. Daniel Tarigan di Jayapura, keluarga Pendeta Berta Fout Wayo STH di Betaf Sarmi Timur, keluarga Bapak Yorgenes de Hegemur Hesa MH di Jayapura, keluarga Bapak Celsius Meset di Jayapura, keluarga besar Bit-Bit Sofere di Jayapura, Bipura, Sentani dan sekitarnya, keluarga besar Sanot Joser dan Asinggau di Jayapura, Abepura, Sentani, Kampung Toronta dan Kampung Anus Podena, Distrik Bonggo dan Kota Sarmi, keluarga besar Ayotou di Jayapura, Abepura, Sentani, Depapri dan Kampung Kantumlena, Distrik Yokari, keluarga besar Tanem di Jayapura dan Sarmi, para insan pecinta dan simpatisan sepak bola di Papua dan Indonesia. Isi berita duka telah meninggal dunia Theodorus Rudolf Bitbit. Bapak Theodorus Rudolf Bitbit, mantan pesepak bola nasional dan kapten timnas Indonesia di PSSI Junior, PSSI U21 dan PSSI U23 tahun 1984 sampai dengan 1987. Putra pertama dari Bapak Edward Oscar Bitbit almarhum dan Ibu Constanza Oyai almarhumah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2006 pada pukul 19.47 menit waktu Indonesia Timur dalam usia 62 tahun di Rumah Sakit Dian Harapan Waena, Jayapura karena sakit. Jenazah saat ini tengah disemayamkan di rumah duka keluarga Bitbit di Jalan Cendana nomor 102 Bayangkara 1 Jayapura. Dan rencana pemakaman

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwayna, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi membangun negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Ya, pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, kita jumpa lagi dalam program Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Baik, untuk pendengar yang mengikuti dalam program Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget, pendengar bisa bergabung di 0967 536 386. Seperti biasa, bukan lagu dangdut, bukan lagu keroncong, bukan lagu daerah, tapi lagu Indonesia Banget.

0: Ya, baik pendengar, di mana saat ini berada, sudah saya buka line telepon untuk Anda yang mengikuti dalam program Topi Asli. Tolong pilih senandung lagu Indonesia Banget. Saya terima yang sudah bergabung. Topi Asli, selamat siang.
1: Topi Asli.
0: Iya, selamat siang.
1: Iya.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Astrid, Astrid.
0: Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dari Arso 3.
0: Arso 3.
1: Ya, bisa pesan bagunya Victor Kobarat Wulandari. Halo.
0: Oke, pesan lagu apa?
1: Ya, Victor Kobarat.
0: Victor Kobarat.
1: Bibirnya Wulandari.
0: Wulandari. Makasih.
1: Oke, makasih, Tuan.
0: Langsung di belakangnya dari Arso 3 katanya ya mau dengerin lagunya Victor Hutabarat dengan Wulandari. Semoga Wulandari, iya Mbak Wulan dengar ya. Mbak Wulan dengar lagunya. Oke, 536386 di ujung telepon yang sudah bergabung dalam Topi Asli, torang pilih senandung lagu Indonesia Banget. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, ke KKP langsung saja.
2: Adik Jontan Amal boleh enggak?
0: Apa?
2: Jontan Amal.
0: Jontan Amal.
2: Untukmu.
0: Jontan Amal. Oke.
2: Terima kasih, Adik.
0: Terima kasih. Selamat siang.

langsung saja saya hadirkan. Ada Ulandari, ya, Ulandari untuk kamu nih, ya, udah dipersiapkan. Ada dari bapak-bapak ganteng atau papa ganteng ini untuk Anda.

0: Pendengar masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Kita masih dalam program Topik Asli. Torong pilih senandung lagu Indonesia banget. Langsung di ujung telepon yang sudah bergabung, Topik Asli, selamat siang.
1: Topik Asli, selamat siang Mbak Wili.
0: Siang juga Mama Yus.
1: Puspita Mbak.
0: Puspita
1: dari Rano Karno.
0: Puspita Sari dari Rano Karno. Oke.
1: Makasih Mbak.
0: Terima kasih. Katanya namanya Puspita, jadi ada pus-pusnya dan pita ya, kucing pakai pita. Oke, saya terima di belakangnya Mama Yus. Topik Asli, selamat siang.
2: Siang Mbak Beli.
0: Oke. Okay.
2: Kisah Bunga Bakung.
0: Kisah
2: Bunga Bakung.
0: Bunga sih.
2: Yang dah seberang, tahu toh.
0: Kisah Bunga Bakung.
2: Dari Coconut. Coconut Band.
0: Coconut, Coconut Band.
2: Ya, betul, betul. Versi reggae.
0: Versi reggae.
2: Betul sekali Mbak Beli.
0: Real great. Kisah Bunga Bakung, Coconut Band. Coconut Band. Oke, okay, dari Coconut Band, Bakung Reggae gitu.
2: Ya, betul.
0: Oke, okay.
2: Selamat bertugas.
0: Thank you, terima kasih Bunga V. Ini ada Puspita berbunga ya, dan juga ada Bunga Bakung ya. Wow, lengkap deh untuk Anda.

0: Pria masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura sudah pukul 14.34 menit waktu Indonesia Timur. Masih dalam program Topi Asli. Topi Asli, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore Topi Asli.
0: Yo.
1: Ya, itu.
0: Apa itu? Itu apa?
1: Itu lagu itu kayak landing kating gitu.
0: Ih, lagu apa?
1: Peter Pan itu.
0: Peter Pan.
1: Iyo, khayalan tingkat tinggi itu.
0: Dapat judul?
1: Khayalan tingkat tinggi.
0: Kayak lanting.
1: Khayalan.
0: Khayalan. Oh.
1: Iya, itu.
0: Khayalan.
1: Tingkat tinggi.
0: Tingkat
1: berhayar dulu itu.
0: Iya. Sungguh, khayalan tingkat iyo, tinggi.
1: Berhayal tinggi-tinggi dulu.
0: Nanti jatuh tuh sakit, sayang.
1: Iya, kalau dia sadar nanti jatuh sakit. Jadi itu ngayal tinggi-tinggi dulu.
0: Bisa aja nih orang. Oke.
1: Okay. Oke, Mobil. Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Di belakangnya Ivan ya. Ini lagi khayalan tingkat tinggi katanya Ivan ya. Kalau aku mah itu soal biasa. Langsung dijeng telepon yang sudah bergabung. Halo, Topi Asli, selamat siang jelang sore.
2: Topi Asli, selamat siang, Mbak Meli.
0: Iya, Dawen.
2: Iya.
0: Langsung.
2: Apa kisah kasih di sekolah?
0: Huhuy, ini kan lagi libur.
2: Hah? Ah, sudah mau.
0: Oke, thank you. Siap. Baik, langsung dihadirkan ya, ada kisah kasih di sekolah dan juga Peter Pan. Aduh, Peter Pan, kamu jangan ngayal tingkat tinggi deh. Nanti ya, kalau anak sekolah nggak usah khayalan tingkat tinggi ya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Mereka sudah kembali lagi dalam program Topik Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget, di sesi yang terakhir ya, untuk dua penelpon. Langsung saja saya terima yang sudah bergabung, Topik Asli, selamat siang. Oke, terima kasih ya, langsung saja. Satu penelpon lagi ya, kita akan mengakhiri program Topik Asli. Halo, Topik Asli. Halo, Topik Asli.
1: Siang, Mbak.
0: Iya, siang, dengan siapa, di mana nih?
1: Mati di Telaga Maya.
0: Oke, langsung.

0: Niki Astria maka lelaki.
1: Niki Astria mata lelaki. Oke, terima kasih. Dan pendengar, satu tembang dari Niki Astria mewakili semua di siang hari ini ya. Ya, terima kasih untuk semua pendengar yang sudah ikutan dalam program Tapi Asli Terampilis Nandung Lagu Indonesia Banget. Tepat di pukul 15, pendengar, kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita selintas Tanah Papua.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Kamis 4 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya tim gabungan perluas radius penyisiran ledakan bom perang dunia 2 di Biak Numfor, Polri Jayapura siapkan 8 kapal untuk libur sekolah. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya, dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita selengkapnya, saya Willy Rontoboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Tim gabungan perluas radius penyisiran ledakan bom perang dunia 2 di Biak Numfor. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Proses penyelidikan dan penanganan pasca ledakan yang berasal dari mortir sisa Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak Numfor terus menunjukkan perkembangan signifikan. Saat ini, tim gabungan dilaporkan telah memperluas radius area penyisiran untuk mencari 3 korban yang sampai saat ini belum ditemukan, sekaligus untuk mengumpulkan berbagai bukti baru di lokasi kejadian. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, hingga saat ini korban meninggal dunia akibat ledakan tersebut tercatat sebanyak 6 orang, sementara 3 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Dijelaskan, jika pada hari sebelumnya tim gabungan hanya melakukan penyisiran dalam radius 500 meter dari tempat kejadian, saat ini jangkauan sterilisasi dan pencarian diperlebar hingga 1 kilometer.
2: Dan untuk progres kegiatan penyisiran oleh tim gabungan yang kemarin radius 500 meter dari tempat kejadian perkara, hari ini diperluas jangkauannya hingga 1 kilometer dari titik kejadian perkara. Dan hasil dari penyisiran tersebut menemukan beberapa bagian atau potongan serpihan tubuh manusia dan sementara sudah dikumpulkan dan berada di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Biak.
1: Lanjut Kabid Humas, dari proses penyisiran tersebut, tim gabungan menemukan sejumlah potongan serpihan tubuh manusia. Temuan tersebut saat ini telah dikumpulkan di kamar jenazah RSUD Biak Numfor untuk proses identifikasi lebih lanjut. Selain itu, tim penjinak bom juga terus bergerak melakukan sterilisasi di sekitar area ledakan. Dan dari proses tersebut juga ditemukan sejumlah benda dan barang bukti yang dinilai krusial yang bisa digunakan untuk mengungkap kronologi serta penyebab ledakan.
2: Dan dari tim J-Bomb hari ini melanjutkan sterilisasi di tempat kejadian perkara. Dari beberapa hari pelaksanaan kegiatan, sudah ditemukan benda-benda, barang-barang yang dapat mendukung pengungkapan dari peristiwa yang terjadi. Khususnya didukung oleh tim Bitlafor yang dipimpin oleh Pak Direskrim Um Polda Papua, mendukung scientific identification terkait dengan peristiwa yang terjadi.
1: Kabid Humas Polda Papua berharap berbagai temuan di lapangan ini dapat segera membuka tabir dan memberikan titik terang mengenai apa yang terjadi di balik peristiwa ledakan maut tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Polres Biak Numfor memberikan pendampingan psikologis dan trauma healing kepada warga terdampak insiden ledakan di Kabupaten Biak Numfor. Wakapolres Biak Numfor Kompol Jubelina Wali mengatakan pendampingan dilakukan dengan pendekatan humanis melalui berbagai aktivitas seperti bermain, bercerita, serta pemberian motivasi dan dukungan moral guna membantu memulihkan kondisi psikologis warga. Dijelaskan Kompol Jubelina Wali, pihaknya ingin memastikan masyarakat khususnya anak-anak yang mengalami trauma akibat kejadian ini mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai. Melalui kegiatan trauma healing ini, mereka dapat kembali merasa aman, nyaman, dan perlahan pulih dari ketakutan yang masih dirasakan pasca kejadian. Selama kegiatan berlangsung, suasana hangat dan penuh keakraban terlihat antara personil poluan dan warga. Anak-anak yang sebelumnya tampak takut dan cemas mulai menunjukkan keceriaan saat mengikuti berbagai aktivitas yang disiapkan tim trauma healing. PT Pelni Cabang Jayapura menyiapkan 8 kapal untuk melayani lonjakan penumpang selama musim libur sekolah tahun 2026. Kepala Cabang Pelni Jayapura Daulat Apul Gervasius Naibaho mengatakan jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Jayapura selama Juni hingga Juli diperkirakan mencapai sekitar 10.000 orang. Menurut Daulat, peningkatan jumlah penumpang mulai terlihat sejak Mei dan diprediksi terus bertambah seiring dimulainya libur sekolah serta meningkatnya kegiatan masyarakat. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Pelni menyiapkan armada kapal, kapal penumpang dan kapal perintis yang melayani berbagai rute di Papua dan Indonesia Timur. Pelni mencatat sejumlah rombongan telah memesan tiket jauh hari sebelumnya. Kondisi ini menjadi indikator meningkatnya permintaan perjalanan laut selama musim liburan tahun ini. Masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut diimbau mematuhi seluruh aturan pelayaran demi menjaga keamanan dan kenyamanan selama perjalanan. Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Memasuki hari kedua pelaksanaan operasi Sikat Kartens 2026, jajaran Polda Papua berhasil mengungkap sejumlah kasus kriminal dan pencurian di wilayah kota dan Kabupaten Jayapura. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, selaku Kepala Operasi Sikat Kartens 2026, Kombespol Pasarian Herman Gulto mengungkapkan tersebut merupakan bagian dari upaya penekan angka kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat di Kota Jayapura. Tim gabungan Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di kantor distrik Abipura dengan mengamankan barang bukti berupa 18 karung beras bulog, 1 karton minyak goreng, dan 2 mesin pemotong rumput, dan 1 kipas angin. Selain itu, tim Resmob Numbai juga mengungkap curas kawasan Argapura, distrik Jayapura Selatan. Seorang diduga pelaku hasil diamankan setelah diduga merampas telepon genggam dan uang tunai milik korban dengan ancaman senjata tajam. Sementara itu, tim URC Subsatgas Pidum Polres Jayapura juga berhasil membongkar jaringan curanmor di distrik Waibu, Kabupaten Jayapura pada Rabu dini hari. 4 orang diduga pelaku diamankan bersama 3 unit sepeda motor hasil curian dan sejumlah peralatan yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan tersebut. Kombespol Pasasian Herman Gultam mengatakan operasi singkat Kartens difokuskan pada penindakan kejahatan 3C, curat, curas, dan curanmor. Keberhasilan pengungkapan sejumlah kasus tersebut merupakan hasil kerja keras personil yang terus melakukan patroli, penyelidikan, dan pengembangan atas setiap laporan masyarakat. Pendengar dan pemirsa, SMP Negeri 9 Jayapura melepas 348 siswa kelas 9 dalam acara pengumuman kelulusan dan pelepasan yang berlangsung di Aula Sasana Krida Jayapura. Kegiatan berlangsung meriah dengan menampilkan paduan suara guru, pembacaan puisi dan berbagai atraksi seni dan para siswa. Dalam acara tersebut, siswa mengenakan kebaya, sementara siswi mengenakan busana batik. Kepala SMP Negeri 9 Jayapura Panjaitan mengatakan seluruh peserta didik tahun pelajaran 2025-26 menyatakan lulus 100%. Panjaitan berharap para lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan terus semangat belajar menghadapi tantangan masa depan. Selain mencatat kelulusan sempurna, SMP Negeri 9 Jayapura juga meraih berbagai prestasi di bidang literasi. Sekolah ini memperoleh nilai sempurna 100. Sementara pada bidang non-akademik, para siswa berprestasi di cabang olahraga seperti sepak takraw dan bulu tangkis. Bahkan di beberapa di antaranya berhasil tampil di tingkat nasional. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Seorang Persipura Jayapura, William Lugo, mengaku memiliki pengalaman berbeda ketika membela Persipura pada kompetisi Liga 2 musim lalu. Sepanjang karirnya, ia menilai Persipura bukan sekedar klub tapi sebuah keluarga di mana setiap pemain saling menghormati termasuk supporter. Namun ia mengaku kecewa karena gagal membantu Persipura untuk mencapai misi kembali ke Liga 1. Ia yakin musim dengan Persipura akan menghadapi kompetisi jauh lebih siap lagi demi menggenggam satu tiket kompetisi sepak bola kasta tertinggi tanah air. Selain itu, pemain asal Venezuela itu juga mengaku Jayapura adalah tempat kedua bagi rumahnya sehingga ia akan bekerja lebih keras lagi kembali dipercayakan musim depan untuk mewujudkan target promosi ke Liga 1 dengan mengerahkan seluruh kemampuannya termasuk bantuan dan dukungan pemain, supporter, manajemen hingga masyarakat di tanah Papua.
Saudara, sekian warta berita lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

Sudah berdengar dan masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur. Selepas tadi kita sudah menyimak penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Baik, selamat sore saja untuk semua yang masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selamat beraktivitas tentunya untuk Anda yang masih terus beraktivitas di suasana sore hari ini. Beberapa informasi akan saya hadirkan dalam Info Jayapura menemani suasana sore Anda yang tengah menikmati secangkir kopi ya. Kalau sore-sore boleh minum kopi atau teh. Kalau yang sudah umurnya 60-an ya, jangan minum kopi karena nanti enggak bisa tidur sampai malam. Baik, mari tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya, oke siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu gak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Saudara pendengar, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah pukul 15.51 menit waktu Indonesia Timur. Ya, benar, Anda masih dalam Info Jayapura. Ada beberapa informasi seputar Jayapura yang akan dihadirkan menemani suasana sore Anda yang masih terus beraktivitas dengan segala rutinitasnya di hari ini. Tetap semangat untuk Anda semua yang tengah beraktivitas di hari ini. Baik, benar, ada beberapa informasi yang akan dihadirkan untuk Anda.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Beberapa informasi dalam info Jayapura akan saya hadirkan menemani suasana sore Anda yang tengah menikmati secangkir kopi atau teh ya di sore hari ini. Biasanya kita akan menikmati yang hangat-hangat ya, sama gorengan, dan tentunya masih banyak lagi ya. Mungkin ada panganan-panganan tradisional yang dibuat di sore hari ini ya. Saya akan temani Anda dengan rangkaian informasi dari Jayapura. Pria seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id Jayapura, Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Perporserosi Provinsi Papua menyatakan dukungannya kepada Matius Devakiri untuk maju sebagai ketua calon umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua periode 2026-2030. Dukungan tersebut tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Perserosi Papua Mika Sapan dan Sekretaris Umum Yonas Randan Buak di Jayapura pada Rabu 3 Juni 2026. Wakil Ketua 2 Bidang Hubungan Antar Lembaga Perserosi Papua, Fanwi Robert, menyatakan dukungan diberikan setelah organisasi menilai Fantius Fakiri memiliki kapasitas dan pengalaman untuk memimpin KONI Papua pada periode mendatang. Fanwi mengatakan bahwa dukungan penuh Bapak Fantius Fakiri sebagai calon Ketua Umum KONI Papua periode 2026-2030. Ya, 2030 ya. Beliau memiliki pengalaman, integritas dan visi yang kuat untuk memajukan olahraga Papua termasuk cabang olahraga sepatu roda. Menurutnya, dukungan tersebut diberikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam proses pencalonan Ketua Umum KONI Papua. Perserosi Papua menilai kepemimpinan yang kuat dan kolaboratif diperlukan untuk menjaga prestasi olahraga Papua sekaligus meningkatkan pembinaan atletik di berbagai bidang.

Pada kita beralih ke informasi lain, hujan lebat berpotensi melanda Jayapura dan Kerom. Seperti yang dirilis oleh RRI, portal resmi kami rri.co.id Jayapura, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperbarui peringatan dini cuaca untuk wilayah Papua pada Kamis 4 Juni 2006. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Sarmi, dan Kerom. Dalam pembaruan yang dikeluarkan pukul 15.14 menit waktu Indonesia Timur, BMKG memperkirakan cuaca ekstrem mulai terjadi pada pukul 15.15 waktu Indonesia Timur di sejumlah distrik di Kabupaten Jayapura, yakni Kemtuk, Kemtuk Gresi, Nimbokrang, Nurum Guai, Ebung Fau, Yapsi, Gresi Selatan, dan Yokari. Potensi hujan lebat juga diperkirakan terjadi di distrik Padaido dan Aimando Padaido, Kabupaten Biak Numfor, serta distrik Pantai Timur dan Bonggo di Kabupaten Sarmi. Sementara di Kabupaten Kerom, wilayah yang berpotensi terdampak meliputi distrik Arso dan Arso Timur. BMKG menyebutkan kondisi tersebut dapat meluas ke distrik Depapre, Sentani Barat, Nimboran, dan Waibu, Kabupaten Jayapura. Selain itu, hujan berpotensi meluas ke distrik Biak Kota, Tor Atas, Pantai Timur, Bagian Barat, Bonggo Timur, serta jumlah distrik di Kabupaten Kerom seperti Waris, Senggi, Skanto, Arso Barat, dan Manem. Wilayah Muaratami, Kota Jayapura juga berpotensi tertampak. Kondisi cuaca ini diperkirakan masih berlangsung hingga pukul 17.15 menit waktu Indonesia Timur. BMKG mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, genangan air, dan pohon tumbang akibat hujan lebat yang disertai angin kencang. Warga yang berada di daerah rawan longsor maupun di sekitar aliran sungai diminta untuk lebih berhati-hati dan terus memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG.

Kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, pendengar. Seperti yang dirilis oleh portal resmi kami rri.co.id Jayapura, bahwa PT Pelayaran Nasional Indonesia PELNI memberikan potongan harga tiket kapal penumpang sebesar 30% selama periode libur sekolah 2026. Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata antar daerah. Diskon berlaku untuk tiket kapal penumpang kelas ekonomi di seluruh rute PELNI dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Sementara pembelian tiket dapat dilakukan mulai 6 Juni 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi PELNI. Manajemen PELNI dalam keterangan pers 4 Juni 2026 menyebutkan program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat terutama pelajar, mahasiswa, keluarga yang memanfaatkan masa liburan untuk melakukan perjalanan antar pulau. Manajemen PELNI mengatakan program diskon tarif transportasi ini diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan masyarakat selama libur sekaligus mendukung pergerakan ekonomi dan sektor pariwisata domestik. PELNI menjelaskan potongan harga hanya diberikan pada tarif dasar tiket kelas ekonomi, adapun komponen biaya lain seperti asuransi, perjalanan, dan pas pelabuhan tetap dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga mengingatkan masyarakat untuk membeli tiket melalui kanal resmi guna menghindari praktik percaloan. Selain itu juga ada identitas penumpang harus sesuai dengan yang tercantum pada tiket demi kelancaran proses keberangkatan. PELNI juga menyebut bahwa kuota tiket untuk diskon bersifat terbatas, ya. Apabila kuota pada rute tertentu telah habis, maka sistem akan kembali memberlakukan tarif normal meskipun masih berada dalam periode program. Kementerian Perhubungan bersama PELNI turut mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut dan segera melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau praktik percaloan dalam penjualan tiket. Pada itu tadi beberapa informasi dalam Info Jayapura, saya masih temani dengan beberapa informasi hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI Radio.

Pendengar, di mana saat ini berada, seperti yang saya informasikan bahwa hujan ya, hujan yang sudah dikeluarkan oleh BMKG tadi ya, hujan sudah mengguyur di Kota Jayapura. Untuk Anda ya yang beraktivitas di luar ruangan, tentunya Anda menyiapkan jas hujan atau raincoat ya, supaya Anda tidak dibasahi hujan ya. Anda harus menjaga kesehatan juga ketika Anda beraktivitas di luar ruangan. Baik, benar di pukul 16.20 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, saya masih menghadirkan informasi-informasi hingga nanti kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan nanti pendengar, kita akan ikuti bersama di pukul 17 Beranda Asta Cita berjaringan dengan topik kesetaraan gender. Tentunya nanti ada beberapa stasiun RRI yang akan melaksanakan Asta Cita, Beranda Asta Cita. Yang pertama ada RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender. Yang kedua ada pelaksana RRI Ternate dengan tema kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Nanti juga ada pelaksana RRI Mamuju dengan tema menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar akan ikuti bersama Beranda Asta Cita perjaringan dengan topik kesetaraan gender. Nanti dipandu oleh rekan Firdaus ya, dengan Mbak Ida ya, Mbak Ida di Jakarta ya, yang akan menemani Anda. So, untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya, malah sudah lama ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah JustTip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus JustTip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan JustTip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku JustTip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh di tengah masyarakat yang

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

0: Guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan gempa dan tsunami, Stasiun Geofisika Angkasa Pura dan BPBD Provinsi Papua melakukan uji coba aktivasi sirene tsunami setiap bulan berjalan, memastikan kondisi sirene dalam keadaan maksimal, serta mengukur jarak bunyi terdengar hingga radius 300 meter.
1: Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes. Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes.

Jangan panik bila mendengar sirene jika tidak ada gempa, karena tengah diadakan uji aktivasi tsunami agar masyarakat mengenali sistem peringatan dini akan datangnya bahaya gempa dan tsunami yang bisa terjadi kapan saja. Bila gempa terjadi, informasi peringatan dini akan disebar melalui media informasi yang akurat dari BMKG, dan sirene akan dibunyikan secara terus-menerus. Segera lindungi diri dan keluarga Anda dari runtuhnya bangunan atau menuju ke tempat aman dan tinggi. Menjauhi pantai, perairan, dan sungai. Salam selamat dan sejahtera.

Baik, Brian, Anda masih bersama program 1 RRI Jayapura, Kanal Informasi Inspirasi. Selepas Anda mendengarkan beberapa tembang-tembang yang sudah dihadirkan menemani suasana sore Anda. Pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama Beranda Sacita Berjaringan dengan topik kesetaraan gender. Ada RRI Palembang dengan topik atau tema kesetaraan gender. Ada RRI Ternate dengan tema kesetaraan gender dalam mendukung Astacita. Ada juga RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya. Dan juga yang terakhir ada RRI Mamuju dengan tema menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri. Langsung dari Pro 1 RRI Jakarta, dipandu oleh rekan Baida dan juga Firdaus.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin seperti itu Mbak.
6: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan Mbak Nindi?
7: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, contohnya kayak toilet lah Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
6: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
7: Ya tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering gak dimasukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari pikiran masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
6: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
7: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau pesan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak, oh jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh gak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus iya ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik, menarik untuk didiskusiin gitu. Sama jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
6: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utamaan gender ini?
7: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
6: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
5: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
2: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Itu. Dari setiap desain saya ya, gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Iya, nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Megin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Oke. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini.
1: Oh, betul.
2: Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Megin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan. Ya. Ngambil klien perempuan, jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Megin sendiri untuk perkembangan dengan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program dialog pengarusutamaan gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini, menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih, saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi.

0: dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat, ya maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
0: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor.

0: aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit dan sampai jumpa pada kesempatan.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Like a small boat. 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah ikuti Beranda Astacita Berjaringan dengan topik kesetaraan gender diproduksi oleh beberapa pelaksana RRI, baik RRI Palembang, RRI Ternate, RRI Palangkaraya, dan RRI Mamuju. Pernah sudah pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur, tentunya saya Weli harus pamit dari ruang dengar Anda di suasana sore hari ini ya. Saya sudah temani pendengar di Jayapura siang dan juga Jayapura sore untuk edisi hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Saya Weli yang bertugas pamit, dan nanti rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkan kebersamaannya hingga di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Untuk itu pendengar, tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi. Sampai jumpa pada jumpa.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI Radio.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali di suasana malam hari ini. Suasananya lagi mendung sehabis hujan, masih gerimis tipis-tipis juga. Melanjutkan kebersamaan kami dengan Anda di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, dengan orang yang sama tetapi suasana studio kami berbeda ya, studio baru ceritanya. Di sini Sarah pendengar yang akan bertugas selanjutnya menemani Anda di day part yang terakhir untuk rangkaian lintas Jayapura malam edisi penyiaran hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Saya bertugas temani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti, selepas rekan saya Wilhelmina Runtuboy yang sudah bertugas menemani Anda sejak siang hari tadi. Informasi waktu pendengar, sudah pukul 18:14 waktu Indonesia Timur, dan mengawali rangkaian tugas kami menemani Anda malam hari ini, rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan kami hadirkan sembari kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI J.

0: Gigi. Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu hiburan pilihan masih akan terus kami hadirkan sembari kita jelang bersama nanti, saudara pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan Warta Berita Berjaringan Gema Papua untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Nanti akan kami relay penyampaian Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua. Nantikan saja, beragam beritanya akan dihadirkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam ini. Saat ini saudara pendengar, di studio kami waktu sudah menunjukkan pukul 18:29 waktu Indonesia Timur. Nanti juga kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan beberapa informasi ke ruang dengar.

Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura pukul 18.35 waktu Indonesia Timur pendengar, dan selanjutnya dalam ruang informasi malam hari ini kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi berita duka.

Saudara pendengar, mohon perhatian Anda untuk penyampaian satu informasi berita duka. Kami sampaikan, kami terima. Berita duka ini berasal dari Bapak George Johannes Bitbit. Kami sampaikan kembali informasi berita duka. Kami terima datang dari Bapak George Johannes Bitbit di Bayangkara 1 Jayapura. Berita duka ini ditujukan kepada Bapak Gubernur Papua, Komjen Pol Purnawirawan Matius De Fakhiri, SIK MH di Jayapura, Ketua Umum PSSI di Jakarta, rekan-rekan alumni PSSI Junior, PSSI U21 dan PSSI U23 tahun 1984 sampai dengan 1987 di Jakarta dan sekitarnya. Ketua Umum PS Pelita Jaya Jakarta di Jakarta, Ketua Umum PS Petrokimia Putra di Gresik, Jawa Timur, Ketua Umum PS Arema Malang di Malang, Jawa Timur, Rektor dan Ketua Alumni Perbanas Jakarta di Jakarta, para alumni SMA Ragunan Jakarta tahun 1984 di Jakarta dan sekitarnya, Bupati Kabupaten Mamramoraya di Kasonaweja, Inspektur dan Rekan Sekerja di Inspektorat Kabupaten Mamramoraya di Kasonaweja, Inspektur dan Rekan Sekerja di Inspektorat Kabupaten Jayapura di Sentani, Ketua PHMJ dan Majelis Jemaat GKI Eklesia Doyobaru, Ketua PHMJ dan Majelis Jemaat GKI Paulus Doklima, Ketua PHMJ dan Majelis Jemaat GKI Alfa Omega Bayangkara, Bapak Abdul M. Petonengan di Malang, Jawa Timur, keluarga Bapak Pendeta Dr. Nathanael Tarigan di Jayapura, keluarga Pendeta Berta Faut Wayoy STH di Betaf Sarmi Timur, keluarga Bapak Yorgenes D. Hegemur SHMH di Jayapura, keluarga Bapak Celsius Meset di Jayapura, keluarga besar Bitbit, So, Vere, semuanya kami sebutkan, yang ada di Jayapura, Bepura, Sentani, dan sekitarnya. Keluarga besar Sanok, keluarga besar Jozer, dan Asinggau, semuanya kami sebutkan, yang ada di Jayapura, Abepura, Sentani, Kampung Taronta, dan Kampung Anus Podena, Distrik Bonggo, dan Kota Sarmi. Keluarga besar Oyaito di Jayapura, Bepura, Sentani, Depapre, dan Kampung Kantu Milena, Distrik Yokari. Keluarga besar Tanem di Jayapura dan Sarmi, para insan pecinta dan simpatisan sepak bola di Papua dan Indonesia, serta seluruh kerabat dan handai tawan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak terkasih Theodorus Rudolf Bitbit. Telah meninggal dunia Bapak terkasih Theodorus Rudolf Bitbit, mantan pesepak bola nasional dan kapten timnas Indonesia di PSSI Junior, PSSI U21 dan PSSI U23 tahun 1984 sampai dengan 1987. Almarhum adalah putra pertama dari Bapak Edward Oscar Bitbit almarhum dan Ibu Constanza Oyai almarhumah. Almarhum meninggal pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 pukul 19.47 menit waktu Indonesia Timur dalam usia 62 tahun di Rumah Sakit Dian Harapan Waena Jayapura karena sakit. Saat ini jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di rumah keluarga Bitbit, Jalan Cendana nomor 102 Bayangkara 1 Jayapura. Demikian informasi berita duka ini kami sampaikan. Sekali lagi, almarhum telah dimakamkan pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur di TPU Pasir 2 Jayapura. Saudara pendengar, demikian satu informasi berita duka yang sudah kami sampaikan. Kami terima dari Bapak Shorts Johannes Bitbit dengan alamat Bayangkara 1 Jayapura. Bagi Anda pendengar dan seluruh kerabat yang sudah kami sebutkan atas nama keluarga yang berduka, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap negara.
0: RRI

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah 50 menit saudara pendengar kita tinggalkan dari pukul 18 malam hari ini menemani Anda untuk rangkaian program-program siaran kami sampai nanti tugas kami selesai pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Selamat malam deh untuk semuanya yang masih terus setia mendengarkan siaran kami, bahkan sejak siaran kami mengudara pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga malam hari ini, katanya Mbak Rahma tidak pernah bergeser sedikit pun ya dari frekuensi Pro 1 RRI Jayapura. Terima kasih untuk semuanya yang ada di kota Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, semuanya deh tanpa terkecuali, bahkan yang ada di tapal batas RRI PNJ yang juga terus mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, atau juga yang mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang dapat diakses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selamat malam untuk semuanya. Selamat menikmati suasana malam yang dingin setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Kalau sudah mulai malam seperti saat ini jadi tanda ya untuk kita semuanya, waktunya kita untuk beristirahat sejenak, menikmati momen kebersamaan dengan keluarga tercinta sembari memulihkan tenaga ya, karena kesibukan pekerjaan yang sudah Anda lakukan sejak pagi hari tadi pasti ya tidak bisa dipungkiri menguras energi dan pikiran Anda. Jadi selamat menikmati suasana malam yang menyenangkan, menikmati suasana santai dengan keluarga tercinta sambil menunggu nanti momen menikmati hidangan santap malam. Kami akan terus hibur Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan, baik itu dari Belantika Musik Indonesia maupun dari mancanegara. Kini yang akan tampil yang akan kami putarkan kurang dengar Anda dari punyanya Roni Parulian, untuk semuanya yang lagi rindu rumah mungkin ya, rindu sama keluarga yang jauh, lagu ini spesial untuk Anda. Angin Rindu.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan alih informasi dan inspirasi pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan kini kita bergabung, kita akan ikuti bersama siaran Warta Berita Perjaringan Gema Papua Sekarwil 1 Papua yang kami relay untuk edisi malam hari ini sebagai pelaksana dari RRI Nabire. Dihadirkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 edisi Kamis 4 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Immanuel Samberi. Kita awali berita pertama. Dinas Koperasi Biak Numfor melakukan pertemuan bersama para pendamping kampung Koperasi Merah Putih guna mensukseskan program dimaksud. Dari Biak, selengkapnya dilaporkan Roni Lololuan.
2: Rapat Koordinasi Daerah Rakorda Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua tahun 2026 secara resmi dibuka di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Selasa 3 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari hingga 4 Juni ini mengusung tema Bersatu dalam Siaga Tangguh Menghadapi Bencana sebagai wujud komitmen memperkuat sinergitas dan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana di tanah Papua. Pembukaan sekaligus penyampaian sambutan Gubernur Provinsi Papua, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Matius Devakiri SIKMH, diwakili langsung oleh Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Mansnembra SHMM. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI, Kepala Balai Besar Kementerian Sosial, pimpinan TNI dan Polri, serta para Kepala Pelaksana BPBD seprovinsi Papua dari 8 kabupaten dan 1 kota. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan Provinsi Papua merupakan wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana, baik yang bersifat hidrometeorologi maupun geologi. Kondisi geografis yang luas, beragam dan menantang menuntut kesiapsiagaan koordinasi serta respon yang semakin cepat dan tepat dari seluruh elemen. Lebih lanjut disampaikan, urusan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama dan tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat adat dan seluruh komponen masyarakat Papua. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada BPBD Provinsi Papua atas penyelenggaraan kegiatan ini, serta kepada BNPB RI yang senantiasa memberikan dukungan pembinaan bantuan peralatan logistik dan penguatan kapasitas bagi daerah.
3: Secara terintegrasi dan berkelanjutan, saya menegaskan bahwa urusan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat adat dan seluruh komponen masyarakat Papua. Saudara-saudara sekalian, rapat koordinasi ini sangat penting sebagai forum konsolidasi, evaluasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan BPBD di seluruh wilayah Provinsi Papua. Melalui rakorda ini, saya berharap lahir kesamaan persepsi, penguatan sinergi, serta langkah-langkah strategis dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap kondisi daerah.
2: Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua, B. Wisnu Raditya STMSI, dalam keterangannya menyampaikan kondisi efisiensi anggaran yang terjadi di semua lini pemerintahan saat ini. Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak akan membuat pihaknya berpangku tangan atau mundur dalam menjalankan tugas. Ia juga menjelaskan bahwa wilayah Papua memiliki karakteristik serta potensi bencana yang berbeda-beda. Pihaknya telah memetakan seluruh potensi tersebut, sehingga strategi mitigasi dan edukasi yang diterapkan pun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
4: Provinsi Papua terdiri dari 8 dan 9 kabupaten kota memiliki karakteristik bencana yang berbeda-beda. Setiap kabupaten, setiap wilayah, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda satu dengan lainnya. Nah, kami sudah petakan itu semua sehingga di Kabupaten A kita akan dorong mitigasinya dalam bentuk edukasi seperti itu. di Kabupaten B telah melaksanakan edukasi seperti apa yang sesuai dengan potensi bencana di masing-masing wilayah tersebut, sehingga kami nanti apabila terjadi sesuatu ataupun kejadian bencana sudah bisa dapat meminimalisir kejadian baik korban jiwa maupun harta benda seperti itu. Jadi kami berharap dengan adanya rapat ini tadi sudah disampaikan baik dari penyampaian pidato Bapak Gubernur maupun dari Bapak Nitya bahwa kita menyamakan persepsi di Rakorda ini, khususnya mengenai kita punya kajian risiko bencana yang tadi terkait dengan potensi-potensi kabupaten memiliki potensi bencana apa saja. Nah, nanti dengan adanya kita punya dokumen KRB itu, kita dan masyarakat umum sudah bisa melihat ada potensi apa di wilayahnya, sehingga sudah bisa mengantisipasi apabila bencana terjadi. Dan itu kita sudah edukasi terhadap mulai dari usia dini, contohnya di taman kanak-kanak, di tingkat SD, SMP, bahkan di SMP kita sudah lakukan itu semua untuk melaksanakan edukasi penanggulangan risiko bencana.
2: Melalui Rakorda ini diharapkan seluruh peserta dapat menyamakan persepsi, berbagi pengalaman, serta merumuskan langkah nyata yang bisa diterapkan di daerah masing-masing.
1: Penataan TK Muslimat Nusrui menjadi ajang menampilkan kreativitas anak. Selengkapnya, Ricky Aritonang melaporkan dari Serui.
5: Penamatan TK Muslimat NU Serui berlangsung meriah Rabu 3 Juni 2026 dengan menampilkan berbagai kemampuan dan hasil pembelajaran peserta didik selama mengikuti pendidikan di sekolah. Kepala TK Muslimat NU Serui, Nonce Senen SPD MMPD, mengatakan seluruh atraksi yang ditampilkan merupakan implementasi kurikulum merdeka yang melibatkan anak-anak dari kelompok bermain, kelompok A hingga kelompok B.
6: Jadi hari ini adalah penamatan kelompok B TK Muslimat NU Serui dan playgroup atau kelompok bermain Siti Aminah Muslimat NU Serui. Dalam rangkaian kegiatan penamatan dan perpisahan di hari ini, kegiatan-kegiatan yang ditampilkan oleh anak didik baik dari playgroup, kelompok A dan kelompok B adalah seluruh kemampuan dasar serta pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah sesuai dengan kurikulum merdeka. Di antaranya yaitu ada di bidang seni, dalam hal ini ada gerak dan lagu, kemudian tari-tarian, kemudian dalam bidang moral dan agama di situ ada melafazkan atau membacakan surat-surat pendek, terus hadis dan doa sehari-hari. Kemudian anak-anak membaca Al-Quran dan terjemahannya.
5: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Yapen, Cison Haris Marani Esos, mengatakan pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan PAUD melalui berbagai program. Marani menjelaskan, selain pemberian insentif guru, pemerintah juga terus meningkatkan kompetensi guru lewat pelatihan atau BIMTEK guna mendukung kualitas layanan pendidikan anak di Yapen.
7: Ya, terima kasih. Sebetulnya bukan tahun ini saja, tapi sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, itu di mana dalam bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah, salah satunya itu pemberian insentif kepada guru-guru yang mengajar di autis. Ya, hampir semua seluruh Yapen ini yang ada baut itu pemerintah daerah mengakomodir dengan nilai yang sama setiap bulannya. Itu tahun lalu itu kisaran 1.750.000 insentif mereka. Tahun ini karena ada sedikit pengurangan sehingga kami turunkan menjadi kurang lebih 1.500.000. Nah, selain itu bentuk dukungan dua yang juga diberikan terkait dengan pelatihan-pelatihan atau bintek, bagaimana untuk menyiapkan tenaga-tenaga guru yang terampil, sehingga mereka bisa nantinya bisa mengabdi, bisa mendidik anak-anak ini, sehingga mereka akan lebih cepat berkembang.
5: Lulusan TK dan playgroup diharapkan dapat lebih siap memasuki jenjang sekolah dasar, sehingga mampu berkembang lebih cepat berkat bekal pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang telah ditanamkan sejak pendidikan usia dini. Ricky Aritonang melaporkan.
1: SMP Kristen Anak Panah Napire menggelar peringatan hari ulang tahun ke-42 dengan meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik dari tingkat sekolah dasar hingga warga sekolah. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme sebagai wujud syukur atas perjalanan sekolah selama 24 tahun dalam dunia pendidikan. Selengkapnya dari Napire, Jodefri Panjaitan melaporkan.
8: SMP Kristen Anak Panah Napire menggelar peringatan hari ulang tahun HUT ke-24 dengan meriah melalui berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik dari tingkat sekolah dasar hingga warga sekolah. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme sebagai wujud syukur atas perjalanan sekolah selama 24 tahun dalam dunia pendidikan. Berbagai lomba diselenggarakan dalam rangkaian perayaan tersebut, diantaranya lomba cerdas cermat tingkat sekolah dasar, lomba tari kreasi, lomba menyanyi solo, serta lomba branding school yang melibatkan kreativitas peserta dalam mempromosikan identitas dan keunggulan sekolah. Kepala SMP Kristen Anak Panah Napire, Budi Santoso mengatakan, peringatan HUT ke-24 yang dirangkaikan dengan pelepasan siswa-siswi kelas 9 yang telah lulus, tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga sarana untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas para siswa. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan mereka sekaligus mempererat hubungan antara SMP Kristen Anak Panah Napire dengan sekolah-sekolah dasar yang ada di sekitar Napire.
9: Tiga kegiatan, yang pertama adalah hari ini secara serentak itu pengumuman kelulusan kelas 9. Nah, gitu. Terus yang keduanya kami lakukan kegiatan perayaan puncak ulang tahun sekolah yang ke-24, serta yang ketiga ini pelepasan kelas 9 kembali kepada orang tua gitu. Nah, dalam momen yang kita himpun jadi satu ini, harapannya pertama kita bisa buat sejarah yang berkesan, di mana 24 tahun sekalipun masih muda, tapi kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa buat sekolah ini. Karena dari waktu ke waktu, bukan kami, tapi kami yakini bahwa itu adalah dari Tuhan sendiri, perkembangan baik dari kualitas maupun jumlah peserta didik yang akan sekolah di SMP Anak Panah. Harapannya yang berikut untuk kelas 9 yang tamat, ini bukan merupakan akhir dari proses perjalanan yang ada, tapi ini merupakan awal perjuangan lebih lanjut lagi. Karena yang menjadi rancangan masa depan buat mereka oleh Tuhan itu masih ada di depan di sana, yang masih jauh, dan mereka harus tetap berjuang. Untuk adik-adiknya kelas 7 dan kelas 8, biarlah melihat bahwa momen pembelajaran di SMA Kristen Anak Panah nanti pada waktunya itu harus bisa menorehkan sesuatu buat sekolah, buat diri sendiri, buat keluarga, diantaranya adalah mengembangkan potensi yang mereka sudah miliki dari sejak lahir, itu dieksplor di selama proses pembelajaran di SMP Anak Panah.
8: Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-24 SMP Kristen Anak Panah Napire, Meliana Susiawati, menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik berkat dukungan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan mitra sekolah. Ia pun bersyukur seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan lancar, dan melalui berbagai lomba yang digelar, ia berharap dapat menumbuhkan semangat kompetensi yang sehat, kreativitas, serta memperkuat karakter peserta didik sesuai karakter Kristus.
10: Kami mengadakan lomba, jadi lombanya yang bersifat internal dan eksternal. Nah, eksternal itu kami ada 3 lomba, pesertanya dari SD, lombanya cerdas cermat, lalu lomba menyanyi solo, lomba tari kreasi. Dan untuk eksternal, kami mengadakan lomba branding school. Dan puji Tuhan, diikuti dengan antusias dan semangat sportivitas dari setiap peserta di beberapa SD di lingkungan Kabupaten Nabire. Ya, untuk tahun ini kami mengusung tema Faithfully Forward. Jadi kenapa kami mengusung tema tersebut? Kami punya harapan, doa dan komitmen kami di SMP Kesan Anak Panah. Harapan kami kepada anak-anak kegiatan ini bahwa setiap keberhasilan, setiap prestasi, setiap inovasi itu harus berlandaskan kepada keimanan kami.
8: Perayaan HUT ke-24 SMP Kristen Anak Panah Nabire berlangsung meriah dengan partisipasi aktif para peserta dan dukungan masyarakat. Momentum ini menjadi bukti komitmen sekolah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan serta membentuk generasi yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Robi Basik-Basik, salah satu petani pionir orang asli Papua Milenial di kampung SP3, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang berhasil dan sukses menjadi seorang petani dan mampu membangun rumah serta menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi anggota TNI dan tenaga kesehatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Dwi Juniati dari Merauke.
11: Untuk seterusnya itu saya harus bina, saya punya keluarga dengan orang Marin seluruhnya.
12: Keberhasilan nyata datang dari Robi Basik-Basik, seorang petani suku Malin di kampung SP3 Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Lewat bertani padi, Robi sukses membangun rumah dan mensekolahkan anak-anaknya hingga menjadi anggota TNI dan tenaga kesehatan. Robi mengatakan, pada program cetak sawah rakyat tahun ini, ia bersama kelompok tani mengelola 37 hektar lahan, di mana 8 hektar diantaranya kini siap panen. Namun di balik sukses tersebut, para petani di Distrik Tanah Miring masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak. Selain itu, mereka juga meminta bantuan jaring Taiwan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Merauke untuk menghalau hama babi hutan yang sering merusak padi siap panen mereka.
11: Cuma yang kurang sekarang saya tuh mesin pompa air sama hand traktor. Dari petani kelompok itu minta itu saja, dengan jaring sama jembatan, dengan jalan pertanian itu, jalan usaha tani itu saja.
12: Robi menuturkan, sejak awal pertemuannya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang difasilitasi Kepala Dinas TPH Bun Merauke Yosefa Rumaseu, menjadi motivasi untuk dirinya bertani hingga saat ini.
11: Lebih enak, lebih sukses sampai saya bisa bangun rumah itu, ini berbagi saya. Itu gara-gara saya garap tanam padi, saya pertanian sampai saya bangun rumah. Itu pribadi saya. Anak-anak semua sekolah sudah jadi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi kuat, ada yang di kesehatan. Itu dari pertanian saja saya usahakan.
12: Ia juga mengakui sebagai pemilik dusun, dirinya tetap mengelola pertanian di lahan miliknya sendiri karena sangat bermanfaat untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyatakan komoditi kopi merupakan salah satu potensi lokal yang bisa dikembangkan, sehingga pemerintah berkomitmen untuk mendorong potensi tersebut bersama pelaku usaha lokal di Papua Pegunungan. Roni Sage melaporkan selengkapnya dari Wamena.
13: Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Provinsi Papua Pegunungan Alpius Sigipalo mengatakan, Pemprov Papua Pegunungan di bawah kepemimpinan Gubernur John Tabo memiliki komitmen dan perhatian penuh kepada pelaku usaha anak muda Papua, terutama pengusaha kopi di Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikan Alpius Sigipalo dalam bincang-bincang dengan RRI Wamena baru-baru ini. Alpius menyatakan, pemerintah akan selalu hadir untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada pelaku usaha orang asli Papua yang bergerak di bidang usaha kopi, karena kata dia, kopi merupakan salah satu komoditi unggulan dari tanah Papua. Selain itu, kata dia, pemerintah juga berkomitmen untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui potensi lokal yang ada di Papua Pegunungan, baik itu komoditas buah merah, kopi Papua, dan berbagai komoditi unggulan lokal lainnya.
14: Hari ini kepemimpinan Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan selalu melirik seutuhnya, membuka usaha kembangkan potensi yang ada di daerah negeri untuk anak-anak muda hari ini berkembang. Karena itu, adik-adik, mari ke kebun, silakan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kalian, kami, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat siap menampung hasil petani hari ini.
13: Oleh karena itu, Kadis Koperindak Papua Pegunungan Alpius Sigi Balong mengajak masyarakat Papua, terutama generasi muda Papua, untuk secara kreatif menggali potensi lokal yang ada untuk selanjutnya bisa menjadi potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Papua Pegunungan. Sebab kata dia, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memiliki komitmen yang kuat untuk membangun ekonomi lokal di Papua Pegunungan. Roni Hisage, RRI Wamena.
1: Barisan Merah Putih diharapkan jadi wadah pembinaan generasi muda. Imam Komarudin selengkapnya melaporkan dari Bovendigul.
15: Barisan Merah Putih diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda di daerah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Menurutnya, generasi muda perlu dibina agar memiliki karakter kuat, semangat nasionalisme, serta kepedulian sosial yang tinggi. Ia menilai keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat dibutuhkan di tengah tantangan kehidupan masyarakat saat ini. Selain menjaga persatuan dan ketertiban, organisasi juga diharapkan aktif membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
16: Menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan di daerah dan menjaga stabilitas sosial di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap Barisan Merah Putih dapat menjadi organisasi yang mampu menghadirkan semangat kebersamaan, menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan.
15: Sementara itu, Ketua Barisan Merah Putih Papua Selatan Esau Hombore menegaskan tujuan utama organisasi Barisan Merah Putih yakni memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Esau mengatakan organisasi tersebut diharapkan mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah, provinsi, hingga program nasional.
17: Setelah ini akan kita lakukan antara lain, kita akan melakukan seminar kebangsaan, mungkin saya lapor ke Ibu Kepala Kesbang. Setelah itu kita akan melakukan konsolidasi dengan TNI Polri, dan kemudian tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kita akan duduk diskusi sama-sama. Kira-kira kita memberikan masukan apa yang tepat.
15: Menurutnya, Barisan Merah Putih akan melakukan berbagai kajian dan seminar kebangsaan di mana hasilnya dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan. Ia menilai organisasi kemasyarakatan harus mampu menjadi ruang diskusi yang memberikan masukan substantif bagi pembangunan daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorowil 1 Papua, Kamis 4 Juni 2006. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Immanuel Sameri mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita ikuti bersama beragam berita yang disuguhkan dalam penyampaian warta berita Gema Papua Berjaringan Sekorwil 1 Papua yang kami relay sebagai pelaksana untuk edisi malam hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 dari RRI Nabire. Tentunya beragam beritanya, bukan saja dari

Anda bisa nanti simak kembali rangkuman berita Sekorwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua Berjaringan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan untuk edisi hari esok akan kami relay kembali waktu yang sama pukul 19 waktu Indonesia Timur, yaitu dari RRI Merauke. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, kini bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan mimbar Katolik untuk edisi malam hari ini, dan mengawalinya satu persembahan kidung pujian kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Untuk mimbar Katolik malam hari ini akan disampaikan bersama Bapak Nerius Tigi dengan tema keteguhan kasih dan iman di tengah tantangan zaman. Kami hadirkan dulu satu persembahan kidung pujian bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada.

RRI Pro 1 Jayapura, siaran mimbar agama Katolik. Salve, shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari umat Allah yang tersebar di balik gunung, lembah-lembah, di tepian sungai, di kampung-kampung, di pesisir pantai, di pulau-pulau, dan di sudut-sudut kota. Kita berjumpa kembali pada malam ini bersama saya Neri Stigi melalui siaran mimbar agama Katolik RRI Pro 1 Jayapura. Semoga damai sejahtera Allah Bapa senantiasa menyertai kita. Kita akan berdoa dan merenungkan hukum yang utama dari Tuhan. Tema permenungan kita ialah keteguhan, kasih, dan iman di tengah tantangan zaman. Mengawali siaran ini, kami mengundang para pendengar sekalian untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dan Putra Roh Kudus yang Maha Baik, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Naungilah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar memahami hukum kasih-Mu. Bukalah pikiran dan siapkanlah hati kami agar dapat mendengar, memahami, menyimpan sabda-Mu dalam hati kami, agar dapat melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Allah, hamba-hamba-Mu mendengarkan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sebagai bahan permenungan kita akan diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan 34. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan berkata kepada Yesus, hukum mana yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa Ia tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana kebijaksanaan jawaban orang itu, dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keteguhan kasih dan iman di tengah tantangan zaman. Salve, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar RRI Pro 1 Jayapura yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup di zaman yang bergerak sangat cepat. Era digital membawa kemudahan, namun di sisi lain membawa pergeseran nilai yang luar biasa. Manusia modern cenderung menjadi egois, individualis, mementingkan diri sendiri, dan fokus pada kesenangan duniawi. Tantangan masa kini, hari ini, tantangan terbesar kita bukan lagi sekedar penganiayaan fisik, melainkan merosotnya
kehidupan rohani. Dunia menawarkan banyak pertentangan, baik melalui hiburan, gadget, materi yang perlahan-lahan menggeser posisi Tuhan dari hati kita. Kasih manusia terhadap sesama pun semakin mendingin demi mengejar ambisi pribadi. Bagaimana kita sebagai orang percaya harus merespons tantangan zaman ini? Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini memberikan kompas arah yang jelas melalui tiga kebenaran, terutama fondasi hidup kita, kasih yang total. Ketika seorang ahli Taurat bertanya tentang perintah mana yang paling utama, Yesus tidak memberikan jawaban yang berbelit-belit. Pandangan Yesus sangat tegas. Hukum yang terutama adalah kasih. Yesus merangkum seluruh hukum Taurat ke dalam dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Kasih radikal kepada Allah adalah relasi vertikal, hubungan cinta antara manusia dengan Allah. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Ini berarti kasih yang melibatkan emosi kita, hati, dan roh kita, jiwa, rasio kita, akal budi, dan tindakan nyata, tenaga, energi, kekuatan kita, dan juga aset yang kita miliki. Tuhan tidak mau nomor dua. Dia menuntut seluruh keberadaan kita. Kasih praktis kepada sesama manusia, relasi horizontal kepada sesama, itulah hal yang kedua. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kasih kepada Tuhan adalah palsu.

Dalam Mazmur pasal 25 ayat 9, 10 dan 14, bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar mengasihi Allah? Pemazmur memberikan tolak ukur dalam Mazmur 25 ini. Tolak ukur itu adalah berpegang pada perjanjian dan peringatan. Kasih bukan sekedar perasaan di bibir, melainkan komitmen untuk tunduk pada ketetapan, perintah, dan ajaran dari Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang setia pada janji-janji Allah dan melaksanakannya. Keintiman yang mendatangkan hikmah. Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati. Lebih indah lagi, dalam ayat 14 Mazmur 25, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Ini menunjukkan betapa pentingnya takut akan Tuhan dan juga membangun keakraban, keintiman relasi dengan Tuhan, baik melalui doa-doa yang kita sampaikan dan juga ibadah serta melaksanakan ajarannya. Kata bergaul karib di sini berarti ada rahasia keintiman yang dibagikan melalui komunikasi yang akrab. Ketika kita takut akan Tuhan dan taat, kita tidak berjalan sendiri menghadapi tantangan zaman. Tuhan berjalan di samping kita sebagai sahabat karib yang menuntun langkah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar yang dicintai Tuhan, apakah kita berani dan tabah memberitakan Injil? Itu adalah tantangan bagi kita. Jika kita sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan dan hidup karib dengannya, maka dampaknya adalah kita tidak bisa diam. Kita pasti rindu dan membagikan kabar baik itu kepada dunia. Kita diajak dan dituntut untuk bersaksi, pantang menyerah mewartakan kabar gembira itu. Kita tidak bisa berdiam diri, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius dan juga sebenarnya kita bahwa pergerakan ini akan menghadapi badai. Kita akan menghadapi badai dalam hidup kita sehari-hari. Nasihat Paulus dari dalam penjara Roma sangat relevan untuk tantangan masa kini. Kita diharapkan tetap taat, setia, tabah, dan sabar. Paulus dipenjara karena Injil, tetapi dia menegaskan firman Allah tidak terbelenggu. Kesulitan hidup, penolakan atau tekanan lingkungan, kerja sosial, jangan sampai membuat kita mundur. Jika kita bertahan menderita bersama Dia, kita juga akan memerintah bersama Dia dan menikmati kerajaan Allah, bukan saja di bumi ini, namun juga kerajaan Allah di surga. Kita juga diajak oleh Rasul Paulus tanpa rasa malu dan takut dalam mewartakan kabar baik. Di zaman di mana kebenaran seringkali diputarbalikan, kekristenan sering dianggap kuno atau kaku dan kolot. Paulus menasihati agar kita tampil sebagai pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kita harus berani melakukan apa yang benar dan menyuarakan keadilan, bahkan ketika itu tidak populer di mata dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar yang dikasihi Tuhan, menghadapi tantangan masa kini, maka aplikasinya bagi kita, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang penakut atau berkompromi dengan dosa. Kita tidak boleh kalah dari dosa. Kita mati-matian bertahan untuk memperjuangkan, mewartakan kebaikan dan melakukannya. Apakah Tuhan masih menjadi yang utama dalam hidup atau hati kita? Bagaimana kita menggunakan akal budi, kekuatan kita untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati secara total? Ataukah sudah tergeser oleh kesibukan duniawi kita? Bagaimana relasi keintiman kita dengan Tuhan? Apakah kita secara karib, intim, dekat bergaul dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui melaksanakan taat setia pada firman-Nya? Kita diajak untuk menjadi saksi yang berani. Mulai hari ini, marilah berkomitmen untuk melakukan kebenaran di tempat kita bekerja, di mana tempat kita bersekolah,

dalam keluarga, di tengah masyarakat. Jangan malu menunjukkan identitas sebagai murid Kristus yang penuh kasih. Tuhan Yesus yang telah bangkit dan menang atas maut menyertai kita, menguatkan dan memberi kita ketabahan untuk tetap setia sampai akhir zaman. Marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu yang telah menegur, menghibur, menguatkan, memotivasi kami, mencerahkan kami. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, bantulah kami agar di tengah tantangan zaman ini tetap mengutamakan Dikau, bergaul akrab, karib denganmu, dan juga tetap tegar dan setia mengasihi sesama yang lain, dan juga menjadi saksimu yang sejati dalam keadaan apapun juga. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas naungan dari Roh Kudus-Mu, kuatkanlah kami dalam melaksanakan firman-Mu di tengah-tengah masyarakat, di tengah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala usaha, pekerjaan, keluarga, dan perjuangan kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, mimbar agama Katolik kita sudah selesai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar dari Pro 1 Jayapura, di mana saja berada, demikianlah siaran mimbar agama Katolik pada malam ini. Selamat malam. Semoga kita bisa bersua kembali lewat acara mimbar agama Katolik di waktu yang akan datang. Tuhan senantiasa memberkati kita.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebelumnya bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, sudah kami hadirkan pula mimbar Katolik untuk menemani Anda di suasana edisi penyiaran malam hari ini untuk edisi siar hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan saat ini saudara pendengar sudah pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Kami rangkaikan dengan dua persembahan lagu hiburan pilihan menemani Anda, dan semoga saja bisa menghangatkan suasana malam hari Anda. Satu tembang dari mancanegara dan yang barusan saja berlalu dari punyanya Anggi Marito, Tak Segampang Itu ya. Ini mengingatkan kita juga bahwa setiap pencapaian yang kita raih sepanjang kehidupan kita pasti memiliki cerita di balik semua itu ya. Ada kerja keras yang mungkin orang lain tidak lihat, banyak pengorbanan yang mungkin juga banyak orang tidak ketahui, serta ada juga kesabaran yang terus diuji pula di sepanjang langkah perjalanan kita ya. Oleh karena itu, jangan mudah menilai perjuangan seseorang hanya dari hasil yang kita lihat saja, karena setiap dari kita pasti pernah menghadapi tantangan masing-masing dan mungkin juga pernah mengalami segala sesuatunya tidak segampang itu kita raih. Jadi sekedar mengingatkan bahwa jangan mudah menilai perjuangan seseorang hanya dari ketika dia sudah berhasil. Di balik semua itu pasti ada pengorbanan, jatuh bangun dan juga kesabaran yang menemani langkah perjalanan mereka. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Lagu-lagu hiburan pilihan, dan kami coba nanti update beberapa informasi untuk Anda dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id sampai kita jelang nanti pukul 21 waktu Indonesia Timur. Punyanya Afgan kali ini coba kami hadirkan judul lagunya Ku Dengannya, Kau Dengan Dia, spesial menemani suasana malam hari Anda.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya Afgan Syahreza. Ku dengannya, terus kau dengan dia. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting Anda tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat bergabung untuk Anda yang mungkin baru saja monitor siaran Pro 1 RRI Jayapura. Semoga suguhan lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan malam hari ini bisa menemani segala aktivitas Anda yang mungkin baru saja usai makan malam, lagi duduk santai sebentar. Mbak Rahma, iya deh, selamat malam saja untuk semuanya. Nanti rangkaian program-program siaran kami akan terus kami hantarkan ke ruang dengar Anda sampai nanti tugas kami selesai hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Pada pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti kita akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI jaringan berita nasional. Kemudian juga ada persembahan sandiwara radio. Seusai itu ada gelaran program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu juga yang nanti akan kembali hadir menemani suasana malam hari Anda. Dan juga lagu-lagu pengantar istirahat Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semuanya yang lagi berkendara, hati-hati di jalan.

Saudara pendengar, satu tembang populer yang pastinya sudah sangat familiar di pendengaran Anda. Salah satu karya dari Pance sudah kami hantarkan menemani suasana malam hari Anda. Yang pertama kali juga mungkin yang baru saja menginjakan kaki di kota Jayapura, seperti judul lagu yang barusan kami putar ke ruang dengar Anda. Yang pertama kali ya. Bagi Anda yang mungkin baru pertama kali menginjakan kaki di kota Jayapura, selamat datang di kota Jayapura, ibu kota provinsi Papua, yang dikenal dengan keindahan alam, kemudian keragaman budaya, dan masyarakatnya juga begitu ramah. Ketika Anda tiba di kota Jayapura, silahkan menikmati setiap pemandangan laut dan perbukitan yang kalau boleh kita bilang ini menjadi daya tarik tersendiri ya bagi mereka yang mengunjungi kota Jayapura. Luangkan waktunya ya untuk menikmati suasana kota Jayapura. Jangan lupa juga dicicipi kuliner khas daerah Jayapura. Dan tentunya silahkan ya menikmati momen kehangatan dengan masyarakat kota Jayapura, karena masyarakatnya terkenal begitu ramah-ramah ya. Selamat menikmati waktu di kota Jayapura. Untuk Anda yang baru saja pertama kali menginjakan kakinya di kota Jayapura, semoga kunjungan maupun aktivitas yang dijalani beberapa hari mungkin di kota Jayapura ini bisa membawa kesan baik, bisa memberikan pengalaman baru, dan yang terpenting juga bisa menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Masih bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, pendengar yang terus menemani suasana malam hari Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Hingga saat ini waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 20:38 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semuanya. Terkhusus bagi Anda yang lagi beraktivitas, sama halnya seperti Mbak Rahma di sini yang lagi berdinas sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kalau Anda dinas malam, jaga malam, piket malam, tugas malam, biasanya sampai esok pagi ya, baru pergantian shift. Jadi selamat malam untuk semuanya yang akan bekerja sepanjang malam hari ini. Apalagi bekerjanya di ruangan yang ber-AC ya, dingin Mbak Rahma, cuaca sudah dingin. Kita dalam ruang kerja yang ber-AC juga dingin ya. Dan terkadang ini sering membuat kita itu tidak merasa haus sehingga lupa ya untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Padahal tubuh kita ini tetap ya membutuhkan asupan air putih yang cukup. Walaupun cuacanya dingin ya, ini penting untuk tubuh kita agar bisa tetap menjalankan fungsi beberapa organ-organ tubuh kita, seperti fungsi metabolisme dan juga fungsi lain, agar asupan cairan dalam tubuh kita ini terpenuhi, yaitu hubungannya juga dengan meningkatkan konsentrasi kita, dan yang terpenting juga dapat menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Nah, agar lebih teratur minum air putih dengan kondisi cuaca yang lagi dingin, kerjanya di ruangan ber-AC, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita tidak lupa minum air putih. Cara lengkapnya nanti akan dihadirkan satu demi satunya, tetapi selepas yang satu ini.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan

Everything I do it for you. Selamat malam untuk Anda semuanya. Dan informasi waktu pendengar, saat ini sudah pukul 20 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan satu informasi penting untuk Anda yang malam hari ini kebetulan lagi bertugas juga ya. Dengan kondisi cuaca yang semakin malam semakin dingin hawanya. Anda kerjanya dalam ruangan ber-AC yang pasti juga dingin ya. Terus tanpa disadari ini juga terkadang kita sampai lupa ya untuk minum air putih. Nah caranya agar kita tetap teratur minum air putih walaupun tidak haus karena cuacanya dingin, plus kita kerjanya di ruangan yang ber-AC, ini juga tentu ya harus kita

Kita perhatikan karena jangan sampai kita kekurangan cairan. Nah, agar lebih teratur minum air putih, maka biasakanlah Anda menyediakan botol minum tumbler ya di meja kerja Anda. Diletakkannya itu di tempat yang mudah terlihat. Nah, kalau kita letakkannya sudah di tempat yang tidak terlihat ya, cuacanya dingin, tambah deh ya, kita jadi kurang minum air putih. Tentunya kehadiran botol minum atau tumbler ini menjadi pengingat yang sederhana ya, untuk kita memenuhi kebutuhan cairan kita sepanjang hari, terkhusus ketika kita lagi beraktivitas di malam hari seperti saat ini. Anda juga dapat membuat jadwal minum air putih, misalnya nih ya, satu gelas setiap 1 hingga 2 jam. Anda juga bisa manfaatkan alarm pada ponsel atau aplikasi pengingat ya pada ponsel Anda. Ini juga bisa Anda manfaatkan supaya bisa membantu membangun kebiasaan yang lebih konsisten ya. Kalau Mbak Rahma bunyikan alarm, kayaknya nanti begitu lagi siaran alarmnya bunyi terus kedengaran gimana. Jadi Mbak Rahma itu menyiasatinya, meletakkan tumbler itu di sampingnya Mbak Rahma ya, jadi tetap terlihat dan jadi ingat untuk minum. Cara lain juga yang bisa Anda lakukan yaitu jangan menunggu haus datang dulu ya baru Anda mau minum. Tentu ya, rasa haus ini tanda bahwa tubuh kita juga sudah mulai mengalami kekurangan cairan. Jadi penting ya untuk minum air putih secara berkala, meskipun berada di ruangan yang sejuk, yang dingin, dan cuacanya juga lagi dingin di luar sana. Dengan menjaga asupan air putih yang konsisten setiap hari kita lakukan ya, tubuh kita mudah-mudahan akan tetap bugar, pikiran kita juga lebih fokus walaupun kita kerjanya malam hari seperti saat ini, dan aktivitas kita juga tetap berjalan dengan optimal tentu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 20 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur, dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan bergabung untuk kita simak bersama. Kami turut memperbarui informasi untuk Anda. Kita akan dengarkan warta berita yang nanti kami relay, pendengar, dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: saudara pendengar, pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan kini kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
1: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
4: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
2: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
4: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
5: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
4: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
1: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita
7: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
6: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
7: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
8: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel itu ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
9: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
10: dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah 3 miliar rupiah kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
9: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi, maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
13: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di Kota ini supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kebalikan.
12: Yang pendengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor Armusna faktor kelelahan pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat, yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
15: Tenang, tapi ada sedihnya karena
16: itu tinggalan di sana pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
15: Tanggal 24 Mei.
16: Masih baru sampai sana?
15: Bukan.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
17: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
18: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
17: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
18: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
17: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
19: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
17: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
21: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
22: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
22: Terima kasih sekali lagi.
20: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
23: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pandangan dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nirab Dulitul oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tersangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur yang kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Persembahan lagu-lagu hiburan masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah pukul 21 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama, nanti sebelum kami hadirkan gelaran program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk menemani Anda kembali malam hari ini. Ada persembahan Sandiwara Radio nanti yang juga akan kami antarkan ke ruang dengar Anda pukul 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam ini. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Alunan lagu-lagu hiburan semoga bisa menjadi teman yang menyenangkan di waktu malam seperti saat ini. Ada yang bernada lembut, ada juga beberapa persembahan lagu yang liriknya Mbak Rahma begitu menyentuh sekali kah. Ada juga mungkin dari sekian banyak persembahan lagu yang sudah kami hadirkan, ada yang berirama ceria. Apapun itu ya, semoga lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan ke ruang dengar Anda bisa menghadirkan warna tersendiri menemani segala aktivitas Anda di suasana malam hari ini. Karena ada sebagian orang yang mungkin ya, ketika mendengarkan musik ataupun lagu ini dijadikan sebagai sarana untuk menenangkan pikiran mereka dan bisa mengembalikan semangat mereka. Ada juga yang mungkin ketika kami putarkan lagu-lagu hiburan pilihan ke ruang dengar Anda, ada juga mungkin yang mendengar sembari bekerja atau tengah berkumpul bersama keluarga atau bahkan sekedar menikmati suasana indahnya malam hari ini. Apapun genre musiknya yang dihadirkan, semoga Anda suka dan bisa menjadi hiburan yang menghangatkan suasana malam hari Anda. Cuma.

0: Kanal informasi dan inspirasi program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kini kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama persembahan Sandiwara Radio malam hari ini, produksi dari RRI Bengkulu dengan judul Bohong. Kita dengarkan bersama ceritanya.
1: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
2: Kamu langsung tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok na, elok kan? Mahal kok.
3: Wah elok nian. Beli di mana cik?
2: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan dak punya dak?
3: Iyo, mana pernah kami belanja online kok cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami kok cik.
2: Makonyo, giatlah kerja tu biar dapat banyak duit cak sayo ko. Bisa jajan apa bae?
4: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
2: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
4: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud ko ngota-ngota ajo kerjonyo.
2: Lah, sayo ko tidak ngota ajo yo. Buktinya nah, kau tengok ko mampu beli jam tangan mahal ko nah. Adem lah, dasar kamu ajo iri dem lah.
3: Sudah man, sabar man. Sayo tidak apa kok. Maaf yo Pul. Kami pamit yo Pul.
2: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tahu kawan kamu tuh yo, jangan iri.
3: Man, ngapo tadi ngegas nih kayak Saipul?
4: Rengam Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu dak berubah-ubah juga.
3: Kan dari dulu cak itu Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota, bukan hariku aja kan?
4: Yo tahu sayo, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
3: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
4: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah juga ke pantai, kece anak kini Rod. Amun nengok di Instagram, Healing kita, Rat.
3: Oh iya.
4: Gas kita.
3: Okay, gaskan, Rat, bro.

0: Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Oh, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending pala lanang tuh.
3: Dahulu Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul, kecelakaan.
5: Astaga, Cak Manu Saipul kini, Rod?
4: Lah, Man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
5: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
4: Ternyata, Man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
5: Lah, saya pikir mak baknyo sehat aja selamaku.
4: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ke salah satu korbannya, Man.
5: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
4: Kini lagi dioperasi, kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah ada, Man.
5: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja gini kondisinya.
4: Ayo, Man. Semoga lah, Man, ya. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: sikap saya selama itu kok.
1: Dahlah Pul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan alamu Pul.
0: Wek saya ingat nih kan dulu tuh. Lah siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak sayo ko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak, kemarin sayo ko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh, yang ada patung singa tuh, nah woi woi. Rod man, mak sayo ko kemarin tahu dak, wih nyobeli tanahnya Pak Umar. Tahu kan, yang luwe nian tuna memang lah yo, banyak nian duit gaya sayo kok. Sayo ngotajo waktu tu, mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mano pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri, foto tu kami edit, ya ampun wai dah sayo kiro, kalau saya ngota cemtu, orang-orang laju segan kek sayo, nak berkawan kek sayo, siapa pulau yang nak mau berkawan kek orang kayo, tapi itulah salah nian, sampai sayo dapet kabar mak sayo umurnya dak lama lagi, dak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo, pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh galo. Ngomong sayo kok ngota gedang bae, sayo lah dak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya, barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan sayo yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
2: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya, baru kelak kita nengok mak.
3: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
2: Jadi Pul, masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, dak lagi. Aduh, wih kaki amboi.
4: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Livepon 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Setelah sudah kita dengarkan bersama mini drama persembahan ataupun produksi dari RRI Bengkulu ya, untuk malam hari ini. Persembahan lagu hiburan turut kami rangkaikan untuk menemani Anda yang sampai saat ini pukul 22 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur masih terus setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura. Dan kini kami hadirkan kembali ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Waktu kita sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya kami tunggu Anda nanti di line telepon kami di 0967 536386.

Saudara pendengar, program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Punyanya Kahitna, takkan terganti, sudah dihadirkan sebagai tembang pembuka pula ya kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Edisi malam hari ini kembali hadir menemani Anda untuk edisi siar hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Ada orang-orang yang hadir bukan sekedar untuk tinggal menetap di samping kita, tetapi untuk dikenang sepanjang hidup. Waktu boleh berlalu, tetapi kenangan tentang mereka tak selalu mampu terganti. Kami temani Anda dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan di line telepon, kami tunggu Anda yang mau bergabung di 0967 536 386. Malam hari ini pilihan lagunya ada lagu dari Gong 2000, Menanti Kejujuran. Kemudian lagu dari Retno, Berpisah di Teras St. Carlos. Kemudian lagu dari Nika Ardila, Biarku Sendiri. Betaria Sonata, Tak Mungkin Lagi. Victor Huta Barat, Senandung Doa. Kemudian lagu dari Tantowi Yahya, Ariati. Aku Tak Rela, lagu dari Tony Pereira, tetapi dinyanyikan kembali versi Fanny Fabiola, kami hadirkan malam hari ini. Kemudian lagu pilihan yang lainnya dari The Mercies, Hanya Kenangan. Kemudian dari Titik Sandora dan juga Muhsin Alatas, Hatimu Hatiku, dan Setangkai Anggrek Bulan ya. Itu pilihan lagunya untuk kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, yang akan kita jalani hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur atau sampai jelang nanti jam 11 malam. Silahkan kami mulai tunggu Anda yang mau bergabung di line telepon di nomor 0967 536 386 tentunya.

0: Oke, kita mainkan sesi yang pertama. Silahkan di ujung telepon diterima di 0967 536386. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Kakak Ave.
1: Para mau dapat pesan ini.
0: Dari?
1: Dari Bear Toms.
0: Hah?
1: Bear Toms, dia bilang terima kasih buat my love-nya.
0: Oh. Oh begitu, sampaikan yes. Sama-sama katanya. Kataku.
1: Dia bilang iya, dia bilang ke Bear Toms. Jadi dia bilang kumunasipo itu dari Gong 2000.
0: Oke, sip. Iya ya, Ekal. jujur ya.
1: Wah, betul.
0: Iya, jujur, menanti kejujuran.
1: Oh, dia sih. Hongkem, bah.
0: Sip, Kakak Ave.
1: Selamat bertugas, Mbak Rahma.
0: Iya, terima kasih. Yoi, terima kasih. Kakak Ave, terima kasih ya sudah bergabung. Ini pilihan lagunya. Lagu pertama untuk penelpon yang pertama juga.

0: Saudara pendengar, sesi yang kedua dinantikan kembali. Yang mau bergabung silahkan di line telepon kami di 0967536386. Agak sedikit ngadet-ngadet ya komputernya. Jadi Mbak Rahma tadi break dulu ya, dikasih back sound dulu karena penyesuaian. Masih di studio baru ya, jadi semuanya serba menyesuaikan, beradaptasi. Silahkan di ujung telepon, mudah-mudahan di tengah-tengah kebersamaan kita gak ngadet lagi komputernya ya, di 0967536386. Halo, selamat malam.
1: Malam buat Pak Belanda.
0: Malam, selamat malam.
1: Malam adikku.
0: Malam kakakku. Macam suara beda kah?
1: Mantap itu. Kalau beda suka nih.
0: Silahkan kakak.
1: Berjumpa di rumah sakit.
0: Oke, sudah sip, diputarkan lagunya.
1: Terima kasih adikku.
0: Sama-sama kakakku sayang. Terima kasih juga. Yo, dadu. Terima kasih. Selamat beristirahat. Nanti mimpinya mimpi yang indah ya.

0: saudara pendengar, pilihan lagu di sesi yang kedua ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, mengantarkan kita sudah pukul 22 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur kini. Di ujung telepon diterima lagi di 0967 536 3866. Halo, selamat malam. Terima kasih. Ada pilihan lagu dari Nika Ardila, Betaria Sonata, Senandung Doa dari Victor Huta Barat, kemudian Fanny Fabiola, Aku Tak Rela, lalu Setangkai Anggrek Bulan dari punyanya Rani, The Mercies, Hanyalah Kenangan, kemudian Aku Tak Rela dari Fanny Fabiola, juga masih ada lagu dari Tantowi Yahya Ariyati. Sesi yang ketiga di ujung telepon yang sudah menanti. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Rahma.
0: Selamat malam Kakak Ivan.
1: Selamat bertugas sampai tutup siaran.
0: Terima kasih.
1: Tetap semangat.
0: Aha. Terus?
1: Sampai tutup siaran.
0: Terima kasih.
1: Lagunya dari Hatimu Hatiku, Muksin Titik Sandora.
0: Oke, ditunggu.
1: Oke, mainkan lagunya. Terima kasih Mbak Rahma Arif Federci.

ya malam hari ini. Yang mau bergabung masih ada waktu sampai nanti kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 11 malam ini. Kita langsung dengarkan saja ini pilihan lagunya yang sudah disiapkan sama Abang MD kita ya. Menemani Anda di suasana malam hari ini masih dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Punyanya Muksin Alatas dan juga Titi Sandora, Hatimu, Hatiku.

0: Muksin Alatas dan juga Titi Sandora, Hatimu Hatiku. Ada yang kemudian langsung bilang, Mbak Rahmat terima kasih, lagu yang sangat berarti di masa-masa remaja, kenangannya indah sekali. Oke deh ya, semoga terhibur selalu. Di ujung telepon diterima untuk sesi selanjutnya, silakan di 0967 536 386. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mbak Rahma.
0: Selamat malam, Kak Ayus. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik, Mbak.
0: Oke deh, silahkan.
1: Hanyalah kenangan.
0: Wis, bahaya. Sudah. Kenangan di

0: situ.
1: Baik, nanti saya kembalikan jalurnya.
0: Oke deh, terima kasih Kak Ayu sudah bergabung. Iya. Selamat bobo. Dado. Yo, Kak Ayu terima kasih ya sudah bergabung. Dan pilihan lagunya tunggu nih, aduh. Oke, mudah-mudahan, aduh, lagunya nggak mau ini lagi Kak Ayus. Penuh ini ya kesabaran dinasnya malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Kak Ayus yang sudah bergabung. Diterima lagi deh sambil nunggu ini pemulihan komputernya di line telepon. Penelpon terakhir ya, dua lagu langsung dihadirkan sebagai sesi terakhir ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di 0967536386. Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dengan siapa ini?
2: Begitu ganti, selamat malam.
0: Oh, Kak Agus. Eh, Kak Gusti ganti. Mau pilih lagu yang mana?
2: Lagunya dari
0: ada Tantowi Yahya, Ariati, Aku Tak Rela dari Fanny Fabiola. Terus Aku Tak Rela. Oke, baik, diputarkan. Minum air hangat kakak, jangan lupa. Terima kasih Kak Agus. Iya, sudah bergabung juga malam hari ini. Selamat beristirahat Kak Agusti, penelpon terakhir ya. Sebelumnya juga ada Kak Yus yang sudah bergabung ya. Dua penelpon terakhir ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pilihan lagunya dari penyanyi The Mercies, Hanyalah Kenangan, dan juga Aku Tak Rela, lagu dari Tony Pereira tapi versi yang Fanny Fabiola dihadirkan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan nanti bisa kembali bergabung dalam gelaran program acara yang sama, ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih. Kita jelang saudara pendengar pukul 23 waktu Indonesia Timur, nanti ada persembahan lagu-lagu hiburan sebagai pengantar istirahat malam hari Anda sampai nanti kita jelang bersama pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih, kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa saat ini sudah pukul 23 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya sampai di sini rangkaian tugas kami menemani Anda sejak pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat lagi kita akan menjelang bersama pukul 24 waktu Indonesia Timur. Akhir dari seluruh rangkaian siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Kita jumpa lagi nanti esok hari, ketemu lagi sama Mbak Rahma esok siang ya, untuk edisi siar hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Semoga istirahatnya nyenyak, tidurnya nyenyak malam hari ini. Mimpinya mimpi yang indah. Esok pagi bangun tanpa kurang suatu apapun. Tubuh Anda tetap sehat, segar, bugar, dan siap kembali menjalani berbagai aktivitas Anda. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami yang bertugas malam hari ini, saya Rahma dan standby rekan teknik Bung Okto. Kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat berpikir.

Kisah dan sampai jumpa. Kita jelang bersama pendengar pukul 24 waktu Indonesia Timur. Bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara besok hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar program Mas 1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenya dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka!

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar. Senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini saya Weli Runtuboy akan temani Anda dengan informasi dan inspirasi di edisi hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Saya temani pendengar dengan rangkaian program-program kami di Jayapura Pagi dan juga Jayapura Siang ya, hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya di sepanjang hari ini ya, kita akan temani pendengar. Dan pagi ini kita akan awali aktivitas kita semua dengan renungan kita sebagai doa kita sebelum menjalankan aktivitas dan rutinitas kita. Ya, pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi-informasi update dari portal resmi kami rri.co.id, di rri.co.id, tentunya di Jayapura Pagi, Jayapura Siang, Jayapura Malam. Hingga di sepanjang hari ini kita akan kawal pendengar dengan tentunya program-program kami. Dan pagi ini pendengar, kita akan awali dengan Mutiara Pagi atau Renungan Pagi Islam dengan judul Tujuan Manusia Diciptakan, yang akan disampaikan oleh Irma Raudhatul Falah. Baik pendengar, terkhusus kaum muslimin dan muslimat di mana saat ini Anda berada, selamat pagi, selamat mengikuti renungan pagi Islam.

wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita semua berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini perkenankanlah saya menyampaikan tema tentang tujuan manusia diciptakan menurut agama Islam. Apakah Anda telah mengetahui bahwa Allah telah menciptakan manusia, padahal manusia tidak pernah meminta untuk diciptakan? Mengapa manusia harus tercipta, sehingga akan menanggung berbagai penderitaan dalam hidup? Maka dari itu, apakah akan lebih baik jika manusia tidak tercipta, sehingga tak harus merasakan kesengsaraan? Biasanya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan muncul di benak seseorang yang sedang mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Namun, semua pertanyaan juga terdapat jawaban yang akan memberikan kecerahan terhadap kebingungan tersebut. Perlu para pendengar ketahui bahwa di dalam Al-Quran sebenarnya kita telah diajarkan untuk tidak menanyakan tentang perbuatan Allah. Tetapi kita sebagai manusia seharusnya lebih sibuk untuk mempertanyakan tindakan kita sendiri. Apakah sudah benar atau belum? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyautanur rajim, Bismillahirrahmanirrahim, La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Artinya, Allah tak bisa ditanya tentang apa yang diperbuatnya, merekalah yang dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Tindakan Allah sebagai Tuhan yang telah memiliki semesta alam merupakan hal mutlak dan tidak perlu persetujuan dari siapapun. Sebagai perbandingan, kita sebagai manusia terbiasa memelihara hewan ternak, mengembangbiakannya lalu menyembelihnya sebagai makanan tanpa rasa bersalah sedikit pun, sebab merasa berhak melakukannya. Padahal kuasa kita pada hewan ternak itu amatlah sedikit, sebab bukan kita yang memberi dan menjamin kehidupan hewan itu, tetapi semuanya dilakukan hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun anehnya, manusia kerap merasa lebih begitu spesial, sehingga seolah Tuhan sekalipun harus meminta persetujuan. Padahal dirinya sendiri juga seutuhnya mutlak milik Tuhan, sehingga Allah lebih berkehendak melakukan apapun untuk dirinya. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu sangat penting bagi kita sebenarnya apa tujuan manusia diciptakan menurut agama Islam. Dengan mempelajari hal tersebut, maka kita seharusnya akan lebih tahu bagaimana Tuhan telah menciptakan kita untuk apa dan mengapa diciptakan. Tujuan manusia diciptakan menurut agama Islam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama dan paling utama adalah tujuan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah atau menyembah Allah. Ibadah bukan hanya terbatas pada amalan ritual seperti halnya sholat, puasa, dan lain sebagainya, tetapi juga mencakup segala bentuk ketaatan dan perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Untuk memberikan penjelasan lebih tentang ayat tersebut di atas, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, sesungguhnya aku menciptakan mereka hanyalah supaya aku memerintah mereka menyembahku, bukan karena aku butuh terhadap mereka. Makna ayat itu adalah bahwa Allah menciptakan manusia supaya menyembah Dia saja, tidak menyekutukan dengan yang lain. Siapa yang taat pada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Siapa yang bermaksiat kepadanya, Allah akan menyiksanya dengan sesuai balasan yang sesuai. Tujuan manusia diciptakan yang selanjutnya adalah sebagai khalifah di bumi. Hal tersebut telah dinyatakan Allah dalam firman-Nya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Sebagai khalifah, manusia harus memiliki sifat-sifat terpuji seperti sifat amanah, adil, dan berakhlak mulia. Manusia juga diharapkan untuk aktif dan dinamis dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah, bukan bersikap pasif dan berperilaku bermalas-malasan. Tujuan manusia diciptakan yang selanjutnya itu agar manusia mengetahui Allah Maha Kuasa. Tujuan manusia diciptakan antara lain juga agar mengetahui bahwa seluruh bumi, tata surya dan isinya telah terbentuk berkat Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan manusia diciptakan yang selanjutnya itu sebagai bukti kelayakan saat di akhirat. Tujuan manusia diciptakan juga akan menjadi bukti kelayakan manusia akan ditempatkan di mana nanti saat di akhirat. Akhirat mempunyai dua tempat yang bertolak belakang, yakni surga dan neraka. Allah bisa saja langsung menciptakan manusia untuk seketika ditempatkan di keduanya tanpa alasan apapun. Akan tetapi Allah tidak melakukannya. Allah memilih membuat manusia hidup di dunia terlebih dahulu untuk melihat sendiri amal perbuatannya sehingga layak di tempat mana. Seperti dalam firman Allah yang artinya, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, agar ia membalas orang-orang yang berbuat buruk sebab apa yang mereka kerjakan dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yang selanjutnya yaitu untuk mengemban amanah. Manusia juga diberikan amanah untuk menjaga bumi dan segala isinya. Amanah ini merupakan ujian yang diberikan Allah kepada manusia, dan manusia harus mempertanggungjawabkannya kelak di akhirat. Dari kemenangan dan kesabaran menghadapi berbagai kesusahan itulah kita dapat membuktikan kelayakan kita untuk menjadi penghuni surga. Meskipun sebenarnya amal perbuatan manusia tak cukup untuk menembus surga yang begitu sempurna, namun karena hanya kemurahan Allah membuat kita tahu bahwa melakukan amal kebaikan, bersyukur terhadap nikmat, dan bersabar terhadap musibah adalah hal yang dapat membuat kita mendapat balasan surga. Dengan memahami tujuan penciptaan manusia di bumi ini, diharapkan manusia dapat menjalankan hidupnya dengan lebih bermakna, berorientasi pada kebaikan, dan senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta alam ini. Itulah di antara alasan tentang kenapa Allah menciptakan manusia. Dari penjelasan di atas, kita jadi mengetahui tujuan hidup di dunia ini untuk apa, dan seharusnya kita fokus untuk memenuhi, untuk melakukan hal-hal kebaikan supaya kita kelak mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah tutur kata di hati para pendengar RRI sekalian dimanapun Anda berada, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, billahi taufik wal hidayah, wassalamu.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, terkhusus kaum muslimin dan muslimat yang tentunya sudah mengikuti renungan Islam dengan judul Tujuan Manusia Diciptakan yang sudah disampaikan oleh Irma Rodotul Falan. Baik, berarti sudah pukul 5.26 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya saya punya beberapa tembang-tembang religi islami yang akan saya hadirkan hingga nanti kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur ternyata kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini. Baik, selamat pagi saja untuk semua yang sudah bergabung dan tentunya baru bangun. Ya, selamat pagi saja, selamat mempersiapkan diri. Ya. Cuaca saat ini Kota Jayapura ya, dari pukul 4 pagi sudah diguyur hujan, masih mendung ya. Ya, kiranya dengan cuaca hari ini tidak menghambat Anda untuk bangun pagi dan melakukan aktivitas Anda di hari Jumat 5 Juni 2020.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di suasana. Santai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Baik, pendengar mana saat ini berada, demikian serangkaian tembang-tembang religi islami yang sudah temani dan juga menyemarakan nuansa pagi Anda di Jumat 5 Juni 2026. Pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Jumat 5 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya pembangunan koperasi Merah Putih di Papua capai 91% siap diresmikan Agustus mendatang. Selain Warta Berita pagi ini, kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan Warta Berita Olahraga. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkap bersama saya, Welly Runtuboy. Perkara pemirsa, kita awali berita yang pertama. Polda Papua terus mengintensifkan penyelidikan kasus ledakan yang diduga berasal dari mortir sisa Perang Dunia II di Kabupaten Biak Numfor. Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan penyisiran lokasi pencarian korban serta pengumpulan barang bukti untuk mengungkap penyebab pasti ledakan yang menewaskan 6 warga tersebut. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarninto mengatakan tim gabungan yang terdiri dari unit Jibom, Gegana Brimob, tim Olah TKP, tim Bit Latfor Polda Papua, TNI, Basarnas dan instansi terkait telah menemukan sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan ledakan. Beberapa barang yang ditemukan telah dilakukan pengujian sampel awal di lokasi kejadian. Sementara sebagian lainnya dibawa ke Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Bit Lafor Polda Papua. Menurut Kabid Humas, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses scientific investigation dan scientific identification guna mengungkap secara komprehensif penyebab ledakan. Dalam peristiwa yang terjadi pada 31 Mei 2026 itu, 6 warga dilaporkan meninggal dunia, sementara 3 orang lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Selama proses pencarian, tim gabungan juga menemukan sejumlah bagian tubuh korban di sekitar lokasi ledakan. Polda Papua juga telah mengirim tim Disaster Victim Identification DVI di Bidokes Polda Papua Biak Numfor. Nantinya di tim DVI akan melakukan proses identifikasi terhadap potongan tubuh yang ditemukan hingga identitas korban dapat diketahui secara akurat dan ilmiah. Perkara pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Aparat keamanan melakukan pengamanan dan penanganan awal terhadap penemuan dua benda yang diduga mortir peninggalan Perang Dunia II di Kabupaten Jayapura. Benda tersebut ditemukan sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Timur di lahan garapan Dister Parako 3 Pasgat, tepatnya di samping lapangan tembak Lanut Silas Papare, Kampung Doyobaru, Kelurahan Hinokombe, Sentani. Penindak lanjuti laporan itu, aparat langsung melakukan langkah pengamanan dengan menutup akses di sekitar lokasi temuan dan mengimbau masyarakat untuk menjauhi area tersebut guna menghindari potensi bahaya. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan personil telah dilakukan pengamanan awal dan penanganan selanjutnya akan dilakukan oleh tim Jibom Gegana Satbrimob Polda Papua sesuai dengan prosedur penanganan bahan peledak. Kabid Humas mengapresiasi warga yang langsung melaporkan temuan tersebut sebab benda yang diduga mortir sisa peninggalan perang masih cukup berbahaya sehingga harus ditangani oleh personil yang memiliki kompetensi. Saat ini proses identifikasi dan penanganan terhadap kedua benda tersebut masih berlangsung. Aparat juga terus melakukan pengawasan di sekitar lokasi guna memastikan keamanan masyarakat. Pada pemirsa, progres pembangunan koperasi Merah Putih di Papua mencapai 91%. Pangdam optimis 21 unit koperasi Merah Putih siap diresmikan pada Agustus mendatang. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febriel Buyung Sikumbang pastikan progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua masih terus berjalan dengan baik. Dijelaskan Pangdam, Koperasi Merah Putih digagas sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Di Papua nantinya akan hadir 21 unit Koperasi Merah Putih yang saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 91% dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat ini serta dijadwalkan akan diresmikan pada Agustus mendatang. Dijelaskan Pangdam, pembangunan 21 unit Koperasi Merah Putih tersebar di 4 wilayah yaitu di Jayapura, Wamena, Timika, dan Nabire. Selain itu juga terdapat tambahan 3 unit Koperasi Merah Putih di Kabupaten Biak Numfor yang sudah masuk dalam portal perencanaan anggaran pemerintah. Dengan demikian, nantinya akan ada 45 unit Koperasi Merah Putih di Papua dan yang sudah berjalan pembangunannya ada 21 unit. Sementara sisanya akan mulai dikerjakan setelah ada anggaran di tahap berikutnya.
3: Kita di sini sekarang ada 21 titik yang proses pembangunan. Memang kita belum ikut diresmikan karena kemarin startnya agak lambat. Namun napin kita lihat ini kan sudah hampir 91%. Kita harapkan nanti di bulan Juli ya, akhir Juni ini selesai, mungkin sama-sama akan diresmikan sama Bapak Presiden di yang direncanakan bulan 16 Agustus ya, awal Agustus nanti. Tadi saya sampaikan ada 21 unit, itu dibangun sekarang ada di tempat titik di Jayapura, di Wamena, di Timika, dan di Nabire. Terus ada yang sudah masuk portal itu sebenarnya ada 41. Tambahan 3 di mana? Biak, jadi 24. Tapi seluruhnya yang sudah masuk portal itu 45. Portal itu maksudnya sudah masuk dalam rencana penganggaran. Nanti setelah anggaran diturunkan, itu bisa dibangun.
2: Diakui Pangdam, di lapangan masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pembangunan Koperasi Merah Putih, terutama terkait dengan penyediaan lahan, sebab penyediaan lahan dan lokasi pembangunan Koperasi Merah Putih sepenuhnya disiapkan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Adapun TNI hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan dan konstruksi gedung Koperasi Merah Putih.
3: Memang yang menjadi sedikit kendala di sini penyediaan lahan, karena kan lahannya harus disiapin desa, gitu. Jadi ini yang dibangun, kita bangun murni untuk pembangunan konstruksinya, tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Jadi masyarakat dari desa yang menyiapkan lahan, nah, itu yang sedikit jadi terkendala. Namun saya yakin percaya kalau nanti lihat itu sudah berjalan dengan baik, pasti setelah melihat pasti akan masalah-masalah itu bisa kita atasi.
2: Lanjut Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, selain pembangunan fisik, proses perekrutan pengurus koperasi juga telah dilakukan. Nantinya satu koperasi akan diisi oleh 15 orang pengurus yang direkrut melalui pendaftaran secara online dengan syarat utama yaitu berusia maksimal 35 tahun dan minimal berpendidikan strata 1. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pendengar yang berbisa, kita beralih ke berita olahraga.
4: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Gubernur Provinsi Papua menjadi calon tunggal Ketua Umum KONI Provinsi Papua 2026-2030. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
5: Tim penjaringan dan penyaringan calon Ketua Umum KONI Provinsi Papua masa bakti 2026-2030 menetapkan Matius Fakiri yang juga Gubernur Papua sebagai calon tunggal Ketua Umum KONI Papua. Penetapan ini diputuskan dalam rapat pleno verifikasi dan validasi dokumen bakal calon yang digelar Kamis kemarin. Ketua TPP calon Ketua Umum KONI Papua Hengki Sawaki menjelaskan berdasarkan hasil verifikasi dokumen, Matius Fakiri memenuhi syarat dukungan dari cabang olahraga, badan fungsional, serta KONI Kabupaten kota di Papua.
6: Sedangkan dukungan dari Pengprov kurang lebih 35 ya. Jadi sudah 50% lebih. Pengurus Provinsi Papua itu hanya ada 56 cabang olahraga. Nah, kalau sudah 35 berarti sudah lebih sekian dari. Nah, terus yang Konida itu jumlahnya 7 berarti pajak sudah capai 80%. Itu setiap kandidat sebenarnya kita kasih ketentuan itu minimal 30% berarti dari Konida itu sebenarnya 3, tapi beliau sudah dapat 7. Sedangkan dari cabang olahraga 30% itu 18, tapi beliau sudah capai 35. Dengan demikian maka layak untuk maju menjadi calon Ketua KONI Provinsi Papua secara aklamasi tunggal.
5: Sementara bakal calon Ketua Umum KONI Papua Matius Fakiri menegaskan komitmennya untuk memajukan olahraga di Papua. Ia bertekad mengembalikan kejayaan olahraga prestasi sekaligus melahirkan atlet-atlet terbaik untuk mengharumkan nama Papua di pentas olahraga nasional dan internasional.
7: Alhamdulillah semua sudah lengkap, tinggal kami kepada mekanisme berikut. Mekanisme berikut itu kami serahkan kepada tim pansel dan tim yang untuk melakukan musda. Dari hasil verifikasi kami didukung oleh 7 Pempro, tingkat 2, KONI, kemudian 38 cabor dari 52 cabor. Jadi saya bersyukur bahwa hampir semua mayoritas ini memilih kami untuk menjadi Ketua KONI Provinsi Papua. Tentunya secara pribadi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan semua KONI-KONI Kabupaten dan juga kepada semua cabor yang ada di bawah kewenangan KONI Provinsi Papua. Tentunya sebagai bakal calon kami siap untuk memimpin KONI Provinsi Papua dan terus mengembangkan organisasi KONI Papua, dan kami juga akan membangun dunia olahraga di Provinsi Papua untuk kembali mempunyai citra dan nama baik di kancah nasional bahkan internasional.
5: Penetapan Gubernur Papua Matius Fakiri dalam tahapan lolos verifikasi akan dibawa pada Forum Musyawarah Olahraga Provinsi KONI Papua yang berlangsung hari ini sekaligus dilakukan pelantikan Ketua Umum KONI Papua masa bakti 2026-2030. Naldi Saulia melaporkan.
4: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pendengar pemirsa, sekian Warta Berita Fajar Papua edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, Facebook, dan RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Melansir dari laman resmi International Committee of the Red Cross, ICRC, donor darah awalnya tercipta karena adanya eksperimen seorang ilmuwan yang bernama Richard Lowell. Richard kemudian mendalami dan mempelajari donor darah pada hewan. Dari kerja kerasnya, Richard berhasil untuk melakukan transfusi darah pada 2 anjing. Penemuan tersebut menjadi pemantik awal ilmu pengetahuan tentang donor darah mulai berkembang. Pada tahun 1901, muncul ilmuwan yang bernama Karl Landsteiner yang membuatkan klasifikasi khusus berkaitan dengan pembagian darah. Gagasan Karl pun disebut dengan IBO, Human Blood Type. Ide dari Karl inilah yang menjadi sistem dalam menentukan pendonoran darah. Berkat penemuannya, ia mendapatkan penghargaan Nobel. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 2004 berdasarkan kesepakatan dari sejumlah organisasi. Kemudian, pada tahun 2005, melalui Majelis Kesehatan Dunia ke-58, ditetapkan Hari Donor Darah Sedunia menjadi sebuah acara global. Golongan darah O+, bisa menerima darah apa saja? Menurut data American Red Cross, darah O+ adalah jenis yang paling umum dengan angka 38,67% populasi dunia. Orang yang memiliki jenis ini dapat melakukan transfusi ke semua darah dengan RH faktor resus positif lainnya seperti A+, B+, dan AB+. Golongan darah A- dapat mendonorkan darah ke semua tipe A dan AB. Sementara itu, tipe darah ini dapat menerima donor dari tipe A- dan O-. Tipe darah A+ dapat mendonorkan ke tipe A+ dan AB+, dan menerima donor dari semua tipe A dan O.

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Bersatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua. Baik, pendengar, sudah pukul 6.26 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan ikuti setiap laporan-laporan di setiap pos dalam program kami, yaitu Patroli Udara. Baik, selamat pagi saya untuk semua dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: permasalahan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

0: Patroli Udara.
1: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
0: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom.
1: Bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
0: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
0: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
1: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
0: Ingat, utamakan keselamatan.
1: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Perdana masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selanjutnya kita dalam program patroli udara. Untuk itu tetap bersama Pro Satu, kanal informasi inspirasi.
1: Patroli udara. Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
2: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom.
1: Bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
2: Patroli udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
2: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
1: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
2: Ingat, utamakan keselamatan.
1: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, patroli udara bekerja bergetar terlaporkan. Pendengar, jumpa lagi dalam program patroli udara. Pendengar akan ikuti laporan-laporan dari polisi-polisi dan juga poluan-poluan yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas di kota Jayapura dan sekitarnya dan setiap pos-pos pada hari ini Jumat 5 Juni 2026. Dan saya tidak sendiri, ada bersama, silakan.
1: Iya, baik. Selamat pagi, Kak.
0: Iya, selamat
1: dan,
0: pagi.
1: Iya, dengan saya Brigpol Devi dan rekan saya.
2: Dengan saya Bribda Sinta, Kak.
0: Oke. Kita akan sama-sama ya, selama 30 menit ke depan kita akan mengikuti arus lalu lintas atau lalin di beberapa pos-pos. Pos mana saja yang akan melaporkan, silakan.
1: Iya, baik. Pagi ini ada 6 pos. Okay. Untuk di seputaran wilayah Abepura, ada pos Sendok Garpu Kota Raja. Kota Jayapura di pos depan Yapis Dok 5, pos TL Hamadi, dan pos Polres Sentani, pos Polres Sarmi, dan pos Polres Kerong.
0: Baik, kita akan mendengarkan beberapa laporan dari setiap pos yang akan melaporkan arus lalu lintas di beberapa pos. Tentunya ada juga Kabupaten Sarmi ya, dan juga Kabupaten Jayapura, Kerom ya. Tentunya berbahagia sekali ya, kita bisa mendengarkan arus lalu lintas di beberapa kabupaten ya. Tentunya satu kota, tiga kabupaten ya, ada Sarmi ya, Kabupaten Jayapura, dan juga Kerom yang akan kita mengetahui arus lalu lintas pada hari ini. Iya, silakan, ada Brigpol Devi dan juga
2: Bribda Sinta.
0: Iya, Bribda Sinta dan juga Brigpol Devi. Iya, akan memberikan himbauan-himbauan terkait arus lalu lintas. Silakan.
1: Iya, baik, Kak. Untuk sekedar informasi di hari ini, Kak, ya.
0: Iya.
1: Datangnya kapal untuk ke BI ya. Untuk di jam 4 sore.
0: 4 sore, iya.
1: Iya, okay. Benar sekali. Itu ada kapal Sabuk Nusantara ya,
0: Sabuk
1: Kak.
0: Nusantara.
1: Iya. Ya, dihimbau lagi kembali bagi mungkin masyarakat Kota Jayapura untuk pada saat sore hari, tepatnya mungkin pada pulang kerja ya, Kak.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Mungkin bisa melewati jalur atau alternatif yang lain.
0: Lain.
1: Iya, benar sekali, untuk hindari kepadatan nanti, kemacetan apabila melewati di pelabuhan.
0: Pelabuhan
1: itu,
0: benar ya. Setiap kali kalau ada kapal pasti ada kemacetan karena di situ juga ada bongkar muat ya, bongkar
1: iya,
0: muat
1: benar
0: dari
1: sekali.
0: Kontainer ya.
1: Iya,
0: sehingga
1: iya,
0: itu juga bisa membuat kemacetan yang panjang ya, karena kapal masuk otomatis ada pembongkaran muatan dari kontainer. Masih
1: iya,
0: yang lain lagi, silakan, sambil menantikan laporan-laporan di setiap pos yang akan melaporkan arus lalu lintas ini. Silakan.
2: Iya, berkaitan juga kami informasikan kepada masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya untuk pelaksanaan operasi patuh, Kak. Untuk pelaksanaan operasi patuh akan dimulai dari tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026 nanti.
0: Oke, jadi nanti tanggal 8 ya.
2: Iya.
0: Hari apa itu, hari Rabu ya?
2: Hari Senin.
0: Senin.
2: Tanggal 8 hari Senin. Hari mulai Senin. Hari Senin sudah berlangsung.
0: Okay. Akan berlangsung operasi patuh.
2: Operasi
0: ya,
2: patuh kontens.
0: Jadi dihimbau untuk semua pendengar harus menyiapkan perlengkapan ya, perlengkapan dan juga surat-surat kendaraan.
1: Iya,
0: anda.
1: Benar sekali.
0: Baik, pendengar, sudah pukul 6.40 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih menantikan laporan dari setiap pos yang akan melaporkan arus lalu lintas pada hari ini Jumat 5 Juni 2026. Silakan, Bribda Devi dan juga Brigpol Sinta, silakan, ada informasi-informasi penting lainnya terkait arus lalu lintas pada hari ini, silakan, ataupun himbauan-himbauan terkait ya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang mungkin harus ya berhati-hati dalam mengendarai karena hari ini juga ya hujan ya, hujan mengguyur.
1: Iya, habis hujan ya, Kak ya. Iya, baik, terima kasih, Kak. Kami juga tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas dan paham akan pentingnya keselamatan berlalu lintas baik untuk diri sendiri dan juga pengguna jalan lain. khususnya untuk roda 2 yang wajib menggunakan helm SNI, baik yang membawa kendaraan maupun penumpang di belakang. Dan ingat, saat berkendara jangan bermain handphone agar selalu fokus saat berkendara. Dan wajib juga untuk selalu membawa surat-surat kelengkapan saat berkendara. Ya, baik untuk berkaitan surat-surat nih Kak.
0: Surat-surat, nah.
1: Iya. Ini kita himbaukan dan mengingatkan kembali untuk wajib pajak, khususnya mungkin yang apabila terlambat, ada tunggakan, itu bisa langsung ke Samsat-Samsat Corner terdekat untuk membayar pajak per tahun. Karena untuk di tahun ini lagi banyak diskon besar-besaran nih Kak. Jadi bukan cuman yang terlambat saja. Jadi bagi wajib pajak yang khususnya tepat waktu pun juga ada diskon sekitaran 15%. Okay. Ya benar, dan itu untuk wajib pajak yang tepat waktu, diskonnya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026.
0: Masih lama. Iya ya, benar masih sekali lama. Kak. Tapi kadang-kadang kita lupa ya karena mungkin kesibukan kerja.
1: Itu khusus yang tepat waktu Kak ya. Dan bagi wajib pajak yang mungkin ada tunggakan dan lupa membayar pajak, bisa langsung ke Samsat gerai-gerai terdekat dan itu ada diskon sekitaran 10% dan pemutihan denda pajak.
0: Oke, kita akan terima dulu yang sudah bergabung.
1: Baik.
0: Patroli Udara.
1: Patroli Udara.
3: Selamat pagi. Salam
0: presisi pekerja kita terlapor. Silakan dengan laporannya.
3: Pagi, hari ini kami dari Pos Lumba-Lumba kembali melaporkan situasi arus lalu lintas atau ramai lancar. Traffic light jalan normal. Kegiatan masyarakat yang tidak kondusif dihil. Buat personil lengkap dipimpin Ibda Malik. Demikian yang saya melaporkan.
1: Baik, terima kasih
0: untuk laporannya.
1: Untuk laporannya Pak.
0: Bekerja bergetar terlaporkan. Baik, kami masih menantikan laporan selanjutnya dari pos-pos yang akan melaporkan arus lalu lintas pada hari ini. Ya, kita tahu bersama kalau kita ada di jalan raya, ya kita wajib memprioritaskan keselamatan dengan mematuhi rambu lalu lintas ya. Dan tentunya juga membawa surat-surat kelengkapan kendaraan ya, dan fokus sepenuhnya atau dibilang kesadaran ya, membawa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, karena salah sedikit saja kita bisa menyebabkan ya orang lain juga celaka ya, bukan kita sendiri tapi juga orang lain. Baik, kita masih menantikan laporan selanjutnya. Kita terima yang sudah bergabung. Patroli Udara.
1: Patroli Udara.
0: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Patroli Udara. Bekerja bergetar terlaporkan. Silakan dengan laporannya.
4: Baik, pagi ini bersama saya Bibda Reno Sapan, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Serong. Pagi ini saya melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Poros Perempatan Tubuji, Jalan Poros Arsa Suwakarsa. Untuk situasinya di sini masih terpantau landai dan lancar. Untuk giat masyarakatnya juga sama, landai dan lancar. Dan untuk cuaca pada pagi hari ini sedikit berkabut dan mendung, sehingga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat selalu berhati-hati dalam berkendara, selalu mengutamakan keselamatan dan selalu taat peraturan lalu lintas. Demikian yang dapat saya laporkan. Salam presisi. Bekerja bergetar terlaporkan.
0: Terima kasih untuk laporannya. Kami masih menantikan laporan selanjutnya. Jarum jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 6.45 menit waktu Indonesia Timur. Sambil menantikan laporan-laporan dari setiap pos, silakan Brigpol Sinta dan juga Bribda Devi, silakan dengan himbauan-himbauan terkait arus lalu lintas. Mungkin ada yang lain yang bisa disampaikan kepada pendengar, jika berkendaraan apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang harus dilihat ya, supaya tidak melanggar arus lalu lintas ataupun gunakan alat keselamatan, apapun itu patuhi peraturan dan juga rambu-rambu, silakan.
1: Iya, baik Kak. Dengan pelaksanaan Ops Patuh Kartens 2026 yang akan tergelar di tanggal 8 sampai 21 Juni 2026, yang kami prioritaskan untuk sasaran pelanggar nih Kak.
0: Oke, sasaran ya.
1: Iya. Itu yang tidak menggunakan sabuk keselamatan.
0: Oke, untuk roda 4,
1: iya, Untuk roda 2 khususnya yang helm nih Kak, yeah, wajib sekali. Tidak ada bosan-bosannya ya selalu memperingatkan ini. Dan jangan juga menggunakan handphone saat berkendara. Patuhi batas kecepatan, utamakan keselamatan pejalan kaki juga nih Kak.
0: Iya.
1: Iya. Dan kita, kalau bisa saling menghargai ya Kak ya, untuk pengguna jalan ini karena bukan pengendara saja, ada juga pejalan kaki.
0: Benar. Iya. Tapi kita masih melihat ya banyak masyarakat yang belum memahami ya pakai helm dan juga sabuk pengaman atau safety belts ya, sehingga itu juga kita terus tidak bosan-bosannya menghimbau kepada masyarakat untuk ya patuh itu dari diri sendiri ya,
1: iya,
0: bukan karena ada polisi baru kita mematuhi.
1: Pakai helm,
0: buru-buru. Iya. Jadi kami masih menantikan laporan lagi dari Setia Pos. Silakan Devi.
1: Iya, baik. Saya melanjutkan sasaran operasi yang tadi. Tuh, tidak menggunakan helm, kenal pot brong atau bising juga ya, Kak ya.
0: Benar.
1: Nah, TNKB plat kendaraan yang tidak sesuai atau mungkin yang sudah tidak berlaku. Apabila TNKB-nya sudah masa berlakunya sudah habis 5 tahun bisa langsung perpanjang. Kendaraan overload, over dimension itu untuk khususnya yang kendaraan roda 4 yang trek-trek besar.
0: Iya.
1: Iya, sabuk keselamatan tidak menggunakan handphone saat berkendara melawan arus dan pengendara di bawah umur. Iya, ini harus diinikan lagi ya Kak ya, untuk pengendara di bawah umur ini benar-benar kita selalu himbau, untuk orang tua juga edukasi sangat penting sekali dari dalam rumah. Jadi bukan cuman kita saja yang mengingatkan, orang tua juga dalam rumah wajib mengingatkan anaknya.
0: Baik, kita terima yang sudah bergabung. Patroli Udara.
5: Ya, patroli udara. Salam patroli udara.
1: Salam presisi.
0: Bekerja bergetar terlaporkan. Silakan dengan laporannya.
5: Ya, selamat pagi Bu Devi sama Bu Sinta.
1: Iya.
5: Izin melaporkan dengan Aida Kardi dari Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura. Pada pagi hari ini Jumat 5 Juni 2026 kami melaporkan terkhususnya di pos depan Masjid Al-Aqsa. Saat ini arus lalin terpantau dari arah Jayapura menuju Sentani maupun ke bandara ramai lancar, begitupun juga sebaliknya dari arah Doyo menuju arah Jayapura ramai lancar. Mengingat pagi hari ini kegiatan anak sekolah masih berlangsung, kemungkinan ujian juga masih berlangsung, dan giat bandara pagi hari ini untuk pesawat masih padat di bandara, otomatis ramai lancar namun tidak ada kendala. Dan secara umum di Kabupaten Jayapura pos-pos yang biasa padat seperti pos Tabita, pos Mata Jalan Pasar Lama maupun di pojok masih aman terkendali, bisa dilalui tanpa ada kendala. Dan Bu Devi, bisa kami tambahkan untuk disampaikan kepada para pendengar RRI Setia, tidak bosan-bosannya lagi dalam rangka operasi Patuh Kartens 2026 yang akan digelar pada tanggal 8 Juni sampai dengan 21 Juni, kami ingatkan lagi kepada para pengguna jalan agar patuhi rambu-rambu lalu lintas dan peraturan lalu lintas seperti menggunakan helm, jaga kecepatan, tidak mengkonsumsi minuman keras pada saat berkendara maupun yang lain-lain. Demikian Bu Devi sama Bu Sinta.
1: Baik, terima kasih laporannya.
0: Salam presisi, bekerja bergetar terlaporkan. Wah, luar biasa sekali ini, lengkap ya Kabupaten Jayapura melaporkan tentunya untuk setiap pos yang ada di sana juga aman terkendali, dan juga buat semua penumpang pesawat ya, baik yang pergi dan juga pulang ya, dalam keberangkatan pagi ini aman-aman saja, terkendali semuanya. Baik, kami masih menantikan laporan selanjutnya, beberapa pos lagi tersisa di jarum jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 6.51 menit waktu Indonesia Timur. Sisa 9 menit ke depan kita akan mengakhiri program Patroli Udara, namun kami masih menantikan laporan-laporan dari setiap pos-pos, baik itu dari Polon dan juga polisi-polisi Polda Papua. Baik, silakan rekan Bribda Devi dan juga Brigpol Cynthia, silakan dengan informasi-informasi penting lainnya. Saya masih melihat ada beberapa kendaraan besar seperti kontainer yang tidak mengangkat muatan tapi melajunya luar biasa di jalan raya. Baik, silakan untuk himbauan itu terkait kendaraan-kendaraan besar yang tidak membawa muat tapi mereka melaju di dalam kota begitu kencangnya, dan kasihan juga buat pengendara-pengendara lain ya. Tentunya ada banyak kendaraan-kendaraan ya, baik roda 2, roda 4, tapi yang namanya roda

0: Struktur kendaraan, tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan tindak pidana. Overload, pelanggaran karena membawa beban melebihi batas kapasitas yang diizinkan, yang dikenakan sanksi berupa tilang pelanggar lalu lintas. Bahaya dan dampaknya ini juga sangat ini sekali, iya, kayak berisiko sekali. Membahayakan keselamatan, mengganggu sistem pengereman, membuat kendaraan sulit dikendalikan, terutama di jalan menanjak atau menikung, dan sangat berpotensi memicu kecelakaan fatal.
1: Wow, fatal sekali.
0: Iya, dan juga membuat kerusakan jalan nih kak.
1: Waduh,
0: beban
1: iya,
0: berlebih beban dan berlebih, dimensi iya, yang tidak sesuai mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan jalan tol secara drastis.
1: Oke, tahan dulu, kita langsung terima yang sudah bergabung. Halo Patroli Udara, selamat pagi.
2: Selamat pagi, bekerja, bergetar.
1: Bergetar, melaporkan. Silakan ya laporannya.
2: Selamat pagi, kami di Pos Sindogarpu melaporkan situasi arus lalu lintas sampai dengan saat ini masih terpantau ramai dan lancar. Untuk kegiatan masyarakat sudah mulai berlangsung itu. Kami tetap mengimbau kepada seluruh pengendara roda 2 maupun roda 4 agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah berlaku demi keselamatan. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pos Sindogarpu.
1: Baik, terima kasih untuk laporannya. Salam presisi, bergetar, terlaporkan. Iya, masih sisa satu pos lagi ya. Kami masih menantikan laporan yang terakhir. Untuk itu saya persilahkan untuk ya, rekan Brigpol Sinta dan juga Bribda Devi ya, terkait ya pejalan kaki. Sering kita lihat pejalan kaki banyak yang tidak menggunakan zebra cross ya, fasilitas penyeberangan yang baik. Terus mereka tidak lihat kondisi mereka aman atau tidak, terus langsung main serbuk saja. Artinya kita yang dalam kecepatan tertentu ini bisa juga tabrak mereka. Mereka asal saja ya menyeberang di tempat-tempat yang memang tidak ditentukan, tapi kan yang sudah ditentukan mereka menjauh dari tempat yang sudah ditentukan.
0: Iya,
1: silakan.
0: Iya, baik kak. Ini sangat penting sekali bahwa ini masuknya kategori kesadaran diri sendiri ya kak ya.
1: Benar.
0: Dan juga ini seharusnya kan yang tadi saya sampaikan lagi kembali bahwa kesadaran diri sendiri dan utamakan keselamatan tuh bukan cuma diri sendiri.
1: Orang lain juga.
0: Iya, orang lain juga. Ini yang dinamakan juga menghargai pada saat kita di jalan raya. Karena pengguna jalan bukan cuma kita saja nih.
1: Iya.
0: Kembali lagi bukan cuma yang kita bawa motor, bawa
1: iya,
0: mobil, bawa
1: benar.
0: Ada pejalan kaki juga. Pejalan kaki sebaiknya menyeberang jalan di fasilitas khusus
1: iya,
0: yang telah disediakan atau di area yang memiliki jarak pandang jelas kedua
1: jelas,
0: arah
1: iya,
0: demi keselamatan.
1: Benar. Ada juga JPO ya, jembatan.
0: Iya, benar sekali
1: orang
0: nih kak. Ada zebra cross, ada JPO yang tadi kakak masuk. Ya, maksud juga dan ini marka jalan berupa garis putih dan hitam atau tebal yang memberikan hak prioritas bagi pejalan kaki itu, yaitu zebra cross tadi kak ya. Untuk JPO, jembatan penyeberangan orang, fasilitas jembatan yang sangat aman karena sepenuhnya memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan di jalan raya. Iya. Ini tips menyeberang yang aman nih kak
1: aman,
0: ya. Kita terapkan prinsip 4T. Tunggu sejenak, tengok kanan kiri, dan tengok kanan kiri lagi. Selalu pastikan kendaraan benar-benar sepi atau berhenti sebelum melangkah. Hindari berlari dan jangan menggunakan ponsel saat menyeberang. Jadi,
1: wah itu dahsyat sekali.
0: Iya benar sekali.
1: Kalau
0: bukan cuma kita
1: asik,
0: bawa
1: gini,
0: motor dan mobil aja nih yang hal ini yang tidak boleh menggunakan ponsel. Tapi untuk pejalan kaki juga kak,
1: harus konsentrasi penuh.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar sekali.
1: Soalnya ini kiri kanan ada mobil ya, salah-salah ya nyawa juga terancam.
0: Iya, benar sekali.
1: Baik rekan Devi dan juga Sinta, karena waktu yang harus kita akhiri program Patroli Udara, nah, sudah pukul 6.57 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk semua pos yang sudah melaporkan arus lalu lintas pada hari ini. Ada Pos Lumba-Lumba, Kerom, Kabupaten Jayapura, Sindogarpu yang sudah melaporkan arus lalu lintas di pagi ini. Ya, selamat bekerja saja untuk semua pos ya, tentunya buat Polwan dan juga Polisi Polda Papua yang selalu setia melaporkan arus lalu lintas. Saya Weli.
0: Saya Brigpol Devi.
3: Saya Bribda Sinta.
1: Nanti kita jumpa lagi pada Patroli Udara yang akan datang.
0: Iya.
4: Patroli.
3: Patroli Udara.

0: yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
0: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

Baik, pendengar di mana saat ini berada, sudah pukul 7.02 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pol 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Dari Media Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya proyek Giant Seawall, upaya penanganan banjir rob di Pantai Utara dan Pantura, Jawa Tengah. Pemerintah daerah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Tiongkok mengalokasikan dana miliaran yuan untuk subsidi anak di 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risi Rustarto.

Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa proyek kereta Trans Sumatera dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung akan dibiayai melalui skema pendanaan di luar APBN, termasuk melibatkan swasta dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Pemerintah saat ini mengkaji proyek senilai Rp350 triliun tersebut dengan jalur Banda Aceh Besitang menjadi prioritas awal untuk memperkuat konektivitas di Sumatera. Sementara dari luar negeri, Kementerian Keuangan Tiongkok mengalokasikan dana sebesar 99,9 miliar yuan untuk sekitar 14,65 miliar dolar Amerika Serikat dan subsidi perawatan anak pada 2026. Angka ini naik sekitar 10,6% dibanding tahun sebelumnya guna mendukung sistem subsidi nasional dan mendorong masyarakat yang ramah terhadap kelahiran anak. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia Short Course Emerging Series 2026 berlangsung 4 hingga 6 Juni 2026. Resmi dibuka di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno Jakarta kemarin dan diikuti sekitar 750 atlet muda sebagai ajang pembinaan, regenerasi, dan pencarian bibit perenang berprestasi internasional yang mengusung prinsip berkelanjutan. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia.

0: Proyek strategis nasional atau Giant Seawall merupakan upaya penanganan banjirop di pantai utara Pantura, Jawa Tengah. Namun proyek tersebut juga perlu didukung oleh pengelolaan lingkungan di wilayah daratan. Selengkapnya kita simak laporan dari Bowo Wiranto.
1: Bahwa Giant Seawall itu bukan satu-satunya solusi.
2: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengingatkan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan proyek Giant Seawall sebagai solusi penanganan banjirop di pantai utara atau Pantura, Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam stadium general bertema Giant Seawall sebagai solusi strategis penanggulangan abrasi dan banjirop di pantai utara, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut digelar di Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang. Menurutnya, proyek Giant Seawall ini memang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani abrasi, banjirop, dan penurunan muka tanah di kawasan Pantura. Namun, keberhasilan proyek tersebut tetap bergantung pada pengelolaan lingkungan di wilayah daratan. Ia menambahkan, perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan dan pengelolaan daratan menjadi faktor penting untuk mengatasi persoalan pesisir secara berkelanjutan.
1: Bahwa Giant Seawall itu bukan satu-satunya solusi, artinya tidak bisa, dia solusi tapi bukan hanya itu yang kita andalkan. Yang terutama lah kita mengandalkan bagaimana kita mengelola daratan. Oke, Giant Seawall, tapi kalau misalnya di daratnya kelakuan kita nggak berubah, gitu ya, seenaknya mengambil air tanah, terjadi penurunan muka air tanah, apa air tanah dan sebagainya airnya ya, bahkan Giant Seawall-nya bisa sekalian tenggelam juga gitu.
2: Pada kesempatan yang sama, Rektor UNISULA Semarang, Profesor Dr. Gunarto menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk mendukung pelestarian lingkungan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3: Memberikan penanggulangan masalah pesisir pantai Jawa Tengah, khususnya penanggulangan rob, penurunan tanah dan banjir, dan hari ini kita mendapatkan pemikiran-pemikiran yang interdisipliner dan ilmiah dari Pak Menteri.
2: Lebih lanjut, Prof. Gunarto mengungkapkan UNISULA telah menerapkan berbagai program Kampus Hijau sebagai salah satu upaya penanganan banjirop di Pantura, Jawa Tengah. Upaya itu melalui pengurangan limbah plastik, pengembangan riset teknologi ramah lingkungan, serta edukasi lingkungan bagi mahasiswa. Bowo Wiranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta pemanfaatan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasinya.
1: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDKLLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti STNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan drive-thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut, sejak layanan drive-thru ini diluncurkan bulan Maret lalu terjadi peningkatan pajak daerah.
1: Dengan adanya drive-thru ini mudah-mudahan ya pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, Mall Pelayanan Publik yang ada di Sudarso itu juga bisa. Hari Minggu kita Samkel ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
3: Senin sampai Sabtu.
1: Sabtu setengah hari.
2: Sementara itu di Lantas Polda Kalteng, Kombes Pol Yusef Dwi Prastia menegaskan melalui inovasi ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
4: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi-opsi yang ada.
2: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP, serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, Esamsat, Epahari, dan Humo Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Dampak musim kemarau yang terjadi sekarang mulai dirasakan oleh sebagian warga di lereng Merapi Kemalang Klaten Jawa Tengah, terutama di Desa Tegal Mulyo. BPBD setempat saat ini juga sudah mulai melakukan pengiriman bantuan air bersih. Kita akan simak laporan dari Adam Sutanto berikut ini.
1: Beberapa hari yang lalu sudah mulai dropping air bersih khusus.
2: Musim kemarau yang sedang berlangsung saat ini telah berdampak terhadap kebutuhan air bersih di Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Pemerintah desa setempat juga sudah mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Klaten. Perangkat desa Tegal Mulyo, Suburi, membenarkan kondisi saat ini di kawasan lereng Merapi di desa Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten akan kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan tempat ibadah di kampung bagian atas, yakni Sapu Angin yang memang kondisinya sulit air.
1: Rumah ibadah masjid lama, karena memang untuk kebutuhan air bersih sudah beberapa hari tidak ada hujan, ini sudah mulai sangat membutuhkan.
2: Dikatakan untuk kebutuhan air bersih bagi warga desa Tegal Mulyo, secara umum cadangan milik warga masih mencukupi. Namun demikian, ada sebagian warga di desa tersebut yang sudah mulai membeli air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan pihaknya sudah melakukan pengiriman bantuan air bersih di kawasan lereng Merapi di Desa Tegal Mulyo. Bantuan air bersih tersebut diperuntukkan tempat ibadah seperti masjid di Kampung Sapu Angin Tegal Mulyo.
3: Kalau permintaan kemarin sempat ada permintaan di Sapu Angin Tegal Mulyo, baru ngirim berapa kemarin 4 tangki.
2: Disinggung tentang potensi dampak kekeringan di wilayah Klaten ada di Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Jatinom. Kecamatan Kemalang ada sejumlah desa antara lain Desa Tegal Mulyo, Telgowatu, dan Desa Tangkil. Sedangkan untuk Kecamatan Jatinom ada di Desa Beteng. Sementara untuk persiapan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam menghadapi musim kemarau sekarang ini masih melakukan asesmen. Namun untuk cadangan anggaran kurang lebih 300 juta rupiah. Ya, atau 1000 tangki air bersih. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, penandatanganan komitmen bersama dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, Forkopimda, serta stakeholder terkait menjelang dibukanya sistem penerimaan murid baru SPMB, SMA, SMK, dan SLB. Kita akan simak laporan dari Femi Asti Yovani.
1: Menjelang dibukanya sistem penerimaan siswa baru atau SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Kota, Forkopimda, dan stakeholder terkait lainnya Kamis siang. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi yang mewakili pemerintah Provinsi Riau dalam penandatanganan komitmen bersama mengatakan hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran terhadap pelaksanaan SPMB yang lebih baik. Sekda menyebutkan dengan adanya komitmen bersama ini, maka diharapkan tidak ada lagi persoalan yang terjadi dalam SPMB tahun ini. Dan sesuai slogan No Titip No Justip, maka masyarakat tidak lagi dapat menitipkan anak-anaknya untuk dapat masuk ke sekolah yang menjadi favorit.
2: Ini semua kita kompilasikan dan kita wujudkan dengan komitmen bersama ini. Jadi komitmen ini untuk mengingatkan kita bersama gitu, bahwa kita semuanya sudah punya concern untuk perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi yang nitip-nitip atau yang pakai jasa titipan gitu ya. Makanya tadi no titip no justip. Tapi tadi ingat ada jalur-jalur yang memang disiapkan khusus sesuai dengan regulasi. Ya, misalnya tadi ada yang penugasan, ada yang afirmasi. Afirmasi justru untuk menjamin orang yang selama ini tidak dapat akses, justru itu kita bisa melakukan prioritas. Jadi sepanjang itu terselesaikan dengan baik, dipahami, dan kita tahu posisi kita ada di mana, nah saya rasa semua akan bisa terima dengan baik.
1: Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya menjelaskan untuk membukaan SPMB dijadwalkan pada tanggal 8 Juni nanti, di mana pada tanggal tersebut akan mulai dilakukan pembuatan akun, input, dan upload dokumen. Sedangkan untuk pendaftaran dan pemilihan SMA-SMK akan dimulai pada tanggal 10 hingga 19 Juni 2026.
3: Berarti nanti tanggal 8 itu mulai pembuatan akun. Selanjutnya ya tanggal 10 itu sudah mulai penerimaan. Nanti kalau tak salah kami pendaftaran. Nah, kemudian nanti pengumuman tanggal 22 Juni.
1: Erisman Yahya menyebutkan untuk SPMB tahun ini ada beberapa jalur penerimaan siswa, yakni untuk jenjang SMA ada jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Sedangkan jenjang SMK dibuka jalur kelompok tempatan, afirmasi, mutasi, dan reguler. Erisman Yahya juga menambahkan untuk lancarnya pelaksanaan SPMB sejak beberapa waktu lalu sudah dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan pada saat SPMB nanti, Dinas Pendidikan juga membuka posko pengaduan baik offline maupun online. Dari Pekanbaru, Femi Asti Yovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kita ke pengelolaan koperasi Desa Merah Putih KDMP yang fokusnya adalah pada operasional secara menyeluruh setelah pembangunan gerai selesai. Sejumlah KDMP di Sragen aktif menjalankan kegiatan ekonomi sejak memperoleh badan hukum meskipun belum memasuki tahap operasional resmi. Selengkapnya kita simak laporan dari Mulato Isan.
1: Nah, Kopdes itu dari dulu jalan, Pak. Tetapi kan dari dulu yang pupuk dan gas itu kan sudah jalan.
2: Program Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Sragen terus menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 115 KDMP di Bumi Sukawati dipastikan telah merampungkan seluruh proses kelembagaan termasuk legalitas badan hukum dan kini mulai melangkah ke tahap operasional. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Kabupaten Sragen Kosmas Edwin Yunanto menjelaskan bahwa program strategis ini berjalan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan pemenuhan badan hukum kini sudah terrealisasi 100%. Kemudian saat ini berlangsung tahap kedua, pembangunan gerai fisik yang dilaksanakan oleh PT Agrinas bekerjasama dengan Kodim 0725 Sragen. Kosmas menambahkan, setelah pembangunan gerai rampung, program akan berjalan ke tahap ketiga, yakni berfokus pada operasional secara menyeluruh. Kendati belum masuk fase operasional resmi, secara massal sejumlah KDMP di Sragen rupanya telah bergerak aktif memutar roda ekonomi di desa masing-masing sejak mengantongi badan hukum. Beberapa desa bahkan tercatat sukses merintis unit usaha mandiri secara swadaya. Kosmas menyotohkan KDMP di desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, yang kini telah melayani penjualan pupuk, penyediaan LPG, hingga menjalankan unit simpan pinjam. Langkah serupa juga dilihat di Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, dan Desa Puro, Kecamatan Karang Malang.
3: Beberapa koperasi Desa Merah Putih yang sudah melaksanakan beroperasional untuk berkegiatan. Exiting itu hanya ada dua, Mas, yaitu Bedoro sama Desa Puro. Bedoro itu dulu dari Kaputan, digabung menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Yang Puro itu Koperasi Desa Simpan Pinjam.
2: Disinggung mengenai kesiapan sumber daya manusia SDM dan manajemen, Kosmas menyebutkan bahwa rekrutmen pengelolaan secara formal merupakan domain dari Kementerian Koperasi. Namun selaku instansi pembina di tingkat daerah, Diskumindag Sragen terus mendorong jajaran pengurus lokal mulai dari ketua, sekretaris hingga bendara untuk mengoptimalkan bekal bimbingan teknis Bintek yang telah diberikan tahun lalu. Sementara itu, Kepala Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Daryono menyampaikan bahwasannya operasional KDMP diakui memang sudah mulai berjalan, namun belum beroperasi secara optimal akibat terkendala kebijaksanaan regulasi yang seringkali berubah-ubah. Kondisi ini bahkan memicu kerugian material bagi pihak pengurus.
1: Dari dulu berdiri ini sudah jalan, aktivitas tiap hari. Tetapi kita mau mengadakan begini-begini, kita kan tidak berani, Pak. Selalu berubah-ubah, kita siang mengampu aja. Aku rawani ngomong.
2: Daryono menambahkan, ketidakpastian regulasi di masa lalu bahkan telah menyebabkan KDMP Desa Kaliwedi mengalami kerugian material hingga mencapai 50 juta yang bersumber dari dana simpanan. Kerugian tersebut terjadi akibat adanya miskomunikasi kebijakan terkait fasilitas gedung. Pengurus terlanjur mengalokasikan anggaran untuk membeli berbagai peralatan operasional dan pengecatan gedung lama. Namun tak lama berselang justru diturunkan kebijaksanaan pembangunan gedung baru operasional koperasi. Reni Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Pendengar pemirsa, kali ini ada sebanyak 9 bangunan gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di kawasan Kabupaten Bangka yang telah rampung. Irwan Aulia Rahman melaporkan selengkapnya.
4: KDMP yang sudah terbangun sebanyak 9, ada on progressnya.
5: Sebanyak 9 bangunan gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka sudah rampung pembangunannya. Bangunan gerai KDMP tersebut terdiri dari 8 gerai di desa dan 1 gerai di kelurahan. Kesembilan gerai tersebut terdapat di Kelurahan Jelitik, Desa Bakam, Desa Kace, Desa Kace Timur, Desa Penyamun, Desa Gunung Pelawan, Desa Nibung, Desa Mangka, dan Desa Petaling Banjar. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Baharudin mengungkapkan saat ini terdapat 37 bangunan gerai di desa dan kelurahan masih dalam proses pembangunan.
4: Untuk Kabupaten Bangka, KDMP yang sudah terbangun sebanyak 9, ada on progressnya kemarin dari 6 ditambah menjadi 3, 1 kelurahan dan 8 desa yang sudah terbangun. Untuk on progress sekarang ini untuk Lubuk Keli itu sudah mencapai diperkirakan hampir 30% baru untuk kelurahan. Tapi kelurahannya sekarang ini sudah hampir terbangun juga karena di Lubuk Keli terus Bukit Betung terus Kenanga itu sudah mulai on progress itu.
5: Baharudin menambahkan saat ini pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka maupun di sejumlah daerah lainnya masih terkendala lahan. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan yang juga menjabat Ketua Satgas KDMP Kabupaten Bangka mengungkapkan pihaknya terus berkolaborasi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan berbagai kendala pembangunan gerai KDMP.
6: Pengendalian adalah untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan. Nah, itu. Jadi target kan bulan Agustus ya harus sudah clear semuanya. Tetap dukung, kita tetap bantu dari pemerintah dan Bangka khususnya. Gitu kan ada 81 kan titik yang harus diselesaikan. Tapi itu secara bertahap kan, secara bertahap.
5: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan monitoring perkembangan gerai bangunan KDMP yang sudah terbangun dan memastikan status lahan clean and clear atau CNC. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Jari Lende yang punya informasinya.
1: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Masyarakat tetap dapat memperoleh minyak tanah sesuai kebutuhan meskipun sesekali terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman pasokan. Salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Waikabubak, Lawrence Kaut, yang mengelola pangkalan minyak tanah anak remaja, mengatakan bahwa harga minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat masih berada pada kisaran Rp5.440 per liter. Menurutnya, harga tersebut belum mengalami perubahan dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
2: Kalau di sini belum terjadi, tidak ada kelangkaan, biasa-biasa. Ada, hanya kita bagi 5 liter mengingat niat tanah itu kurang begitu beres lah. Saya atur begitu rupa supaya konsumen itu dapat seluruh.
3: Berapa harga minyak tanah per liter sekarang ini di pangkalan Bapak?
2: Itu Rp5.440.
3: Ya,
2: tapi kita karena ganjil, kita 5,5.
3: 5.500 ya? Belum ada informasi kenaikan harga?
2: Tidak ada, Benita.
3: Distributor Benita di Kusuma Barat ya?
2: Kan tidak ada yang lain, hanya dia.
3: Oh, hanya Benita saja yang lain di sini ya?
2: Iya, tenang. Satu kompeten. Cuma kebulan juga dengan di sini.
3: Satu semua.
2: Lihat.
3: Oh, baik.
2: Begini, sampai ada kelangkaan karena niat tanah itu lambat datang. Kalau tidak, kalau dalam tepat waktu ya kita layan dia.
1: Meski di wilayah lain luar Sumba, harga minyak tanah terdengar mengalami kenaikan. Lawrence menjelaskan bahwa pasokan minyak tanah sejauh ini masih berjalan normal. Namun terkadang terjadi keterlambatan pengantaran selama 1 hingga 2 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan minyak tanah di tingkat pangkalan. Keterlambatan distribusi tersebut dipengaruhi oleh lokasi pangkalan utama minyak tanah yang berada di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Jarak tempuh distribusi menuju Waikabubak mencapai sekitar 100 km lebih, sehingga faktor transportasi menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pasokan. Sebagai pelaku usaha yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam distribusi minyak tanah, Lawrence Kaut mengaku terus berupaya menjaga ketersediaan stok bagi masyarakat. Pengalaman panjangnya sebagai agen dan pengelola pangkalan menjadi modal penting dalam memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, pihak konsumen yang ditemui RRI pada kesempatan yang sama, Marlis Inabili, juga mengatakan bahwa sampai saat ini harga minyak tanah di Waikabubak masih relatif stabil.
4: Ya baik, kemarin saya memang sempat belanja membeli minyak ya di pangkalan agen minyak tanah. Memang untuk beberapa agen minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat, khususnya di Kota Waikabubak, memang masih berkisar Rp5.500 untuk saat ini. Memang untuk beberapa hari yang lalu mengalami kendala ya, untuk beberapa agen memang sedang kosong, tidak tahu kendalanya apa. Berharap kedepannya lebih baik lagi. Untuk saat ini tidak sih, kemarin saya beli di pangkalan minyak untuk kisaran harga masih stabil di Rp5.500.
1: Penyaluran minyak tanah di wilayah Sumba Barat dilakukan oleh agen utama PT Putra Benita Migas yang berkantor di Kota Waikabubak. Dari Sumba Barat, Cirlinde, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah pukul 7.29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk semua yang masih setia bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kita akan update beberapa informasi, di antaranya ada informasi pengumuman dan juga nanti ada beberapa informasi perakiran cuaca. Kita akan update informasi perakiran cuaca dan juga Papua Actuality. Baik, selamat pagi dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada sudah pukul 7.42 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan update informasi perakiran cuaca. Untuk itu pendengar tetaplah bersama Pro 1 dalam program perakiran cuaca.
1: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura.
0: Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, kita akan update informasi perakiran cuaca. Di ujung telepon sudah ada perakirawan Ninin. Ninin, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Silakan dengan laporannya.
2: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Bersama saya Ninin, perakirawan cuaca dari BMKG Papua, akan memberikan informasi perakiran cuaca pada hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 74 sampai 99% dan arah angin dominan dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 2 sampai 10 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang hari ini terjadi pada pagi hari di Kabupaten Biak Numfor, Kepiori, dan Kepulauan Yapen. Kemudian pada siang hingga malam hari, potensi hujan ringan terjadi pada Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mamberamoraya, Biak Numfor, Kepiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Untuk Kota Jayapura, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan pada pagi, siang, dan malam hari. Selanjutnya, informasi perakiran tinggi gelombang di perairan utara Papua. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dengan arah angin dari barat hingga utara dan kecepatan 2 sampai 10 knot. Lalu untuk informasi pasang surut air laut, diperkirakan pasang naik pada pukul 23 WIT setinggi 1 meter, kemudian surut diperkirakan pada pukul 15.30 WIT turun sedalam 0,3 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperbarui informasi dari kami di BMKG wilayah 5 untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian update informasi cuaca hari ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, Ninin, kita tahu bahwa Indonesia ya seluruhnya memasuki musim kemarau. Namun bagaimana dengan kondisi cuaca di Papua yang dikenal dengan curah hujan sepanjang tahun? Apakah Papua juga akan turut merasakan musim kemarau tersebut atau akan mengalami hujan seperti biasa?
2: Iya, untuk Papua sendiri juga ikut mengalami musim kemarau, terjadi pengurangan curah hujan, mungkin untuk intensitasnya yang berkurang. Dan untuk Kota Jayapura sendiri yang memiliki iklim curah hujan sepanjang tahun mungkin tidak terlalu terlihat bedanya, karena untuk Jayapura sendiri itu curah hujannya yang sepanjang tahun, jadi mungkin secara keseluruhan itu intensitasnya berkurang, tapi setiap harinya terjadi hujan ringan begitu, Mbak.
0: Adakah wilayah-wilayah lain di Papua yang mengalami kemarau selain Jayapura?
2: Kalau untuk Papua itu yang terlihat seperti Kabupaten Kerom.
0: Iya. Baik, terima kasih Ninin. Ya. Terima kasih untuk laporannya. Selamat pagi. Selamat kembali bekerja. Baik, pendengar, demikian tadi laporan langsung bersama perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura.
1: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG wilayah 5 Jayapura.
3: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
0: Masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi inspirasi. Kita akan update informasi Papua Actuality. Apa yang menjadi apa aktual di Papua hari ini? Perkara seperti yang dirilis oleh portal kami RRI, portal resmi kami rri.co.id, bahwa RSUP Jayapura dan Taspen perkuat kerjasama layanan kesehatan ASN. Temuan mortir peninggalan Perang Dunia Kedua di Kabupaten Jayapura. Itu adalah beberapa informasi dalam Papua Actuality pagi ini. RSUP Jayapura dan Taspen perkuat kerjasama layanan kesehatan ASN. RSUP Jayapura dan PT Taspen Persero Kantor Cabang Jayapura membahas perjanjian kerjasama PKS untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi Taspen peserta Taspen di Papua. Pembahasan berlangsung di RSUP Jayapura. Direktur Utama RSUP Jayapura Dr. Petronella Marcia Risa Masu mengatakan kerjasama tersebut bertujuan menyamakan pemahaman terkait mekanisme pelayanan administrasi hingga proses penjaminan layanan kesehatan bagi peserta Taspen. Menurutnya, penyamaan persepsi penting dilakukan sejak awal agar pelayanan kepada peserta dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Petronella mengatakan RSP memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peserta Taspen. Karena itu seluruh mekanisme pelayanan, persyaratan dokumen hingga proses klaim perlu dipahami bersama agar tidak terjadi kendala di lapangan. Ia menegaskan kepuasan peserta menjadi indikator utama keberhasilan kerjasama tersebut. Dengan koordinasi yang baik, peserta diharapkan memperoleh layanan kesehatan yang lebih optimal. Sementara itu, Branch Manager PT Taspen Kantor Cabang Jayapura Theophilus Amfotis mengatakan masih banyak aparatur sipil negara ASN yang belum memahami seluruh manfaat perlindungan yang diberikan Taspen. Menurutnya, selain program pensiun, peserta juga memperoleh manfaat jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian. Sebagian besar peserta hanya mengetahui manfaat pensiun, padahal perlindungan JKK dan JKM juga penting untuk diketahui ASN. Theophilus bersama RSUP Jayapura dapat segera menginformasikan kepada Taspen apabila terdapat ASN peserta Taspen yang mengalami kecelakaan kerja menjalani perawatan. Langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat proses verifikasi dan penjaminan layanan. Ia juga mengingatkan bahwa pelaporan klaim jaminan kecelakaan kerja harus dilakukan paling lambat 3 kali 24 jam agar peserta dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui kerjasama tersebut, RSUP Jayapura dan Taspen berharap layanan kesehatan bagi ASN di Papua dapat semakin optimal sekaligus meningkatkan pemahaman peserta terhadap berbagai program perlindungan yang tersedia. Dengan aparat keamanan melakukan pengamanan dan penanganan awal terhadap temuan dua benda yang diduga mortir peninggalan Perang Dunia II di Kabupaten Jayapura. Benda tersebut ditemukan sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Timur di lahan garapan Dister Parako 3 Pasgat, tepatnya di samping lapangan tembak Lanut Silas Papare, Kampung Doyo Baru, Kelurahan Hinakombe, Sentani. Menindaklanjuti laporan itu, aparat langsung melakukan langkah pengamanan dengan menutup akses di sekitar lokasi temuan dan mengimbau masyarakat untuk menjauhi area tersebut guna menghindari potensi bahaya. Kabid Humas Polda Papua Kompol Cahyo Sukarnito mengatakan personel telah melakukan pengamanan awal dan penanganan selanjutnya akan dilakukan oleh tim Jibom Gegana Satbrimob Polda Papua. Sesuai dengan prosedur penanganan bahan peledak, Kabid Humas mengapresiasi warga yang langsung melaporkan temuan tersebut. Sebab benda yang diduga mortir sisa peninggalan Perang

korban serta pengumpulan barang bukti untuk mengungkap penyebab pasti ledakan yang menewaskan 6 warga tersebut. Kabid Humas Polda Papua Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan yang terdiri dari unit Jibom Gegana Brimob, tim olah TKP, tim Bitlaver Polda Papua, TNI Basarnas dan instansi terkait telah menemukan sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan ledakan. Beberapa barang yang ditemukan telah dilakukan pengujian sampel awal di lokasi kejadian, sementara sebagian lainnya dibawa ke Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Bitlaver Polda Papua. Menurut Kabid Humas, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses scientific investigation dan scientific identification guna mengungkap secara komprehensif penyebab ledakan. Dalam peristiwa yang terjadi pada 31 Mei 2006 itu, 6 warga dilaporkan meninggal dunia, sementara 3 orang lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Selama proses pencarian, tim gabungan terus menemukan sejumlah bagian tubuh korban di sekitar lokasi ledakan. Selain itu, untuk mendukung proses identifikasi, saat ini proses identifikasi dan penanganan terhadap kedua benda tersebut masih berlangsung. Aparat juga terus melakukan pengawasan di sekitar lokasi guna memastikan keamanan masyarakat. Perkara demikian tadi beberapa informasi dalam Papua Actuality hari ini. Sudah pukul 7.55 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kita juga akan update beberapa informasi dari nasional. Tentunya juga untuk Anda semua pagi ini ya di Kota Jayapura mendung ya, karena hujan sudah mengguyur Kota Jayapura dari pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur. Baik, selamat pagi, saya semangat pagi buat semua yang tentunya di hari Jumat sudah beraktivitas dari pagi ya. Untuk semua, selamat berkarya di hari ini.

0: Sekian aktualiti Papua hari ini. Nantikan kembali berita-berita terhangatnya bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sampai jumpa.
1: Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi membangun negeri.
2: Hai Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah berada masih bersama Pro 1 di Jayapura, kanal informasi inspirasi. Padahal sekarang sudah pukul 8.09 menit waktu Indonesia Timur. Nah semua nih, Mbak Brinomi, Rasnewani, Raismawani, Renevoy, Arbu Bibi, Roket Cebio. Selamat pagi untuk semua pendengar Pajama, jika ada orang yang tengah menikmati sarapan pagi di udara yang dingin-dingin ya, mendung di kota Jayapura. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama Pro 1 di Jayapura di 88.8, 96.97.6, di 93.3 di media streaming RRI Jayapura. Terima kasih buat kamu orang semua yang masih setia bersama kita orang di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Saya Weli menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi di pagi ini, menyemangati Anda semua di pagi yang ceria ini ya. Tetap semangat di hari Jumat 5 Juni 2026.

Perkenalkan masih bersama program Bersatu Radio Republik Indonesia Jayapura. Kenal informasi inspirasi sudah pukul 8.21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi di hari Jumat ya. Sudah olahraga atau belum nih ya? Bukan karena nanti hujan ya, jadi sudah tidak bersemangat lagi. Namun tetap semangat dalam beraktivitas di hari ini. Tentunya di hari Jumat dibilang hari olahraga. Saya masih temani dengan rangkaian tembang-tembang ya. Dan tentunya berbagi informasi dari portal resmi kami rri.co.id. Selamat pagi saja untuk Anda semua yang pagi ini baru bergabung bersama Pro 1 di pagi hari ini ya. Iya, katanya well ini karena pagi dingin ya, jadi malas beraktivitas. Iya, memang dingin tapi kan harus mencari sesuatu yang harus dimakan. Dimakan supaya tetap hangat ya. Kalau hujan-hujan begini kita tetap harus menjaga kesehatan ya.

Ya, dan mendengar tentunya saya masih menghadirkan informasi, benarkah virus menyukai cuaca dingin seperti saat ini ya? Kalau seluruh Indonesia memasuki fase musim kemarau ya, tapi tidak seperti kota Jayapura, provinsi Papua pada umumnya ya, yang iklimnya sepanjang tahun hujan. Nah, benar seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id, benarkah virus menyukai cuaca dingin? Ya benar, banyak ahli kesehatan menyatakan virus penyebab flu dan gangguan pernapasan lebih mudah menyebar saat cuaca dingin. Nah, kondisi tersebut terjadi karena virus menjadi lebih stabil serta mampu bertahan hidup lebih lama di lingkungan. Ya, dan tentunya suhu dan kelembaban lingkungan mempengaruhi kemampuan penyebaran berbagai jenis virus. Udara dingin yang kering dapat mengurangi kebersihan alami saluran pernapasan sehingga ini risiko infeksi meningkat signifikan. Para ahli menjelaskan bahwa lapisan luar virus akan mengeras ketika berada pada suhu lingkungan yang lebih rendah. Lapisan tersebut berfungsi sebagai pelindung yang membuat virus lebih kuat dan tahan terhadap kerusakan. Sebaliknya, suhu hangat menyebabkan lapisan pelindung virus menjadi lebih rapuh sehingga masa hidupnya berkurang. Udara dingin yang kering juga membuat partikel pernapasan bertahan lebih lama di atmosfer sekitar manusia. Tidak hanya memperkuat virus, cuaca dingin juga dapat mempengaruhi kemampuan tubuh melawan berbagai jenis infeksi. Saat menghirup udara dingin, pembuluh darah hidung menyempit untuk membantu mempertahankan suhu tubuh tetap stabil. Penyempitan pembuluh darah menghambat pergerakan sel imun menuju ke mukosa hidung sebagai benteng pertahanan utama tubuh. Akibatnya kemampuan tubuh menghadang virus yang masuk menjadi berkurang sehingga resiko infeksi meningkat kembali. Padahal selain faktor biologis, kebiasaan berkumpul dalam ruangan tertutup saat cuaca dingin turut meningkatkan penularan penyakit. Ventilasi yang kurang baik membuat penyebaran virus antar manusia menjadi lebih mudah terjadi dalam lingkungan tertutup. Meskipun cuaca dingin mendukung penyebaran virus, resiko penularan tetap dapat dikurangi melalui langkah apa? Pencegahan sederhana, menjaga kebersihan, memperbaiki ventilasi, dan menerapkan pola hidup sehat mampu melindungi tubuh dari infeksi. Jadi pendengar, iya, jadi bisa saja ya, benarkah virus menyukai cuaca dingin? Iya, dia menyukai cuaca dingin.

Masih dalam informasi mengenai cuaca dingin ya, alasan tubuh lebih mudah sakit saat cuaca dingin itu fakta dan virusnya itu. Seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id bahwa cuaca dingin sering dianggap sebagai penyebab utama penyakit. Padahal suhu panas ekstrim juga meningkatkan risiko kesehatan. Kondisi tersebut terjadi karena respon tubuh terhadap cuaca serta kemampuan virus bertahan dalam lingkungan tertentu. Nah, pendengar, perubahan cuaca yang drastis ini dapat memengaruhi daya tahan tubuh manusia. Paparan sinar matahari yang berkurang juga ini berpotensi menurunkan asupan vitamin penting bagi kesehatan kekebalan tubuh. Salah satu faktor utama adalah dehidrasi yang terjadi ketika tubuh kehilangan banyak cairan saat cuaca panas. Kekurangan cairan membuat selaput lendir di hidung dan tenggorokan mengering sehingga pertahanan tubuh menjadi berkurang. Selaput lendir berperan penting sebagai pelindung alami yang membantu menangkap kuman sebelum memasuki tubuh manusia. Ketika lapisan tersebut mengering, virus dan bakteri lebih mudah masuk serta menyebabkan gangguan kesehatan serius. Selain kondisi tubuh, pendengar, faktor lingkungan dan perilaku manusia turut memengaruhi risiko terserang penyakit saat panas. Banyak orang memilih ruangan berdingin ya, di AC, udara pendingin udara, sehingga tubuh mengalami perubahan suhu yang cukup drastis. Perbedaan suhu antara lingkungan luar dan dalam ruangan ini dapat memberikan tekanan sementara pada sistem pernapasan. Ruangan berdingin ya, berpendingin dengan ventilasi kurang baik juga memudahkan penyebaran virus antar manusia melalui udara tertutup. Dari sisi mikrobiologi, beberapa jenis virus tetap mampu bertahan dan menular meskipun kondisi cuaca sedang panas. Virus tertentu bahkan lebih mudah menyebar pada udara kering yang sering terjadi pada saat musim kemarau. Nah, partikel virus dapat membawa bersama debu dan angin yang jumlahnya meningkat selama periode cuaca panas. Kondisi tersebut membuat risiko paparan penyakit tetap ada meskipun suhu lingkungan sedang tinggi sekalipun. Gangguan kesehatan akibat cuaca panas tidak hanya berupa infeksi tetapi juga kelelahan panas yang berbahaya. Oleh karena itu, masyarakat disarankan menjaga hidrasi, kebersihan, dan menghindari paparan matahari secara berlebihan. Memahami hubungan antara cuaca, daya tahan tubuh, dan penyebaran virus membantu menjaga kesehatan sehari-hari lebih baik. Kesadaran terhadap risiko cuaca ekstrim menjadi langkah awal untuk menjaga berbagai penyakit yang mungkin muncul.

0: Ande, cuci piring, masak. Semua su beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini su tugas jadi santai saja. Bapak.
1: Hei.
0: Kau bantu saya dulu kak, kau sapu rumah kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja mu.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh toh?
1: Wih, mama, aduh, itu kau punya kerja toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, terada.
0: Eh, bapak, kau dengar ?
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja mo. Tidak tiap hari juga bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh iya sudah. Mama kau jangan marah kak. Terima kasih mama kau sekerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh bapak begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak tapi juga para suami, kami semua dengar ? Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah. Baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak toh?
1: Iya itu sudah mantap sekali. Mama ku andalan, mama ku sip.

Sudah mendengar Mas dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang masih stay bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi inspirasi masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Tentunya saya Weli masih temani Anda hingga nanti kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar nanti di pukul 9 kita akan ikuti program Halo RRI ya, untuk pendengar ya memberikan tanggapan ataupun permasalahan yang dihadapi ya. Pendengar bisa bergabung nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur ya, untuk permasalahan ataupun ya pelayanan publik yang Anda rasa kurang ya. Anda bisa bergabung di 0967536386. Dan saya Willy masih temani dengan rangkaian tembang-tembang dan juga informasi-informasi. So, tetap bersama Pro 1 karena beberapa informasi saya akan hadirkan

Ya, pendengar, nanti kita di pukul 9 dalam gelaran Halo RRI. Nanti pendengar bisa bergabung di 0967536386 dan juga bisa meramaikan kolom komentar di WhatsApp ya, untuk Anda yang dipersilahkan mungkin ada punya persoalan-persoalan ya. Nanti kami RRI ya mencoba mencari solusinya kepada yang berkompeten seperti instansi atau PD untuk menanggapi permasalahan yang dalam program Halo RRI. Nanti ditepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, seperti yang dirilis oleh portal kami, beberapa informasi akan saya hadirkan menemani suasana aktivitas Anda di pagi.

0: Benar seperti yang dirilis oleh portal kami, portal resmi kami rri.co.id, bahwa RSUP Jayapura gandeng laboratorium ya Cito perkuat layanan diagnostik. RSUP Jayapura dan Laboratorium Medis Cito Jayapura resmi menjalin kerjasama untuk memperkuat layanan penunjang kesehatan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan diagnostik di Papua. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS di RSUP Jayapura pada Kamis kemarin, dan Direktur Utama RSUP Jayapura Dr. Petronila Marsia Risamasu mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya rumah sakit menghadirkan layanan kesehatan yang lebih komprehensif, cepat, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Ia menambahkan bahwa meskipun ada aspek bisnis dalam pelayanan kesehatan, tujuan utama kami tetap pelayanan kepada pasien. Karena itu ya terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar masyarakat mendapatkan akses layanan yang lebih baik dan lebih cepat. Menurutnya kerjasama dengan Laboratorium Medis Cito menjadi langkah strategis untuk memperkuat layanan laboratorium yang berperan penting dalam mendukung diagnosis dan penanganan pasien. Keselamatan pasien adalah tujuan utama kita bersama, karena itu kita harus memiliki berbagai alternatif layanan agar pasien tetap mendapatkan pemeriksaan yang dibutuhkan tanpa mengalami keterlambatan, ujarnya. Yang menambahkan bahwa kolaborasi antar fasilitas kesehatan sangat penting di Papua mengingat tantangan geografis serta kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat. Selain itu, kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau. Pada informasi selanjutnya, rahasia dan fakta menarik tentang DNA. Ya pendengar, DNA atau deoxyribonucleic atau acid dikenal sebagai cetak biru kehidupan yang menyimpan seluruh informasi genetik makhluk hidup. Molekul ini menentukan ciri fisik, sifat, serta risiko kesehatan setiap organisme termasuk manusia sejak lahir. DNA merupakan molekul penting bagi perkembangan seluruh organisme hidup di dunia. Penemuannya telah merevolusi bidang genetika, forensik, dan kedokteran melalui berbagai kemajuan penelitian ilmiah modern. Para ilmuwan menjelaskan bahwa DNA bukan sekedar menyimpan informasi biologis, melainkan juga arsip sejarah kehidupan manusia. Setiap untai DNA mencerminkan hasil evolusi serta perjalanan panjang nenek moyang manusia selama ribuan tahun. Salah satu fakta menarik adalah kesamaan genetik manusia yang mencapai sekitar 99,9% secara global. Perbedaan warna kulit, bentuk wajah, dan karakter dipengaruhi variasi kecil pada sisa materi genetik manusia. Fakta lainnya menunjukkan seluruh DNA dalam tubuh manusia dapat membentang hingga miliaran kilometer jika direntangkan sepenuhnya. Meski demikian, informasi tersebut tersimpan sangat rapat di dalam inti sel berukuran sangat kecil, mikrometer. Pendengar, DNA bekerja layaknya komputer biologis yang menyimpan instruksi pembentukan protein untuk berbagai fungsi tubuh manusia. Protein tersebut menjadi dasar pembentukan sel, jaringan, dan organ yang menunjang kehidupan setiap hari manusia. Perubahan atau mutasi pada struktur DNA dapat memengaruhi sifat serta kondisi kesehatan seseorang secara langsung. Sebagian mutasi mendukung proses evolusi, sementara lainnya berpotensi memicu munculnya berbagai penyakit genetik tertentu. Saat ini, pemahaman mengenai DNA menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu kedokteran modern dan teknologi canggih. Pengetahuan tersebut dimanfaatkan dalam forensik, rekayasa genetika, serta pengembangan terapi berbagai penyakit berat manusia. Struktur helix ganda DNA pertama kali dijelaskan secara ilmiah oleh James Watson dan Francis C. Crick, Francis Jack Crick. Temuan tahun 1953 tersebut menjadi tonggak penting bagi pemahaman mendalam tentang mekanisme kehidupan selular manusia. Pernyataan informasi tadi merupakan informasi yang terakhir dalam informasi Jayapura pagi ini. Baik, pernyataan sudah pukul 8.45 menit waktu Indonesia Timur, nanti tepatnya pukul 9 kita dalam program Halo RRI. Untuk itu, untuk Anda yang mau ikutan, ya, punya permasalahan atau pendapat, Anda bisa bergabung di 0967-536386.
1: Akan mencari solusi terhadap permasalahan pendapat.
2: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
3: Kita menyasar lingkungan keluarga.
4: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967-536-386. RRI Jayapura.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
6: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanibudara tetap
5: RRI Radio Sepak.

0: pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

Baik, pendengar Imalat, saat ini berada, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan program patrol program Halo RRI. Dan mereka selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan